89.3 89.5 95.6 95.1 101.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Nama Ing Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jedeh Balai Bunga Som. Tajuk ejenolak buka berdegem.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, 8.9 minit pergelap ketika adik. Buat rupa, selamat pagi.
1: Selamat sejahtera.
0: Ya, selamat sejahtera. Mau bicara ni, vamos.
1: Vamos. Vamos. Ada muka ada senyum.
0: Muka ada senyum, ya. Patutlah rasa cahar je mak nengah. Rupanya kita pakai jersey warna cahar lah, ya. Sebab mau ajar, Reza.
1: Poin kena ada cerita.
0: Poin kena ada lah, ya. Jadi, aja antaranya. Untuk rakan-rakan hari juga seperti biasa, hari ada hari Selasa 7 hari bulan 7 nombor pun cantik lah, ya. 7 mungkin mengena juga tau jenek lah, ya. Rucah hair naik, okay?
1: Betul.
0: Terima kasihnya bertemankan Eng Wiki Ru Reza, kata Derek Smai, yeah. Akan bersama Arun Kit lah, 4 jam bermula jam 8 sehingga 12 kudijis lah. Macam-macam cerita seperti biasa, penggelap ada gaju asyik. Bola pun ni akan cerita juga Reza, eh. Topik juga menerusi ku pula je Reza.
1: Ku Facebook ke. Facebook rasmi HFM. Pahi kongsikan idu ini. Ya, ji topik har banar, ha. Yes. Ataupun topik duo

0: tingkap jadual jugalah ya. Mm-mm. Untuk ketika ada juga pusingan ke-16 Reza.
1: 16 betul.
0: Ke-16. Ya. Hunan Depon kita boleh saksikan secara live, secara langsung perlawanan antara Tuan Duke, tuan rumah lah Amerika Syarikat, Ru Belgium.
1: Ya. Yeah.
0: Penentuan untuk mara ke suku akhir. Bu Iman lah ya. Terkejut juga Reza ya. Seawal minit 8-8 lah ya. Belgium ki berjaya mencetakkan gol. Menerusi penyerang ni engsip imo, tapi penyerang ni tak sedar ki bermain untuk kelab Itali.
1: Dia kata lari.
0: Dia kata lari. Hening iulah ni irenes ni macam budak baik ya.
1: Budak baik.
0: Ini penyerang apa je.
1: Tapi try lah. Oh, bola aku hilang. Memang hilang lah budak baik.
0: Memang terbaik lah ya. Keeper goal ni sebenarnya. Hebat lah ya. Aja antara perkembangan dia boleh update ketika ada juga.
1: Betul.
0: Macam-macam juga lah aku si Reza ya. Kira-kira hari ada Hipani juga telah pun bermulanya undian awal untuk PRN ya. Negeri Johor lah ke-16. Jadi tu rakan-rakan dia mungkin menunaikan ke punya kewajipan je. Agusti lah ya. Dokumen penting.
1: Betul.
0: Bersama lah hari ada pengundian awal. Pengundian dia betul ni pada hujung minggu ada Reza.
1: Betul.
0: 11 Julai lah ya. Okey. Tak apa mendingan masa juga hilayan anak lagu. Pastinya akan warkan jugalah antara perkara-perkara terkini lah ya. Kita buat terus pembuka tirai TYTS Band.
1: Ya.
0: Bunga Perloi. Terus saya Rasha FM.
1: Moinu Moi.
0: Yeah.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Kelingailah kami, Lembah Kelam 91, Luhan 1 FM.

0: Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara, sihat ke? Ya, syukur alhamdulillah ya. Sebab kesihatan merupakan nanak rahmat ya Allah. Rahmat dia cukup entoy. Ma isbab ya bagaimana dapat hibur ibadah ru sempurna. Aman bruk pek sihat, pohon juk, si tengar kui, nyanyi, kihop, macam-macam lagi lah saudara ya. Oleh aja saudara, ki jadi nanak kewajipan untuk hijaga kesihatan hi, keselamatan hi. Untuk hijaga kesihatan kadang-kadang ya, tak payah hi perhol beribu ringgit. Cukup sekadar hi join nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aja ma, hi cak bila hi cuak berhenti sebelum bakhe. Sebab guna nadeh hi nengku TV, pipa, kadang-kadang mong setengah mai ya, ibruk lebih beratus kilo saudara, terpaksa panggil krim, panggil lori sebab lampaunya, lampau toy. Untuk kejadi macot balik, lalek balik, hon perhol beribu ringgit, cak penglai, cak macam-macam. Kenyataan ku berita payah deh saudara, Malaysia merupakan antara negara de jeng oi mai gemuk-gemuk, rok mai hunan adeh obesiti. Walaupun kata masyarakat hi kurang, jarang, kadang-kadang, tapi masih hi jaga kesihatan ya. Cak-cak, cak-cak juga, tapi gak berlebih. Ingat hadis Nabi? Cak-cak bila cuak, berhenti sebelum bakhe. InsyaAllah, pasti bruk sihat. Antara kilat saudara ya, untuk hi kekal sihat, mesti hibah senaman. Senaman de paling bor kata agama Islam ya aja solat atau semayang. Tapi bukan sekadar solat lima waktu talah. Baik cukup saudara. Hon hibah solat-solat sunat. Baru cukup senam, baru sihat, baru dapat berkenah nar. Semai maaf saudara ya. I penyudah saudara, selain kebersihan bro, kebersihan dek, kebersihan caknak juga hon hijaga. Sebelum hi masak, mesti hi sunat saudara. Terutama sangat ya. Panailah sangat. Kadang-kadang lap lebih kurang talah jalan. Bila nyanyi, jadi masalah, jadi problem. Ingat saudara, jaga kesihatan merupakan nanak kewajipan. Fikir-fikirlah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Ya, Yek Hoi Ijek Maha kita dah kemir SBK Band.
1: Wah, menceriakan rupa-rupa.
0: Yes.
1: Mamai masuk je Yek Hoi Ijek
0: Maha. Ijek Maha je. Masih
1: masih lagi belajar.
0: Tapi mana Yek je?
1: Yek saya.
0: Saya lah.
1: Saya
0: Hoi. Tadi tiada lagi perasaan pada awak kot rasanya. Maha je pada awak lah kan.
1: Betul betul betul.
0: Ijek je tak pasti.
1: Ejek rasa macam tak nak lah.
0: Reject
1: lah. Reject lah. Reject lah. Ejek. Ejek ha.
0: Tapi rentak. Rentak. Anuk dia.
1: Rentak memang.
0: Tak joget dia.
1: Walaupun di lirik sedih. Tajuk sedih.
0: Ya anuk dia. Ki o kerancak ke lah. Okay Ejek SBK Band. Sipapulai. Pusraya. Sampai bawah kemah tak silap. Maksud SBK je. Okey Reza, sambil-sambil aja Hi pandai juga memberi perkataan kata lagu dialek Hi.
1: Betul.
0: Mungkin Hi kongsikan juga ketika ada perlawanan untuk pusingan 16.
1: Ya.
0: Ini antara pasukan Amerika Syarikat di Belgium. Terkini keputusan 2-1.
1: 2-1.
0: Yes, 2-1 lah ya.
1: Ibarat macam mana, macam selalu umpah salah adalah
0: robot hari.
1: Robot.
0: Perkataan hari asyik robot ya. Dia betul robot ya. Sebab kis kijaring Amerika Syarikat kini menyamakan kedudukan pada minit ke 31.
1: Faham.
0: Melalui free kick lah. Malik
1: Tillman.
0: Pemain Leb Kimen ku klub Jerman. Bayern Leverkusen. Kiu nak free kick lah.
1: Ya.
0: Nenek saya terji juga rasa, ui, ingat gol. Kejut kan. Sebab Bong TV ke depan dia. Betul kena. Okey, Unai dia ya minit ke 38 masih berkesudahan 2-1 lah ketika ada ya. Belgium kini menyama
1: mendahului balik.
0: Mendahului balik dengan jaringan bu.
1: Jaringan sama. Carlos de Catalarek.
0: Rasyat lah ya. Memang ki pandai kek ruang lah.
1: Oh betul.
0: Ki dan ki skor naik podo. Best lah.
1: Dia payah terik. Boleh main kalau main tengah untuk untuk pasukan ke ye. Hantar tali bola.
0: Hantar tali.
1: Kick up kan.
0: Target man lah lebih kurang. Budak baik eh. Image budak baik je.
1: Ya. Yeah, tapi cuba try out bola.
0: Jangan tertipu ya. Okey aja antara memberi gap kongsian berkenaan rupiah di dunia 2020. Nah, mungkin akan kongsikan info-info di kilik juga Reza.
1: Ya. Menineng. Menerusi portal Bita ATM.
0: Oh okey.
1: Ini berkenaan dengan Nana kes yang berlaku ku Johor Bahru.
0: Okey.
1: Menineng Numam Kral berusia 48 tahun dan delas bigilis nanak lori ketik nanak kemalangan ku kilometer 7.6 lebuh raya Pasir Gudang hari ade. Jadi mangsa bekerja sebagai pemandu jentera angkat susun barang.
0: Oh okey.
1: Dan ilainya bisahkan meninggal ku lokasi akibat kecederaan parah ku ikut ru ijuk. Ilai berkenaan dengan kemalangan lah. Melibatkan nanak lori.
0: Agak tragedi jugalah ya.
1: Ya.
0: Jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan
1: betul, dia betul.
0: Memandu berpandu lori ke pastikan sekarang je mungkin tak pasti punca dia pergi harok mungkin break ke kita lebih laju ke ataupun hit letih sangat pun boleh jadi lah ya.
1: Betul.
0: Okey, aja antaranya perkongsian ada boleh kongsikan ketika ada. Pasti setiap rakyat akan kongsikan juga berkenaan ru info cuaca lah.
1: Ya.
0: Tinjauan cuaca pegelap ada lah ya. Jadi terus saya ada lagu kata dialek temuan. Ulu Gadung. Artis pun UG Ulu Gadung juga yang maksud. Okay, terus saya Syafam
1: Moinum Moin.
0: Yeah.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, 9.15 minit pegelap ketika ada Reza. Pastinya pegelap ada. Bertemankan Hi Nar lah untuk 2 pagi lah ya. Rakan Hi menerusi TikTok live kipasal congratulation DJ Reza. Wah, apa menamatkan zaman bujang ke? Bukan,
1: oh, bukan. Dengar lagi. Janganlah.
0: Spin menang katanya. Yeah. Betul. Lagi. Kalau ki Neng Reza pasti on lagi lah TikTok je. Memang ki pakai lah. Baru hari dia ya ki pening betul ya. Ketika sebelum dia lagi kurang macam benci boleh.
1: Lagi-lagi macam yang pelon pertama Spanyol ni yang bercerita.
0: Ini ayam buat kan ya ki.
1: Tapi tapi hari dia ngerasa hati en berbunga-bunga.
0: Hati berbunga-bunga. Jadi memang Reza sebenarnya kiranya ki berlawan rup DJ setugas sekilas juga lah support Abang Go juga lah ya. Portugal dia join rasa lebih kurang ni mom lah ku asyik dia. Termasuk lah bos. Tapi tanya bos sebab mau bos. Sebab join moi. Oh maknanya oh bos ki join je lah. Tapi betul-betul setia ni mambil nar je lah ya. DJ DJ Iris Ru Mizi. Tapi tak apa, bulat itu bulat biasalah ya. Tapi yang paling penting lepas dah

0: Kita akan ning lagi lah Abang Lu.
1: Takkan ni cerengai lagi perkataan siu.
0: Ya. Siu. Tak bergema lagi. Stadium je. Siu, siu. Kalau tidak best ini. Siu bergema. Seronok ini. Okay, Haji Ila. Cerita ni. Masih lagi ya. Keputusan 2-1 lagi. Ketika ada perlawanan untuk pusingan 16 antara Belgium menentang Amerika Syarikat.
1: Ya.
0: Minit ke 53. Masih lagi kekal lah ketika ada. Mungkin diharapkan kekal lah ya, sehingga penamat. Boleh harapkan je lah. Okay, kalau anuk je betul-betul realiti menjadi, kiranya tuan rumah nak sempurna lah, komplit lah semua lah ya. Behold juga Johanan. Pertama ni adalah Kanada.
1: Kanada.
0: Kialahru Morocco eh.
1: Kialahru Morocco. Last lagi 3-0. Mexico.
0: Oi, Mexico je memang agak
1: perlawanan agak
0: sengit, dan memang dengan 10 pemain lagi. Bayangkan England ni kiper bertahan memang hebat. Eng temu bual antara Harry Kane penyerang yang captain. Sampai suara di TikTok.
1: Betul.
0: Ui, dahsyat dia. Kiki maaf ya. Eng TikTok suara ada dengan interview. Sorry lah. Betapa hebat dia.
1: Betapa hebat dan juga betapa sengit lah perlawanan ni. Menineng balik perlawanan ni, berbalas gol.
0: Betul.
1: Memang kalau
0: masing-masing pun deh.
1: Aing ramai je senaman jantung lah.
0: Oh betul. Senaman jantung, senaman segala lah. Terkait dan mulut kait.
1: Ya. Benda yang patut gol tak gol. Benda yang tak patut gol boleh jadi gol.
0: Ya betul je. Benda kadang je rasa patut pek kena kad merah. Kena kad merah. Contoh kad merah patut dah pek boleh main. Tapi boleh kimain ya.
1: Hebat je. Haji pun nak lagi cerita.
0: Berkaitan dua perlawanan pagi dah lah ya. Okay, Ariza kira pun hit awal lalu sekejap untuk motivasi.
1: Betul.
0: Pagi sebelum hit sambung semula lah untuk dua pagi hit dah. Jadi kita boleh mungkin respon juga berkenaan dengan hit mental point.
1: Betul.
0: Berkaitan dua Piala Dunia 2026 lah ya. Okay, kira pun hit terus awal lalu sekejap untuk motivasi Asyik edisi 7 Julai 2026. Okay, Asyik FM.
2: Motivasi di Asyik.
3: Ya, pada pagi ini kita akan bercakap tentang cabaran. Semua orang biasa dengar kan kataan cabaran. Apa itu cabaran ya? Okey, kita kaji dulu. Apa maksud cabaran? Cabaran tu merupakan satu bentuk pengalaman yang memerlukan kekuatan minda, jiwa dan juga tenaga fizikal melalui tindakan yang diambil. Itu dia cabaran. Cabaran tu yang memerlukan minda, ya, minda, jiwa dan tenaga. Baik, apa itu pengalaman? Ya, pengalaman sudah tentulah perkara-perkara yang kita lalui. Mana ada cabaran kalau kita tak lakukan, betul tak? Jadi kita perlu lalui satu pengalaman. Bila melalui pengalaman, apa kita bertemu atau berjumpa atau melalui perkara-perkara yang memerlukan sesuatu yang perlu diselesaikan, maka apabila kita nak selesaikan, itulah yang kita akan cabaran. Dan apa yang kita nak guna? Kita harus menggunakan kekuatan minda. Minda untuk berfikir. Kerana masalah tak boleh selesai jika kita buat suatu perkara itu secara melulu saja. Maka kita gunakan kekuatan minda yang Allah SWT beri pada kita. Yang kedua, setakat minda tak boleh. Kita juga perlu ada jiwa. Kekuatan jiwa, rohani kita. Kita harus tempuhi dengan keadaan yang begitu tenang. Keadaan yang bersemangat. Bukan keadaan yang berputus asa. Dan satu lagi, kita juga kena perlu gunakan tenaga, iaitu tenaga fizikal kita. Jadi kalau ada ketiga-tiga, kombinasi antara ketiga-tiga anugerah yang Allah bagi pada kita, iaitu minda, jiwa dan tenaga, maka dengan itu kita dapat lalui cabaran yang kita tempuhi itu dengan lebih baik, dengan lebih jaya. Cabaran yang kita tempuhi itu akan membawa kejayaan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah manggung, bangsa. Laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ya, Shana Aslian.
1: Wah,
0: meletup lah. Wah, ya.
1: Meletup untuk Perada ya.
0: Meletup-letup Perada. Sebab mong pasukan dia berjaya mara ke pusingan seterusnya.
1: Ya.
0: Jadi meletup-letup jugalah ya. Kita meletup-letup juga kepada penyokong gila juga, semangat-semangat ya. Okey, Reza, kali ini juga topik hit seperti biasa pergelap ada.
1: Betul.
0: Ya, Ji, mana?
1: Ramalan anda tentang pasukan mana yang akan mara lebih jauh dalam Piala Dunia kali ini. Macam Ipan ni sekarang ni, dia punya Piala Dunia dah sampai ke peringkat round yang ke-16.
0: Betul, betul.
1: Dan terlepas dia akan berlangsungnya perlawanan ke suku akhir lah. Dan Haji, dia akan jangkakan ataupun ramalan kek lah.
0: Boleh
1: kita kongsikan ramalan kek berkenaan dengan my team yang kira-kira boleh layak ke peringkat separuh akhir dan juga mungkin akan ke final juga.
0: Boleh juga, itu jadi masalah. Dia akan borak bersama Rongkit juga. Mungkin Jik peminat tegar bola sepak yang percaya mengenai kalangan rakan-rakan pendengar Syihi. Walaupun dia bagi ikut pedalaman, sentiasa bijur rapat lah ya. Air pun kejut kadang, ui, kipane ya player-player ada. Sebab guna dia maklumat mudah. Jadi gunakan sebaik mungkin lah ya.
1: Semua aku hujung jari tadi.
0: Hujung jari tadi. Okey, aja Reza Kipasal ni mungkin antaranya menerusi TikTok HFM pun mong salah nombor ni ya aja Zack. Zack Kipasal ni tapi nanak tim ialah France.
1: France.
0: Mungkin maksud ni France, Perancis dah akan juara terus dah. Selepas ni kalau hening ni laluan France memang buku ruas.
1: Betul.
0: Ya Aji ki akan buru Maghribi ataupun Morocco.
1: Macam di ila macam perlawanan ulangan.
0: Mengambil kenangan lah ya. Sebab masa edisi ku Qatar Canuk je naik pernah buru pada peringkat separuh akhir juga.
1: Betul, betul.
0: Masa keputusan Tok Syarat Eng Merib ya. Itu tak pasti tapi masa je 90 minit sajalah. Memang agak sengit juga Morocco je masa je tengah kihut. Jadi Hunan dia dah mong pengalaman naik Allah. Jadi dah naik kenallah hati budi masing-masing. Dia akan biar perhitungan lah ya untuk peringkat seterusnya untuk mana ke separuh akhir.
1: Haji-haji ni perkongsian daripada Zack kan, Perancis. Menghina Perancis ada pun sebenarnya anak pasukan yang ramai Haji menggerunkan lah.
0: Yes, betul Reza.
1: Menghina ku peringkat kumpulan pun naik pasukan Perancis adalah antara pasukan yang
0: konsisten ya?
1: Konsisten dan juga mencatat kemenangan yang ramai je. Tak 3-0.
0: Yalah.
1: Jaringan yang joy lah kiranya kan.
0: Angka yang tu juga kan. Lepas ni pertama naik kilawan Senegal. 3-1 ya.
1: Ya.
0: 3-1 lepas ni perlawanan kedua naik kilawan NC pula ya sebenarnya. Tapi antara Iraq lah. 3-0 juga. Dan kilauan rubuk lagi lah ya.
1: Dengan Norway 4-1.
0: 4-1. Ui, Haji memang dahsyat lah ya.
1: Jadi meaning sebenarnya angka Haji hanya laut pasal pusingan 16 tadi kira 1-0. Selain Haji semuanya 3-0, 4-1, 3-0, 3-1. Memang wow, ada pasukan
0: yang lebih daripada 2 lah dari Nal lah ya. Memang betul lah antara pasukan dia wajar lah untuk bicip lah ya, untuk menjadi pilihan main juga.
1: Betul-betul.
0: Jadi mungkin di kalangan K Bihan kongsikan akan Ji bacakan lah ya. Okey, baik. Kalau ku hack mong Reza?
1: Kalau ada ni kutip ku Facebook. Jadi K pun boleh ki kongsikan perkongsian ke aku Facebook je ICFM Moinumoy apa hi posting iduin
0: Okey.
1: Jadi kau boleh ke komen ku poster aje ma pasukan ataupun ramalan ke untuk perlunya untuk kali ni ataupun boleh ke WhatsApp je talian asyik 0333151600. Jadi gini dia akan bacakan juga tentang perkongsian ni melalui merusi Facebook. Jadi menghineng mong lah juga i komen-komennya kan yang menarik-menarik.
0: Yalah betul. Jadi kalau Kik Mong Kik punya perkongsian agak sosial agak sagak lah ya. Kongsi ketika ada sementara biar ni kehangatan Piala Dunia 2026 masih hit terasa. Okey, hit kongsikan juga Hipani perlawanan ada melibatkan untuk pusingan ke-16 ada akan mara ke suku akhir. Jadi antara Mesir menentang Argentina pada jam 12 pegelap lah Reza ya. Dan Tashu Aji juga perlawanan antara pasukan Switzerland menentang Colombia. Bu Imai lah ya. dia akan mara ke peringkat seterusnya. Okay? Ada yang melibatkan Narapas Sukarela akan naik bertemu lah. Pemenang ni akan bertemu sesama Wali Nai pada peringkat suku akhir. Yeah. Okey. Ya, pun terus layan Ramsah. Lagu nyanyian Judi Nai Zaleha dia akan kudara. HFM.
1: Moinu moin.
0: Yeah.

0: Pertama nane, kedua nar, tiga nik, empat esan, lima dulan, enam iko, tujuh tilan, lapan ketipak, sembilan ketimbung, puluh kopak, sebelas kopung.
1: Asyik FM.

0: Kampung Pos Belah. Juklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 9.49, minit, pegelap ketika ada. Masih lagi berteman kan, Eng Vicky Ru.
2: Reza.
1: Ya. Okey, Reza, masih lagi bersemangat, eh?
2: Ya.
1: Yes, harus.
2: Harusnya bersemangat. Wajib bersemangat.
1: Yeah, terima kasih juga ya menerusi TikTok Live Chef FM ketika Dunan Abang Din typing katanya selamat pagi.
2: Selamat pagi. Salam Yahya berupa. Ya, gajilah lebih kurang.
1: Morning. Abang Din penyokong Portugal ke penyokong Sepanyol? Tak tahu juga ya. Okey. Baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan hidup kita. Nizam belanja buat lagi ya. Joy lah SBK man. Apa? Bu Imai Suzy 79. Nisa pun bang. Hello Nisa. Yang lipat buruk lah ya. Okay, kira pun Reza memberikan perkongsian juga Hipani ketika ada PRN Pilihan Raya Johor. Negeri lah ya, Johor ke 16. Setakat ada Bipasar untuk 7 Julai, 24,791 mamik pengundi awal dia layak mengundi pada PRN ke 16 sekali adalah ku Johor lah ya. Dia akan melaksanakan amanah liknai ku 64 pusat mengundi. Dia telah pun diwartakan ku seluruh negeri lah. Okey, pasal juga kali ada mong 12,041 mamik anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama ru mamik PDRM juga. Jumlah ni 12,710. Dan anggota pasukan gerakan am PGA dengan pasangan lah. Haji Ili lah ya. Kerap pun diharapkan selamat menunaikan tanggungjawab. Pastikan hiui dengan betul.
2: Betul.
1: Agak perosakkan undi je, kertas undi je. Dokumen dan penting juga lah ya agak sip. Antaranya okay, punya IC, kad perkenalan ataupun lesen memandu. Pasport jugalah ya. Ada perkongsian ju SPR lah. Pernah mengundi Reza?
2: Pernah.
1: Pertama kali ke kali kedua?
2: Pertama kali.
1: Masih umur
2: 21 lah.
1: 21 lah. Sama lah.
2: Sama. Harkan saya sama sekolah.
1: Sama-sama icip sekolah tu macam tu.
2: Jadi mama pun kepada ngeromai je rakyat yang akan mengundi tak liu lagi ataupun yang sedang mengundi sekarang ada. Pengundi-pengundi awal semoga berjalan lancar hendaknya. Harapkan semoga engkau punya undian ni memacu kepada kemajuan negara.
1: Wah, terima kasih. Macam YB lah ya,
2: macam YB.
1: Oh, dahsyat. Okey, Haji Ilim memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hi Okpani. Tarikh-tarikh penting jugalah. Hari ada memang mengundi awal untuk PRN Johor ke 16 pada 7 Julai 2006 hari Selasa lah. Manakala untuk hari mengundi dia betul. Hari pengundian ni dia akan berada pada hari Sabtu ya Reza ya. Ya Haji 11 Julai 2026 hari Sabtu.
2: Haji ni untuk semua lah kan.
1: Nanti ada untuk semua lah. Jadi mungkin my derby kerja ku KL, ku blok-blok negeri lah. Juk lah ya. Untuk menunaikan tanggungjawab.
2: Betul.
1: Tiba-tiba kek juga yang alat.
2: Apa ni tak menang. Jangan.
1: Tapi kalau biasanya kalau semain bos untuk hit mengundi tak ada masalah rasanya. Sebab dia memang tanggungjawab.
2: Boleh.
1: Bos akan memahami lah ya.
2: Pastikan yang mengundi je mengundi selalunya sehari ataupun kalau lebih lah kan. Sama-sama macam ni. Janganlah kisuman sampai seminggu pula ya. Telas mengundi kena kila pula kisuman macam ni.
1: Bos mengundi bos bila? Satu minggu satu hari boleh. Lebih pula ya. Bagi ikut kesempatan pula ni.
2: Risau ke pasal ni bos anu semalam saya mengundi, hari pertama saya mengundi, hari kedua saya nak kena kira undi tu boleh. Ilih pula kira undi.
1: Ilih pula lah ya, jadi volunteer sukarelawan.
2: Jadi SPR.
1: Aduh, pandai ya macam-macam alasan awak ni. Okey, jadi tu rakan-rakan ni juga mungkin dia bagi aku pendalaman. Pastikan ajalah dokumen-dokumen. Kadang-kadang je kadang mudah hisip. Jadi adalah kalau boleh harapkan engkau ingat terlebih canuk dokumen penting. IC kad perkenalan berada katik kat randa bor lah. Supaya dipermudahkan urusan engkau lah ya. Okey, terima kasih juga menerusi TikTok live Olin Kampung Lele. Olin ada kelam ni pernah kita bawa juga. Katik segmen pilihan nasi. Kampung Lele pernah cerai.
2: Kau tak pernah cerai lagi.
1: Kampung Lele ku lancang.
2: Oh.
1: Lancang ya, lancang. Temerloh katanya. Betul ya, Olin ya. Saya tak salah kali ni.
2: Okey. Lancang temurun. Nanti nanti Vicky bawa saya.
1: Yeah. Saya tak pernah pergi lagi lah. Saya kena suruh Olin jadi tour guide saya.
2: Tour guide cantik.
1: Okey, kira pun. Lepas ni hilayan anak lagu sekejap. JKSSP Band. Wow. Kugiran Serundong Sungai Peroh lah ya. Ambil ada kebaikannya Ju Katir Dalek Jakun, Ju Belah-belah Johor adalah ya. Pastinya akan kudara. Apa salahku? Asyafam.
2: Moinu moin.
1: Yeah.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi Dong Moi. Lain dari

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, ZFM, Moin Moin, 10.16 minit, Ipoh Gelap ketika ada. Masih lagi bertemu dengan Angry Kiru Reza.
2: Ya.
1: Okey Reza, hidup panai untuk pusingan ke 16 belah-belah sebelah daerah ya.
2: Sebelah kiri.
1: Sebelah Kongwe. Panci situ ini telah pun hampir lengkap lah. Dah lengkap
2: betul. Dah lengkap lah sebenarnya.
1: Maknanya untuk perlawanan ke suku akhir ke pertama lah ya. Ya Ajih Perancis ru menentang Morocco, Maghribi. Dan seterusnya Spanyol menentang Belgium.
2: Betul.
1: Dan ke Englak lagi sebelah ni ke hampir pasti adalah England dan Norway. Ada tengah hipoi antara perlawanan Argentina menentang Mesir.
2: Betul.
1: Ru Switzerland menentang Colombia. Saya rasa bu. Saya rasa untuk je.
2: Kalau untuk Argentina dengan Mesir sudah tentulah Argentina.
1: Yes, pun Argentina jugalah sebab Hening ke atas kertas memang
2: betul. Dah,
1: memang naik memang dah. Tapi bola itu bulat lah ya.
2: Ya, betul.
1: Mungkin mungkin bio kejutan ke dan sebagainya. Tak pastilah.
2: Sebab mong pengkongsian lah kan aku media sosial pasalnya pasal tarikh. 6 hari bulan 7

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
8: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
10: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
5: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
14: Ya, aja adalah sebelum bermulanya kejohanan ada.
15: Satu jiwa sejuta sorakan.
14: Jadi mungkin hineng-nek kebanyakan memang memilih Portugal.
15: Sekali dengan bos ya.
14: Sekali dengan bos. Ni mom ya betul ya?
15: Ni mom.
14: Tiga orang. Tak apa sebenarnya biasalah hit sokong mana-mana tetap sama jugalah ya. Cuma biasanya rakan tugas tadi dia pakai jersey. Cuma hari dia pakai aja.
15: yang kelakar je yang bos okey lah sebab dia pilih Portugal. Yang naik warna je siap siu lagi.
14: Tak apa, semangat dia aja yang inak je. Oh, Reza suka ya.
15: Aduh. Eh, rasa berbunga-bunga hari
14: ni. Tak apa, Iris dengan Mizi boleh boleh berpihak sementara dekat Belgium lah. Boleh beli ya jersey Belgium.
15: Sempat lagi kalau nak beli.
14: Sempat lagi. Okay. Jadi Ajila sudah terjawab sebenarnya untuk peringkat seterusnya.
15: Baik.
14: Spanyol menentang Belgium lah. Manakala Perancis rumah Geribi, Norway, Brazil,
15: yeah.
14: Dan seterusnya hip hop juga Argentina antara Mesir serta Colombia, Switzerland. Ambil ada yang akan melengkapkan lagi jadual untuk peringkat seterusnya. Suku akhir lah ya.
15: Jadi untuk susulan ataupun kah telas pai perlawanan Hoopernet antara Spanyol dan juga Portugal.
14: Okay.
15: Ada pekabaran yang tak baik lah.
14: Ui,
15: yang pekabaran tidak baik untuk Portugal.
14: Okay,
15: ia aja jurulatih Portugal letak jawatan serta-merta.
14: Roberto Martinez ya?
15: Roberto Martinez. Sebabnya adalah sering dikritik kerana mengekalkan kapten veteran Cristiano Ronaldo. Walaupun prestasinya memang dipersoalkan setiap kali dia main. Jadi yalah, kontrak berjangka berakhir telah kempen Piala Dunia. Cuma Ilenaki umumkan selebih awal.
14: Yalah, kita letak terus awal lah. Kikot tanggungjawab lah ya. Kita rasa taktikal ni mungkin tak berjadi sebabkan ini lah. Tak apa coach. Terima kasih atas perkhidmatannya dan memberikan CR terus beraksi lah.
15: Okay, coach.
14: Dia memang sentiasa menanti. Hei, ingat tak Mong Nana terbubual CR ada bersama rumah ambil wartawan-wartawan. Nak tanya Mong punya Mong ada cabaran semasa ada. Ia berkira sebab CR masa je kiorn ok mic je kepada hater sila. Buat dia main memang kihot dan gila gagal lah. Jadi memang kilayan bor leh. Walaupun kepada dia main je pek minat gila kan, tapi kilayan juga. Kalau boleh hate ok soalan gue yang akan jawab tu. Tapi dahsyat sebab umur CR 41 tahun.
15: Betul.
14: Jadi yang sangat kagum lah.
15: Betul.
14: Memang yang joy di kalangan teammates ataupun di rakan pasukan masa Manchester United term Real Madrid Europe, CR dia memang sangat-sangat kijaga lah ya.
15: Betul.
14: Dia punya kemudian disiplin penjagaan Brook dan sebagainya. Ini Brook je. Bukan macam 41 lah ya. Macam main nyenyam.
15: Sebenarnya bukan senang umur 41 jaga suara. Jaga Brook macam je kan.
14: Betul.
15: Dengan fitnya, dengan masih lagi bermain dalam saingan kompetitif.
14: Bukan semangat dia.
15: Bukannya main macam main untuk petang-petang ke bukan. Bukan main duidui.
14: Bukan kek kelamin je.
15: Bukan main tu duidui. Tapi masih lagi main dalam liga yang entui kan. Macam main liga Arab, liga Saudi sekarang ni. liga yang sangat-sangat kompetitif.
14: Betul.
15: Memang ramai je.
14: Nana inspirasi lah Kukut Blok Panai lepas ada mungkin Hineng Lamil Yamal. Mungkin sama jugalah yang akan biji sakak gaji je lah ya. Umur 41 masih boleh beraksi, boleh kick score merip gol ya. Untuk kali ada penalti Nana. Yang rasa mong dalam merip
15: Nar.
14: Ni. Kan dia masa game ru Kinai membelasah pasukan yang Sip Haiti ya.
15: Uzbekistan. Okay.
14: Uzbek 5-0. Jadi Ronaldo kicet takkan nar gol kah. Jadi setidaknya bau jugalah ya sagu hati walaupun trofi je memang ialah agak mencabar sebab hai memerlukan squad bukan numum saja.
15: Betul.
14: Kalau kelab berbezalah negara hai perlukan 11 ataupun 26 pemain lain secara keseluruhan ni satu squad kan.
15: Betul. Jadi 41 tahun kidah kijaringkan nar gol ataupun ni gol ke tipe dunia bukan satu benda yang mudah.
14: Yeah.
15: Kalau Vicky kalau hai 41 tahun.
14: Ui, masa je Eng rasa Eng kampuk dah. Eng di kampuk. Eng beli bola untuk sangit.
15: Sama
14: lah. Eng main lah.
15: Sama lah Har.
14: Kalau main bola, mungkin tak mampu lah. Boleh gamak ke penalti je boleh kot. Ke head way ke entum.
15: Aje boleh lah. Aje pun sebab memang re itianggul ni. Kalau nyak ke itianggul.
14: Itianggul, okey. Okey Reza, kita pun hilayan sekejap dengan lagu Ju nyanyian Aisho Speed. Aisho Speed ada peminat Tegar juga, CR.
15: Betul.
14: Adalah.
15: Kisedih.
14: Kisedih? Tak apa. tapi adalah, pasal adalah Ikaria anak lah ya. Okey, terus saya dah siapa?
15: Moin.
14: Yeah.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asik FM.
2: Selamat mendengar.

0: Ya, Babah Al. Ti-ye-de-ri kata dalik temir lah ya.
1: Tinggal saya kesorangan.
0: Wah. Maknanya hek tinggalkan Abang Do lah ya.
1: Tinggalkan Abang Do.
0: Dengan keputusan tu kosong. Okay. Baik, pastinya kata kenunan Eng, yeah. Wiki Ru Reza juga masih di siaran. Okay, seperti biasa Reza, hi akan ok laluan sekejap untuk berita dalik jakun.
1: Betul.
0: Tepat jam 11 Ipe Gelap Gedo. Dan pastinya hi akan kembali semula lah ya untuk segmen Gaju Asyik Pegelap ada. Jadi untuk rakan-rakan hi boleh respon juga hi punya topik. Melalui Facebook Asyik FM. Hi boleh nenglah kata Facebook Asyik FM. Hi punya topik ni berkaitan rumah Reza.
1: Ramalan anda ataupun ramalan kek tentang pasukan blok yang akan mara lebih nyak lagi kata Bela Dunia. Yang akan layak ke separuh akhir, suku akhir dan juga suku akhir, separuh akhir dan juga final.
0: Yes, betul je Reza. Dan Hik sendiri, Jik akan kongsikan jugalah ya. Jik punya pilihan berdasarkan keputusan semasa lah. Okey. Aja antara memberi gap perkongsian juga. Kalau Hineng setakat adeh, yang kongsikan memberi gap perkongsian untuk peratus pengundi keluar mengundi bagi hari mengundi awal pada hari adeh untuk PRN Johor ke-16 untuk edisi hari adeh 7 Julai 2026 hari Selasa lah. Ada biar ataupun lebih pasal je, Nek. Setakat jam 9 pegelap, secara keseluruhan mong 18.25% lah bilangan keluar mengundi ketika ada. Jadi buat the basic lagi kek tunaikan kewajipan hulah sementara mong masa ada lah ya.
1: Betul.
0: Ada untuk mambik the mengundi awal, biasanya mambik the pihak berkuasa lah, mambik polis, askar. Kebaikan mambik aje lah ya. Jadi betul. Abang-abang askar, abang polis,
2: abang-abang Aska.
0: Ai, tukar pula ya suara.
1: Lain macam ya.
0: Okay, anu dah ke karakter ke tikus biru je.
1: Tikus biru?
0: Ang, ang, ang. Aji yang punya suara ni. Okay.
1: Waduh.
0: Okay, Gerawan Reza Hi akan bertemu semula untuk sama rakan dengan Asyik Hi kesempatan kita lah. Okay. Dan terus saya nanak lagu Junyanyan Rencam Band. Wow. Ngangguk kata dari Jakun Asyafam.
1: Moinu moin. Yeah.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Erat disampaikan oleh Zainab Akin. Raya Negeri PRN Johor ke-16, anggota pasukan keselamatan yang melaksanakan undi awal hari ini diminta untuk menunaikan tanggungjawab ia dengan penuh amanah dan juga semangat demokrasi. Perkara yang dikongsikan menerusi laman Facebook milik Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Datuk Seri Saifuddin mengesa jentera PH supaya terus bekerja sampai habis tempoh berkempen dengan mendekati rakyat secara berhemah dan juga mengekalkan kempen yang matang sepanjang proses pilihan raya. Manakala untuk Datuk Seri Muhammad Khalid dan juga Naib Presiden UMNO Makin Nahu, pengundi awal kena menunaikan tanggungjawab kenia untuk meneruskan kemajuan Johor. PRN Johor Cengor 172 calon bertanding untuk merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada Sabtu. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dikeluarkan sampai pukul 12 tengah hari melibatkan 6 negeri dan juga Labuan. Met Malaysia dalam set kenyataan Makin Nahu, cuaca buruk yang diramalkan berlaku di Perak, Selangor dengan Negeri Sembilan. Manakala amaran samut juga dikeluarkan untuk Melaka dengan Sarawak dan Sabah melibatkan kawasan pedalaman. Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 mawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dengan Wilayah untuk terus memperkukuhkan agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Di malam Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Makin Nahu, selagi dahagi kepercayaan usaha yang kena dibuat dalam memastikan masyarakat luar bandar untuk menikmati peluang lebih luas, ekonomi yang lebih kukuh, kemudahan yang lebih baik dan juga masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam padaya juga menegaskan jaringan desa bih boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya, mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani masuk ke pasaran dunia. Dengannya, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum kena menjadi blueprint besar untuk Melaka kejayaan baharu pembangunan desa negara. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin merusi perkeso tengah dicengok untuk nulung majikan ngekalkan produktiviti dengan bih menjejaskan penyertaan tenaga kerja orang betina. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbarkan Makin Nahu, cadangannya termasuklah beberapa pendekatan untuk nulung pekerja betina yang hendakkan tempoh pemulihan lepas keniat cuti bersalin termasuklah penyerapan kos pengajian lanjutan. Cangkir seorang pelajar betina ditikam di set sekolah di Banting suspek kes yang direman 4 hari bermula hari A. Perintah remannya dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat di Mahkamah Teluk Datuk Kuala Langat Selangor. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmar Riza Razi sebelum mengesahkan suspek ditahan hari malam lepas kejadian ya. Kes yang disiasat ikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan S. Wijeswari Dewi yang mewakili suspek juga mengesahkan anak guamannya merupakan orang kurang upaya OKU autism. Seorang betina maut dalam set kemalangan melibatkan set luri dan juga dua buah kereta di Jalan Persekutuan Kuala Terengganu, Kota Baharu. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zin Maginahu, mangsa Rusmawati Ismail meninggal masa nampatkan rawatan di Hospital Setiu. Kemalangan yang dipercaya cangkes daripada set luri yang dibawa seorang jantan tempatan dari arah Kota Baharu yang hilang kawalan sebelumnya melanggar bahagian belakang kereta yang dibawa betina ya. Piala Dunia FIFA 2026, Belgium mara kepusingan suku akhir selepas mengalahkan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperolehi seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere
tuan rumah Kendian yang menyamakan kedudukan menerusi Malik Tilman pada minit ke-31 sebelum di Ketelare meledakkan gol kedua selang 2 minit Kendiannya. Belgium dapat gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Wijnekan pada minit ke-57. Romelu Lukaku membantu Belgium meraih gol keempat pada minit pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadualkan menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Dan sementara ya, Spanyol juga mengesahkan tempat ke pusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 awal pagi kini. Gol tunggal perlawanan yang dijaringkan pemain tengah Mikel Merino. Sebelumnya dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Perlawanan yang juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Sangkat berita jagoan dari Asia FM, berita iaitu disuntik oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: Ya Raya Uang Hulu, kata Dalek Jakun lah ya. Dia bernyanyikan yang Afi Gemai.
1: Wow.
0: Sebenarnya dengan rakan-rakan Hi, dia berada di Johor ketika runan untuk hari mengundi awal juga. Hari Adeh 7 Julai 2026 lah ya. Selamat menunaikan tanggungjawab Ki.
1: Betul.
0: Kewajipan Ki. Dan pastinya untuk rakan-rakan Hi juga, pada minggu Adeh, hari mengundi lah untuk PRN Johor ke-16.
1: Hujung minggu dia kan? Raya,
0: pada hujung minggu Adeh. Jadi Ki sebenarnya boleh semak lah ya. Ki punya daftar pemilih. Serta Bikot pandai juga maklumat mengundi untuk Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16. Menerusi portal pun boleh, ataupun kata aplikasi MySPR Semak. Sebab kata je Kek boleh pandai, Kek punya pusat mengundi ke blok. Lepas aja saluran mengundi, saluran blok kan. Dan maklumat pengundian tepat sebelum hari mengundi lah. Aku pula tiba-tiba last minute lah ya. Dia baru hacek. Dah cipku kota tinggi. Banyak naik BR cipku JB Johor Bahru. Tak pasal-pasal.
1: Bukan salah bot lah, salah lalu.
0: Jadi kot mana Kek punya deh. Kalau Kek rasa hot, mungkin dah hit semak ku anu, katakan ku kata aplikasi. Hit sebenarnya boleh call juga menerusi hotline SPR. Ada bermula pada jam 9 pagi sehingga 8 imengot setiap hari lah ya. Bermula, dia telah pun bermula pada 12 Jun 2026 canuk je. Sehinggalah hari mengundi. Jadi Kek boleh tanya lah pelbagai. Kek boleh semak semula Kek punya detail menerusi dengan pasal jadi lah ya. Cara-cara dia mudah untuk Kek
1: boleh bertanya pasal undi kan.
0: Betul.
1: Tapi jangan tanya anu deh, jangan tanya in kena undi ma ya. Aji tak boleh.
0: Aji tak boleh ni Reza ya. Aji memang cik ni lain ni. Cik bukan saya ni. Cik kena tengok cermin tanya tu orangnya. Cik kena tanya diri sendiri sebenarnya. Oh ya ke? Lain pula kita tanya
1: kan? Risau ya. Kadang-kadang kemungkinan macam cik kan.
0: Yalah, biarlah rahsia ya. Adi hak anda ya. Okey, setakat dunia juga Hipani setakat jam 10 pergelap je ni.
1: Betul.
0: Untuk hari mengundi awal setakat ada secara keseluruhan 38.64% lah. Menerusi perkongsian Ju Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Aji ila lah ya. Okey Reza.
1: Baik.
0: Hi mungkin haburak pasal ma lagi. Asalkah pasal topik hi perkongsian.
1: Perkongsian dan gemar untuk berkongsi tentang perkongsian jurakan-rakan ni Facebook ni.
0: Silakan.
1: Yang dah respon.
0: Hubung ada respon. Mantap.
1: Jadi menheneng topik pada hari ini adalah ramalan Kek tentang pasukan Ma dia akan mara lebihnya. Jadi memberi perkongsian dia rakan-rakan dia. Yang pertamanya Mong Ju Guy Virus.
0: Guy Virus.
1: Seperti biasa
0: memang setia komen.
1: Jadi ingat dia ni, saya sendiri pun tak pasti sebab bola itu bulat.
0: Nak selamat lah ya.
1: Jawapan pun mesti nak selamat.
0: Mamak Gai ni. Serius lah. Main-main lah.
1: Yalah Mamak Gai, bola memanglah bulat Mamak Gai.
0: Takkanlah petak pula. Takkan bersegi pula ya. Takkan bujur pula. Lain je.
1: Tapi Mama pun terima kasih lah ya Mama Gai atas perkongsian. Yalah juga kan, kadang-kadang tak pasti juga dengan Piala Dunia Adeh kan. Benda yang macam cerita ni, benda yang tak gol jadi gol. Benda yang gol tak patut gol jadi tak gol.
0: Benda ke red card patutnya tak red card, kena ke red card. Tapi memang betul lah, kadang dia setengah red card kan. Kita tak sangka sebab kadang-kadang je bidang VAR je. Rasa hearing sekilas pandang tak ada apa-apa, rupanya Mong.
1: Betul.
0: Ajalah kelebihan teknologi lah ya. Memang sangat menarik.
1: Tapi mana neng ko World Cup sekarang ni? Kalau contoh ia waktu lebih kurang berbaki seminit lebih. Seminit setengah. Jangan ingat ataupun aku ingat habis. Dah habis dah. Dah boleh menang lah. Rupanya boleh pergol nanak naik. Boleh jadi menyamakan kedudukan. Betul. Boleh jadi gol kemenangan.
0: Memang cukup dramatik lah ya. Cukuplah berdebar bagi pasal naik senaman jantung.
1: Senaman jantung. Ya betul. Jadi among juga kepusin lagi nak.
0: Okey.
1: Oding-oding.
0: Oding-oding.
1: Ngeroilin ni pasukan Spanyol bertemu pasukan Amerika Syarikat ke suku akhir. Tapi ramalan ni
0: set. Tapi tak apa. Mungkin sebelum game imagine habis lah. Tapi himpun-himpasan dia. Kalau kalah pun tak apa, boleh serta.
1: Kalau boleh sertakan, tak risau.
0: Okey, tapi Huna dah kiyaki set nana, tapi tinggal nana lagi lah.
1: Yang betul,
0: Spain.
1: Spanyol
0: ya. Adakah Spanyol mampu melangkah ke final? Oh, adakah mampu mengulangi bila sejarah last 2010 ya?
1: 2010.
0: Masa je ku Afrika,
1: Afrika Selatan.
0: Ya. Lawan Belanda kan. Okey, ajik ceritanya lah ya. Okey, ajik oding-oding. Lagi monggo.
1: Sekarang ni ada Haji Talih.
0: Jadi mungkin Kate sendiri boleh dia lah, boleh respon jugalah ya.
1: Betul.
0: Masih boleh. Sempat lagi dia akan bacakan lagi, okay. Baik, terus layan anak lagu sekejap. Jom nyanyian alias Lukah dan Tajur, Katil Dalek Jakun. Nasib apa?
1: Moi.
0: Yeah.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
1: Oh, lupa. Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Johor 95.6 Asia FM.

0: Ya, mohlah dahulu. Kata direk temuan Melandi Rayau, mohlah dahulu. Mai masuk dia.
1: Joklah Chanuk.
0: Joklah Chanuk lah ya. Marilah dulu.
1: Cip Chanuk, Cip Chanuk.
0: Cip Chanuk. Kalau mai mana je, biasa biar ajak bi Cip. Himut kata serak kan. Dahlah hi Cip masalah dan sebagainya.
1: Betul.
0: Tapi mong tem bi pasal kalau patah larang mai mana kalau hidah berjanji je kena hi tepati betul-betul lah ya.
1: Agu iserlok lah.
0: Agu seruk tu hi sengah benda-benda dia ni berlaku lah ya. Sebab pernah mai bercerita ki janji tapi banyak dia pergi chip. Rupanya ki joy mai kila. Banyak dia ki joy benda dia bukan-bukan lah. Dia jelmaan.
1: Mistik.
0: Jadi untuk rakan-rakan hi mungkin ambil main nyenyam lah ya. Kalau dah berjanji rumah ingrak je. Cubalah hi tepati. Supaya tak terjadi benda-benda dia bukan-bukan lah ya.
1: Bukan mah lagi nana. Kalau bukan pasal mistik pun ada sebenarnya tak sedap lah. Tak buat lah kan. Dia berjanji rumah kan.
0: Dah berjanji lah ya.
1: Rumai, kalau boleh kita pati lah. Kalau kata tak boleh kita pati, suri awal cerita awal kan.
0: Cerita awal cerita perkara sebenar.
1: Tak boleh lanci sebab dia bla bla bla. Contohnya
0: tak boleh lah. Tak sebab Portugal ni tak boleh. Contoh kat je.
1: Contoh kan boleh. Aji pun contoh kalau macam Spanyol kalah Huperna main pun Engo kalasan yang kukuh lah untuk Vicky. Sorry lah Vicky, tak dapat lah Huperna dia. So macam berat.
0: Ya salah. Yang rasa tak boleh lah. Oh hek punya apa-apa. Okay, kerapun Reza lebih kurang 18 minit lagi.
1: Betul.
0: Untuk rakan-rakan kalau mong respon boleh juga.
1: Ya.
0: Mong ke kata TikTok live ke ataupun ku FB live masih TikTok lagi lah ya. Tak apa, and share juga sambil-sambil mungkin respon di.
1: Betul.
0: Berkenaan tema Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia 2026 lah ya pada tahun ada. Tema ni debiok muh Malaysia Mandani Kesejahteraan Dini Mati. Demi pilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia HKHM 2026 dan mencerminkan aspirasi membina negara dan maju inklusif secara keseluruhan Ruharmoni demi kesejahteraan seluruh mai rakyat lah ya, ataupun mention oil lah. Ki boleh neng juga ataupun ki hot hiaskan mungkin ku kampung lah ya. Mang balai raya
1: kan.
0: Ki boleh chip terus layari Nana Lama Sesawang Merdeka 360.my untuk kek muat turun lah logo rasmi, lagu patriotik serta pelbagai bahan promosi untuk semarakkan lagi semangat kebangsaan hit sendiri.
1: Kiranya memang semua benda aji dalam laman web je lah.
0: Memang mengelah disediakan. Jadi kau kampung je sekarang hias kan. Contoh tiba-tiba memang program. Tak adalah hit semua main aje. Mungkin sekarang kita lalu sibuk. Setidaknya ada laman web untuk nak rujukan lah.
1: Betul.
0: Sekarang je hit tersalah ikut. Ikut ku kamak ku saluran dia. Yalah tak sahih ke.
1: Betul.
0: Contoh ku page media sosial dia kila. Kalau hit tak perkep benda je dengan sahih, mungkin set lah secara hipernang.
1: Jadi sekurang-kurangnya senang gak kan kerja hit. Hi kiranya hi cat dalam platform tu leh.
0: Betul.
1: Semua benda dalam je kan. Ngerok wiki ni
0: logo mong lagi. Lagu patriotik pun mong. Dan macam-macam pelbagai bahan promosi. Mungkin ki cerita kadang je dari segi hapasak bendera je. Bendera Jalur Gemilang je kan. Kadang ki set.
1: Betul.
0: Walaupun dah mana tapi kadang mungkin tersip lah. Memanglah kan? Terlalu joy sangat. Setidaknya panduan je untuk membolehkan hi supaya tak menjadikan benda nana kadang sensitif lah.
1: Betul.
0: Kalau hi pening ku media sosial lagi-lagi. Hunan zaman hunan kan semua hujung jari.
1: Memang
0: payah. Ini dah terbalik. Mulalah bisa
1: benda terbalik lama lah kan.
0: Terbalik.
1: Jadi sekurang-kurangnya memang lah panduan kan. Hi pasang dengan cara yang betul. Dan juga tak salah gunakan perkara-perkara yang melibatkan sensitiviti lah.
0: Terbalik pula. Salah color pula. Salah color basic lagi. Tapi biasanya hit neng pek cukup sifat mong juga lebih pening sebenarnya. Antara larangan ataupun contoh-contoh yang tak patut hi ui lah. Aja yang pernah lebih pening gerok ha ui ha pasak benda dengan betul dan pastikan cukup sifat cukup ibu cu ni mesti kena cukup 14 lah ya.
1: Kalau jalur 14 lah.
0: Aku pula kita tambah memandai suka hati pula ya.
1: Kalau ibu langi merah putih lah. Aku lah merah kuning.
0: Betul lah aja kila pula ya. Kadang-kadang mungkin hampir sama. Bendera bendera tu negara ada killer lah ya.
1: Kan?
0: Okey, jadi kena double check terlebih dahulu aja paling penting sebagai rakyat Malaysia dia bertanggungjawab.
1: Betul.
0: Supaya Hip Perneng Hip punya
1: semangat patriotik.
0: Semangat patriotik ya. Setahun sekali tali. Bukan selalu sambut macam raya juga je.
1: Betul.
0: Okey, mungkin aku kongsikan perkara memberi giat ataupun hal
1: lain. Jadi, ngasa Nayak Adin nanya kongsi sebab Nayak Cengai, Nayak Pergetik.
0: Okey.
1: Punya pendapat sebenarnya.
0: Okey, tak apa.
1: Untuk ramalan.
0: Okey, Hip layan Nayak lagu sekejap boleh?
1: Boleh.
0: Okay. Eng susun ayat dengan
1: okay. Kakek jawapan selamat sebenarnya.
0: Selamat ya, betul. Lepas ni lain sekejap dengan lagu dia. Ada kata ngerok moi Spanyol kot, ngerasa Latin. Afiq Syazwan Rui Rakan duetnya. Bo ya Sabala Kuarida Mi Amor.
1: Wah,
0: apa ni maksud?
1: Oh lah.
0: Aduh, ngerok ni moi Spanyol le. Aduh.
1: It's Spanyol botol.
0: Kuarida Mi Amor dia tak sedap yang sayangku cinta hatiku.
1: Oh.
0: Gaji raya maksudnya. Okey, hirap terus sayang. Asyik FM.
1: Moi no moi. Yeah.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Topik borak pagi. Ya asyik.
2: Ya, Asyik FM. Gaju Asyik.
3: Ya, ya, ya.
2: Lebih kurang 5 minit lagi sebelum kita tutup tirai, Reza.
3: Betul.
2: Berkenaan dulu punya topik aja ni. Empat pasukan ataupun pasukan dia akan berjaya layak ke separuh akhir.
3: Betul.
2: Ma pendapat Encik sendiri. Boleh respon walaupun tak sempat untuk hi bacakan. Tak apa, kali ada hi kongsikan ju hi sendirilah. Untuk pendapat Eng memilih empat pasukan ni kalau ju belah belah-belah Perancis lah ya, belah-belah
3: kiri lah kan.
2: Kiri lah ya, kenui lah dah. Eng mungkin empat terbaik ya aje yang pilih Morocco,
3: ya. Yeah.
2: Belgium, Norway dan pastinya mungkin Colombia lah. Eng nak kick my pie lah.
3: Bukan Argentina ya.
2: Argentina untuk dia eng rasa sebab dah Messi dah cukup. Maksudnya dah cukup lah. Bagi merasa mungkin hinak ke juara baru lah bagi. Mungkin Norway, terakhir final Norway rumah Gribi. Ataupun Belgium lah. Aje punya ramalan.
3: Terbaik ya.
2: Walaupun Aje memang di luar jangkaan, tapi diharapkan mungkinlah.
3: Mungkinlah sebab macam biasa kan Piala Dunia kan ngeromai Aje luar jangkaan, sentiasa berdebarkan.
2: kalau ada sekaligus kalau yok juara ni, yang lebih memihak pada Norway lah. Norway, Morocco, Maghribi. Kedua, ketiga mungkin Belgium dan keempat ni Colombia lah. Aje ili ni.
3: Aje ni perkongsian daripada Vicky.
2: Keputusan mungkin penalti lah.
3: Penalti
2: 5-4. Baru best.
3: Memang dramatik kan?
2: Dramatik. Kalau boleh sampai pasal ni bola aje ceuh lah. Boleh ke?
3: Kalau bornya dah penalti. Dah penalti kad merah lagi.
2: Kad merah lagi.
3: Karangan lagi. Lepas tu cedera lagi.
2: Macam-macam ya. Jangan dramatik kau. Penuh-penuh dengan benda-benda kontroversi.
3: Gaduh-gaduh pun.
2: Janganlah. Bahaya kan. Sebab melibatkan negara. Okey, hey Reza, kira okay, Reza.
3: Okey, baik, bagi In kalau untuk juara, In mungkin Neng sebagai reputasi lah pasukan ni. Okay. Yang paling nampak boleh menjadi juara adalah Spanyol, Perancis. Walaupun In penyokong Spanyol, tapi Neng Perancis lebih menggerunkan.
2: Menggerun betul. Bagi In pun anu deh. Betul juga Hei cakap. Kalau ada hining pada realiti lah.
3: Okay. Jadi empat pasukan yang akan berada ke separuh akhir.
2: Okay.
3: Yang antara top 4 lah. Cerita top 4. Okay. Yang pertama mungkin Perancis. Yang kedua mungkin Argentina lagi sekali.
2: Okay.
3: Ketiga Spain.
2: Okay.
3: Keempat Norway.
2: Norway, alright. Okay, katakan Yaki berjaya layak separuh akhir. Saya rasa final, Bu.
3: Mungkin ulangan.
2: Ulangan sekali lagi lah.
3: Dunia 2022.
2: Tapi Perancis dan Argentina final paling menarik penanggil lah. Memang bertubi-tubi ya. Wow. Key besar balik, key goal besar. Hebat.
3: Romaji memang tak sempat dikau nafas.
2: Eng ingat mesti memang Neng rasa hampir 2 pagi dah pergi je.
3: Betul.
2: Eng Neng masih terlalu bersemangat sampai tidak ada Eng masih tidak ada. Masih je Neng Eng memang harap Messi, sebab masanya Messi pesik ki capai nanak gol, nanak trofi je. Ya he bukanlah he support Argentina tapi disebabkan career ile daripada Neng pada individu jelah. Sampai Eng terhantuk kui engku kemil lantai ya. Masih penalti ya? Kelas Montiel, player Montiel kilawan Hugo Lloris.
3: Hugo Lloris, yes.
2: Masa je penentuan lah. Masa je memang tolong berdebar. Memang betul-betul pasal berdebar.
3: Betul-betul berdebar
2: jantungnya. Ingat berdebar memang dah relax. Tapi hisip ingat mau bantal. Lepas yang terhantuk semangat. Gitu ya, pop. Aduh.
3: Aji risau berdebar dah lain dari berdebar.
2: Okey, Haji pilih Reza lah. Kiranya untuk finalnya Argentina roof Perancis.
3: Ya, yeah, sebab dia lebih memandang kepada reputasi Nai. Bukan memang lain fan Spanyol kan. Tapi Nai dari segi reputasi
2: realistik,
3: realistik adalah Perancis dan Argentina yang menghineng. Memang agak sukar untuk dikalahkan.
2: Tak nafikan lah ya. Memang boleh dia lah.
3: Okay.
2: Tapi paling eng agak eng rasa mungkin dia akan bi pasal net mu. Bukan kambing hitam mu eh.
3: Underdog.
2: Mungkin boleh jadi tiba-tiba hero last minute England je. Tiba-tiba mungkin boleh tiba-tiba menjadi lah ya.
3: Dengan Harry Kane pun tiba-tiba mencanak dua gol.
2: Sebab Nai memang squad ni agak bored lah.
3: Betul.
2: Cuma taktikal masing-masing main peranan lah ya. Sama ada berjaya atau tak lah ya. Okay, jadi dah terjawab. Mungkin Reza, ketiga kalau keempat. Ketiga atau keempat ni bu? Hei dah pilih Belgium kan? Spain, sorry.
3: Spain dengan Norway.
2: Spain dengan Norway. Hei dah sebut. 3-4.
3: 3-4. Spain lah 3.
2: Spain 3 lah ya. 4 lah.
3: 3 lah. Dah bagi yang lain 1-2. Hei pun ni lah. Dah paling 3 juga.
2: Alah, tak salah pun 4 je. Penalti juga lah kot.
3: Tak gol padang lah.
2: Gol padang lah. Dengan penalti. Penalti lah baru sedap, baru ingat.
3: Tak payahlah 3-4 dah lah. Tak payah kot.
2: Lambung siling je lah.
3: Lambung siling je.
2: Masih
3: cukup. Cukup.
2: Okay, Haji Lai. Maksudnya Jik dah menjawab Jik punya pendapat masing-masing. Terima kasih juga kerana probe Jik sepanjang 4 jam siaran. Terima kasih kerana respon melalui TikTok Live, Facebook Asyik juga Agut Sip pada Pegelap Gekdoh. Perlawanan Argentina menentang Mesir.
3: Mesir.
2: Dan
3: juga Switzerland.
2: Ya, Switzerland rule Colombia lah. Siapakah yang akan layak? Hanya perlawanan Jih dia akan menentukan lah ya. Okey, pastinya dia akan duit sengkit ruang lagu nyanyian Juriak. Dan untuk rakan-rakan dia juga, sebagai dah akan bersama rakan-rakan tugas
3: Cik Ami.
2: Yes, kata dari Kemir untuk konti kedua. Okey, bye-bye Aisyah FM. Mainu moi. Abor
3: Hanu.
2: Yeah.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ibrah, Temia Diasyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga insya Allah, saya kena buat sentiasa sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarga. Kejap pun rajik, rezeki pun bega. Bok, sentiasa lah saya bertakil kebaikan untuk nakut keberkatan yang kulit masyarakat. Sedara yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala na'ub nikmat. Sama jaji yang tak kot yang hitung, tak kot yang kira bega cap-cap is. Yang saya gunakan cap-cap is. Mula nuhul mat is, loilah nak lek mat is. Bok, huhul semula mat is. Bega nikmat-nikmat Allah yang saya kot, yang saya guna cap-cap is. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, bahawa jika nyob nam hitung ni'mat Allah, nestaya sungguh keman firman Allah subhanahu wa ta'ala nak atik. Sekira echen juga nam hitung naik sama naik, ni'mat mat, ni'mat gentok, ni'mat tiju, kesihatan, ni'mat umur, ni'mat jak nikmat eng ong bo moy moy bika fak tentu tak terkira antara bika nikmat-nikmat Allah yang enam gunakan cap-cap is moklah nikmat umur yang jeruk loilah puduh fak puluh tahun gunakan umur yang Allah umai dohlah nikmat yang mahal harga Allah masih nak nikmat umur yang jeruk mai sepatut berterima kasih ma Allah bersyukur ma Allah. Sebagai tanda terima kasih Edma Allah sepatutnya enam gunakan untuk nam abdikan diri Edma Allah SWT sama betul El Kembar nak urna-ur Allah buat yang ceruk kan kendek-kendek Allah samping nak juga berbakti sama masyarakat sama tenaga yang Allah ukmat sama pikiran yang Allah ukmat sama duit buat niat yang tulus ikhlas nantulah sentiasa bersyukur sama Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Asyik FM. Monumai. Kira jangkira.

Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Mentari. Terima kasih rakan penyampai sebelum datang bersama dengan DJ Wiki dan juga DJ Reza yang telah menemani ni sejak 8 ya teh sehingga jam 12 pagi di esok. Okey, seterusnya bersama Ayat sekali lagi Azmi Mat akan menemani ni untuk 4 jam berikut 12 hingga 4 lakal. Dan ruang udara Radio FM mau yang main lain daripada yang lain untuk sebelah peristi. Dia akan temani ni dalam segmen Mahi Asyik. Lepas nak mau lagu tradisional dan seterusnya tutup cerai jam 4 lakal. Bersama lagi untuk edisi hari Selasa 27 Julai 2026.

Ajak di belantara. Okey, selamat semang sama ayah Kandi bersama ayah and Wang Daro Radio Asia FM Moi Nong Moi, satu-satunya siaran orang asli ya, yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Okey, senyum-senyum selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk sebelah perisduh dan diharapkannya dalam keadaan yang sejahtera sentiasa. Okey, terus layan agak malu-malu bersama Ye sehingga jam 4 lakal untuk 4 jam tu. Dan dia buka tirai dengan lagu Afi Gemai. Kok Benahu, Moi Nong Moi, SFM, Gerger.

Okay, let's go. Saya makan seksa. Nanti kumpulan. Kumpulan escape. Ada escape. Oh, escape. Hello, guys. Mereka rekan-rekan. Kumpulan escape. Kampung geng jok na. Gamit ke. Rupai hoi na ke. Penta. Teta. Dari penta. Teta. Teta. Okey, saya memang lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia bersama Ye dari jam 12 tu akan bersiaran selama 4 jam hingga 24 lah akan. Okey, itu adalah hari pengundian awal untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri Johor dan Negeri Isdo adalah 7 Julai ya. Hari pengundian awal untuk yang namanya anggota tentera, anggota polis dan juga kaki tangan yang bertugas semasa pilihan raya dan cakal. Itu adalah pengundian awal . Jadi sama mengundilah kaki tangan awam yang terlibat dalam hari pengundian awal sempena pilihan raya Negeri Johor yang sedang berlangsung. Yang akan diadakan pilihan raya adalah pada hari Sabtu 11 Julai. Sebenarnya makna pilihan raya negeri yang akan berlangsung dalam masa yang ini odoh. Selain daripada Johor adalah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan hari penamaan calon 18 Julai. Hari Sabtu. Dan hari mengundi awal pada 28 Julai, hari Selasa. Dan hari pengundian pada 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Jadi nak antara tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya Negeri Sembilan bagi Negeri Johor. Jadi ramai ayuh pengundi-pengundi dan kawasan yang berdaftar untuk Negeri Johor. Boleh turun ramai-ramai, tunaikan tanggungjawabnya untuk memilih calon yang layak lah untuk mentadbir negeri untuk 5 tahun akan datang. Okey, nanti tentang tarikh-tarikh penting hari mengundi ataupun hari mengundi awal untuk pilihan raya Negeri Johor. Okey, 12.30 minit pada ini. Selamat cecah sama menjamu selera sambil berhibur bersama Ayin Nomisma Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur bersama dengan DP Lancar. Pesta uang kita. Mana mau? Get good.

Okey, Fantasia Bulan Madu bersama dengan Sir Jajah. Nah, ini adalah pukul 12.48 minit berdiri. Dan selepas itu akan sembong gah ataupun berita Kelak-kelak Semai akan kudara tepat jam 1 tengah hari. Jadi, jumpa selepas nak bersama awak sekali lagi untuk segmen seterusnya. My Yashi, berhubung dengan lagu dah Silang Kata Cinta dan juga Wang Senang, ini lagi Siti Haida bersama dengan Zazura. Ini lagu untuk nyom kedua untuk segmen My Yashi. Selepas itu segmen gah dalek semai tepat jam 1 tengah hari. Menang buat CFM bersama dengan Sugar, Silang Kata Cinta CFM Gergeri.

Salam sejahtera kah semua ada berpelaya wiki lah cum. Neraya 4,085 anggota tentera, ruh pasangan dan masing-masing menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal Dewan Mahkota Kem Mahkota Kuang sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pusat mengundi dah dibuka pada jam 8 pagi manek. Ruh sesi sebelah air pegelap dibihaskan kepada mengambil anggota tentera dari tiba bersama pasangan Liknai. Manakala sesi sebelah idui dia melibatkan anggota tentera bujang, malah dibiap juga kerusi N29 mahkota di bidang pertandingan Nik Penjuru membabitkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Ruh Parti Bersama. Usaha membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS terus dipergiatkan sumbungan in. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan telah pun disediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu usahawan sektor in berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Tambah ila kerajaan terus dipantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik. Ni aspek dia diutamakan kerajaan ketika nunan, ya jih, dipuluskan akses pembiayaan, dipergiatkan kos perniagaan, rubi perkukuhkan daya saing PMKS. Kati pada masa jih, perusahaan kecil dan sederhana perlu diperkukuhkan ketahanan operasi, rubi kenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Penyelidik kanan Southeast Asian Future Initiative Center, iaitu Dr. Mikael Rosli Debiab, Malaysia demong daya tahan untuk menghadapi krisis masa. Namun untuk berdepan krisis dia lebih berpanjangan, malah perlu terus diperkukuhkan selain in, syarikat tak lagi boleh bergantung pada nanak sumber bekalan kerana kanan jih, dia boleh diperhut tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global. Hubungan serantau antara Malaysia, Thailand dan khususnya negeri-negeri di berada Mas Padan terus diperkukuhkan menerusi program Kembara Muhibah Komuniti Perlis Rusatun. Pengarah program Rifki Aimi Muhammad Salahuddin Debiab, inisiatif ini Debiab tumpuan kepada aktiviti kesukarelawan negara jiran, Rubi Santuni serta berbakti kepada anak-anak tahfiz. Menerusi gotong royong ziarah kasih bersama peringat pelajar, sehingga disampaikan ataupun diperoleh sumbangan untuk menyokong aktiviti pembelajaran Ruh Kebajikan Liknai. Susulan kes numum pelajar kerdur The Bicok mas sebuah sekolah membanting suspek kes berkenaan di bireman 4 hari bermula hari ada. Berita reman in di perhul The Biab ya Magistrate Masrinda Selamat Mahkamah Teluk Datuk Kuala Langat Selangor. Ketua Polis Daerah Kuala Langat IAJ Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi Debiab sebelum ada dibisahkan suspek dibitahan sejak sengon telah kejadian berkenaan. Kes bisiasat dibijoi Seksyen 307 Kanun Keseksaan malah dibiab peguam Yayasan Bantuan Guaman Kewangsaan SVJ Suari Dewi dia mewakili suspek turut besahkan ikanon guam dia merupakan orang kurang upaya OKU autism. Dumom pemandu kerdor di bidat katil kemalangan membabitkan sebuah lori runa kereta majalah Persekutuan Kuala Terengganu, Kota Baru. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zin Debiab, mangsa Rusmawati Ismail dan meninggal dunia ketika diperkep rawatan mahospital Setiu. Kemalangan dipercayai berpuncak jus sebuah lori dan dipandu yang keral tempatan jauh arah Kota Baru dan nyiap kawalan. Sebelum melanggar bahagian knok kenderaan debi pandu yang kedur terbabit. Katil perkembangan bersama, numum abi ataupun apak debidat, manakala nar lagi ikanon, de parah tas motosikal debi hoi Liknai bertembung du kenderaan pacuan 4 roda. Kemalangan de berlaku majalan Pekalan Cicar, Kampung Bukit Kuang, Kemaman Terengganu. Mangsa Muhammad Zarul Cik Aziz dibisahkan meninggal dunia melalui lokasi kejadian akibat kejadian parah dia berlaku Maikui Ru Ibro. Piala Dunia FIFA 2026
Belgium dia berjaya mara kepusingan skor akhir telah ditewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium dia diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelier. Tuan Dirk dan kemudian dia menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum de Ketelier dia meledak gol kedua selang nar minit kemudian. Belgium memperoleh gol ketiga menerusi jaringan mudah Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku dia mematuk Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Malah dia juga Sabdu Adeh. Belgium dia dijadualkan akan menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Sementara in, Spanyol juga mengesahkan tempat kepusingan skor akhir telah menundukkan Portugal 1-0 Mas Stadium Dallas pada awal pergelap anet. Gol tunggal perlawanan dibijaringkan pemain tengah Yaji Mikel Merino dan dipermui sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan. Babak kedua telah menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Perlawanan in dan juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo mapentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad ceher ataupun kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Folarin Balogun malah dibiar Presiden Persatuan Bola Sepak Terbangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan in untuk ditegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas bahan badan kehakiman dalaman organisasi. Nacional Debiap juga pemain Monaco in dibijarakan terlepas perlawanan pusingan dan terbaik menentang Belgium telah dilayangkan kad ceher ketika berdepan Bosnia Herzegovina. Sekian gah semak yang disiarkan Jua Asyik FM, gah di bersunting ya Atika Maktar, Jua Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Okey, biarlah pedih kasih memanjang bersama dengan meditasi. Okey, terima kasih rakan penyampai Gah Dialek Semai. Sebentar saja bersama dengan DJ Vicky ini, ataupun VE yang telah membaca Gah Dialek Semai ataupun British Mai sepanjang jam 1 tengah hari. Dan bersambung bersama ia sekali lagi sehingga jam 4 akal. Dan ruang udara Radio SFM, moin-moin lain daripada yang lain. Untuk sebelah link aktif, selamat Cik Char, selamat menjamu selera Ilogah min aku, min amu, min awa, min abi, min ati, ati, ya. Letau meneleh pengurusi JKK, Ilogah, ahli jatuan kuasa nak Ilogah. Tak batin, tak pengurus, tak wakil, tak stain, mongah. Harap gagah mailah, harap segala-galanya berjalan dengan lancar, segala aktiviti program yang susun sepanjang tahun doh, sepanjang minggu doh, ataupun sepanjang kecek doh akan berjalan dengan lancar. Doakan yang terbaik untuknya, segala-galanya dipermudahkan, utamanya min aku, min ABA yang mungkin sedang bersiap sedia dengan sebarang aktiviti dan program yang merancang. Aku boleh je kepada warga Johor, turun ramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab anda sempena pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai 2026, doh hari Sabtu. Seawal jam 8 pagi, mungkin tempat-tempat pengundian akan empuk. Dan isduh adalah hari pengundian awal. Isduh Haji Mokdah, hari mengundi awal untuk kaki tangan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan kaki tangan media serta kaki tangan awam yang bertugas sepanjang is pilihan raya Jakarta. Okey, ayo ke Johor, ramai-ramai turun untuk menunaikan tanggungjawab anda sempena pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai 2026. Okey, bersebut seterusnya dengan lagu pelancar doll. Rakan-rakan yang kampung Bok Betis, Gua Musang, Iluka. Dengan lagu Pilu, HFM, Gergidir.

0: Rayuan ku bersama dengan penyanyi asal Rohana Jalil dan juga Jaafar On. Okey, siapa mana lain daripada yang lain, selamat cecah je. Yang cecah ni yang sedang menjamu selera. Selamat makan dengan hari. Yang memandu hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang berehat, berada berperadau. Sedang berpihoi, lengak balik teh. Selamatlah menyokong kerana relok keadaan cuaca yang baik. Harap-haraplah. Cuaca yang anu, NKL tu, tengah hari tu masih mendung-mendung lah. Okey, ini tentang Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ke 30. Okey, sebelah ayah doktor, nah perlawanan pun selesai lah. Awal pagi, Spanyol mengalahkan Portugal 1-0. Mananya misi terakhir, terakhirlah untuk Ronaldo. Dipahamkan dan akan bersara lepas itu. Dan kegagalan untuk Ronaldo lah mencapai impiannya menjulang Piala Dunia. Dan ini lagi pasukan yang turut tewas adalah tuan rumah bersama. Maknanya tiga-tiga tuan rumah telah pun gagal melayakkan diri ke peringkat skor akhir. Di mana ia ada atas Belgium mengalahkan pasukan tuan rumah Amerika Serikat 4-1. Dan Yayahdo Mokna lagi perlawanan penting, perlawanan hebat akan berlangsung. Antaranya adalah Argentina menentang Mesir dan juga Switzerland menentang Colombia. Jadi untuk pusingan suku akhir akan berlangsung perlawanan di antara pasukan yang layak adalah Belgium akan menentang Spanyol untuk pusingan suku akhir. Terusnya perlawanan yang berlangsung set up, England akan menentang Norway. Dan perlawanan Yahdo akan menjadi penentuan di antara pasukan Switzerland, Colombia ataupun Argentina, Mesir. Ini tempat lagi akan dilangsungkan untuk suku akhir Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: We are okay, we are ready.
3: We're ready.
0: Bersama dengan Shakira.
3: We are ready. We are ready.
0: We're ready. Day. FIFA World Cup 2026. Bersama dengan Shakira. Chef M, gergedu.

akan bersama kami Aisyah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah FM, Aisyah FM, the boy, the boy.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Aku Kerinduan bersama dengan Helicats. Bersama dengan segmen Maihi Asyik Singa Jampar Lakal. Waktu pukul 5.15, pukul 5.15 menelak. Terima kasih rakan penyampai gah delek temuan atau gah yang terakhir di Asia FM tepat jam 3 teh. Dan sampai dah lebih kurang di 45 minit bersama Ye Singa Jampar Lakal untuk segmen Maihi Asyik dan Rang Udara Radio Asia FM. Mana Mai? Satu-satunya siaran orang asli yang sedang udara di seluruh negara ketika ini. Okey, selamat beradat berpihoi lak balik teh malau yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang memandu, hati-hati. Dan ilukah min aku, min amu, min awak tetap batin, tetap pengeluh, tetap wakil, tetap stain. Tetap JKK, ilukah. Semoga kami, semoga sihat-sihat, sejahtera. Yang penting senyum-senyum selalu. Terima kasih di atas kesediaannya bersama Ye menemani Ye dari jam 12 ke Gita sehingga jam 4 lakal. 4 jam ke udara bersama Nyob Angkla Segment Mahi Asyik. Okey, berita gembira saja untuk rakan-rakan yang mau seluruhan Astro. Tak lama lagi akan sembang balik siaran Asyik di ke udara. Lepas sebelum dah top telah pun ditamatkan. Tapi lepas dah kal, mok lah. Tapi tak like tarikh belum lagi, tak pasti lagi tetapi... kalau mau jakal makluman, akan dia akan kemaklumkan elok saluran nak akan berada dan boleh semong grab biasalah saluran ataupun siaran Asia FM kudara seperti sebelum-sebelum dulu. Okey, Asia FM moy-moy teruskan lagi dengan lagu sebelah dengan aktif. Berhiburlah, berajin-berajin, serai-serayo, gerading-geradong, aku sudah jatuh cinta. Sama dengan Nur Sila Amin, Moina Moe.

Okey, jejak yang tertinggal lagu daripada pasangan pasangan duo dari Korea, Hondo. Kena we Hondo. Hon dengan Do. Lagu ni ciptaan Amy dan juga Rosa Elias. Okey, sangat Korea boleh ni lagu kau dengan begitu sentik sekali ya. Okey, tentang Piala Dunia 2026 masih lagi kehangatan, masih lagi terasa bodoh. Okey, FIFA telah nak umum hadiah kemenangan. Lebih jadilah ataupun durian runtuh untuk pemenang Piala Dunia 2026 berbanding dengan hadiah di Qatar. Dan secara keseluruhan kategori kelayakan yang bakal menentukan jumlah durian runtuh, dia bakal bawa pulang setiap pasukan yang bertanding di Amerika Syarikat, Kanada, dan Mexico. Dan peringkatan tu akan setiap pasukan akan menerima automatik 2.5 juta US ataupun 11.75 juta. Dan pasukan yang layak ke 32 terbaik akan menerima 51.7 juta. Sementara pasukan yang layak ke 16 terbaik akan mendapat 61.1 juta, meningkat 2 juta. Dan untuk juara well akan mendapat hadiah yang paling lumayan lah untuk kali itu, terutamanya untuk Piala Dunia 2026 tu. Hadiah untuk juara adalah 188 juta. Ataupun 40 juta US kalau untuk ringgit Malaysia, dan jadi 188 juta ringgit untuk pasukan yang bergelar juara Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan keputusan untuk Isidoh berlangsungnya perlawanan antara Portugal dan Spanyol. Spanyol menang 1-0, sementara nak Belgium memplasah Amerika Syarikat 4-1 sebelah Yayah Ate. Dan Yayah Dokarwell akan berlangsung ni lagi perlawanan hebat, Argentina menentang Mesir dan juga Switzerland menentang Colombia. Semua ni lagi tempat masih lagi menjadi penentuan. Sementara 8 pasukan, 2, 4, 6 pasukan ataupun 3 tempat telah pun melayakkan diri. 6 pasukan tu adalah pasukan yang layak ke skor akhir. Perancis akan menentang Maghribi, Spanyol akan menentang Belgium, dan Norway akan menentang England. Ada 6 pasukan yang telah pun layak ke pusingan suku akhir. Dan ni lagi tempat akan ditentukan sebelah ataupun layak tu ataupun ya dokal Argentina, Mesir dan juga Switzerland, Colombia. Okey, terus berjumpa dengan lagu tu. Lagu dari Ekspedisi, Abadikan Tragedi. SFM Gargedur.

Okey, lagu dari Marsha Milan, Hening Rindu Ate, mengakhiri pertemuan yang untuk sebelah yang itu. And wrong dari Radio SFM, mana-mana lain daripada yang lain. Okey, lepas dua kali bersama dengan rakan tugas yang mau akan bersiaran dari jam 4 hingga 8 lekal. Yazmin Mat mengurutkan diri seketika. Semoga akan berjumpa lagi. Kira biasa, hari Kamis. Ya, ya. Okey, Pak Cua Neng-Neng, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hakikat kehidupan yang sering berlaku ke dalam kehidupan manusia, iaitu penyakit amat suka berjanji tetapi amat payah untuk ditunaikan. Apabila berhajat kepada sesuatu, dia nak berjanji dah walaupun dengan segunung intan. Tapi apabila nak dihajat dah dapat, buka batang hidung pun entah ke mana. Segala yang dijanjikan semuanya dilempar ke dalam tong sampah. Orang hilang entah ke mana. Agama Islam amat melarang kelaku nang jihit ni. Orang yang suka berjanji tapi nyap ditepati ni dipanggil munafik. Orang yang munafik balasan ha ialah neraka Allah yang amat pedih. Kesimpulan ha, ujian utama terhadap manusia ialah sama ada dapat mengkotakan apa yang dikabarkan, mengabar dan melakukan adalah dua perkara yang amat berbeza. Mengabar cukup senang, macam memecah sebuti telu. Melakukan cukup susah, seperti nak meninggikan jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledak. Oleh itu, pahamlah kita yang tergolong dan termasuk ke dalam kelaku yang buruk ni. Kenapa mama-mama inak-inak, orang yang begini dibenci orang lain? Ramai kekawan yang lari menjauhkan diri. Jagalah maruah kita agaknya terjerumus dalam lembah kehinaan. Tingkatkan takwa kepada Allah. Sentiasa ingat kepada mati, kerana mati dah dekat benar dengan kita. Kita rasa nak lari daripada dia, tetapi dia tetap mengajar kita pada setiap masa dan ketika. Lakukanlah apa yang disuruh oleh agama dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita yang akan ke mana-mana, namun akhir esok akan bertemu dengan perhitungan Allah ke akhirat. Akhirnya, mehna kita sama-sama menghitung dan menilai diri kita sendiri, dan pahaw kita menyibuk dengan urusan-urusan orang lain. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Rotak Kenen.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Baik, jangan kita dah pukul 4.8 minit petang, petang salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Masih rakan setuga Azmi Mat. Dalam retemir menemani rakan pendengar dari jam 11 pagi teh sampai ke pukul 4 petang ni. Dan dari ini sampai ke pukul 8 malam ni kelak akan ditemani ku Ina Alam ke sini dalam delik temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang seterusnya ni. Dan masa ni kita akan bersama segmen runtah genin sampai ke pukul 6 petang. Dalam runtah genin jam 5 petang kita akan beri laluan kepada berita, iaitu utama 5 akan dapat kita kelingai. Sebab tu kita akan bersama segmen Mati Marih dari jam 6 petang sampai ke 7.30 malam, dan 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan bersama segmen Khazanah Seni Asyik Extra. 8 malam tamat siaran, 8 malam habislah tugasanku. Dari 4 petang sampai ke 8 malam. Tamat siaran jam 12.30 malam ya. Bukan 8 malam. Dan akan bersama rakan setugas 4 jam nang terakhir, dari jam 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi kata segmen akan menemani rakan pendengar dari ini sampai ke 8 malam yang telah ditemani ku Ina Alam ke sini dalam delik temuan menemani rakan pendengar. Jadi berhati-hati kepada kawan-kawan dengan kita tengah memandu masa ni, harap sampai ke mana arah sekalipun dengan selamat. Mudah-mudahan hilang daripada memandu lebih daripada had kelajuan yang dah ditetap ya. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah bercuti, mungkin ada yang bercuti, selamat bercuti.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bersama ACMM dalam Rentak Kenen.

Ya, itu KBJ dengan lagu yang bertajuk Sayang Percayalah. Menghiburkan kita dalam segmen Rentak Genen. Baik, dalam segmen Rentak Genen jam 5.15 minit petang kelak, kita akan ada tetamu untuk bisnes on air. Macam malam kita bersama dengan Baby Cecilia Bridal. Kian dua beradik, so Adana wedding. Kau hari ni kenapa ya? Semua banyak sebut salah ni. Wedding planner, ha. Apa benar nak di wedding agang? Aduh. Yang dah pun mengusahakan Kian punya itulah. Wedding planner Kian selama 10 tahun ya. Jadi mana kawan dengan kita nak khidmat Kian, bolehlah ya, cari dekat TikTok ataupun Facebook ya. Menyampaikan khabar malam. Peringai malam boleh tahu kan. Tapi kalau selalu kita tengok ke TikTok, mesti Kian akan lalu jugalah bila kita tengok apa-apa dekat TikTok tu kan. Macam tu dekat Facebook pun sama ya. Akan lalu jugalah kan. Jadi baik kawan, baiklah akan kawan dengan kita yang buat bisnes ya. Apa jenis bisnes yang dibuat, jadi bisnes yang dibuat tu baiklah ke arah kebaikan. Faham maksud tu.

0: Kita masih lagi dalam World Cup ya. FIFA 2026. Dan kekalahan mengejut Brazil pada kempen Piala Dunia 2026 hidupi balik teori konspirasi yang pernah tular 4 tahun mahareh, bila ramai penyokong kaitkan penyikiran Seleco dengan apa yang digelar sebagai sumpahan kucing. Brazil yang memburu gelaran dunia ke-6 terasa ucap selamat tinggal kepada kejohanan lepas kalah ya 1-2 kepada Norway pada aksi pusingan 16 terakhir. Dan masa Neymar tak dapat menahan air mata lepas whistle penamat dibunyi. Media sosial dibanjiri bermacam komen yang mengenai kekalahan tu. Dengan insiden si ikut kucing pada Piala Dunia 2022 dekat Qatar. Jadi untuk antara pasukan yang tersingkir ya. Untuk mara ke peringkat seterusnya, ha? Dan pasukan Brazil tersingkir ya. Harap Neymar tabahlah. Jangan sesedih lagi Neymar ya. Boleh cuba lagi untuk seterusnya. World Cup FIFA 2020 berapa pula kan ha. Jadi kita tongoi bersama.
1: Rentak Genin best. Asyik FM asing pada hak asing. Rentak Genin.
0: Berhibur dengan Genrai, telerai setia.

0: Itu lagu yang bertajuk Surya. Nyanyian Gertak Band. Baik, ribut peti, hujan lebat dengan angin kuat dijangka kena 9 negeri juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya sampai jam 6 petang ni ya. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini, negeri yang terlibat, negeri Johor, negeri Sembilan dengan Perak, Perak dekat Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim ya. Hari sama terus dijangka dekat Kelantan. Kelantan dekat Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Kuala Kerai dan juga Gua Musang. Terengganu dekat Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemaman. Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron, Bentong, Temeluh, Kuantan, Bera, Pekan dengan Rumpin. Dan juga Selangor dekat Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dengan Sepang. Dekat Sarawak, kawasan yang terjejas, Kuching, Sarike, Juki Julau, Sibu dekat Kanuit. Mukah, Kapit dekat Song, Bintulu, dekat Sebauh dan juga Bintulu, Miri dekat Subis, Beluru, Miri dan Marudi bersama dengan Limang ya. Dan untuk Sabah pula, kawasan terlibat pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan. Pantai Barat dekat Papa, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dengan Ranau. Dan Sandakan, Tonggot, Terlupit, Beluran dan juga Sandakan. Jadi itu ada antara amaran ribut peti, hujan lebat dengan angin kuat dijangka kena 9 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga Putrajaya sampai jam 6 petang ni. Lepas hati kau dah kawan dengan kita yang mandu, kalau terlebih tak tahu depan kalau hari lebat benar hujan ha, ialah kita berhenti dekat mana-mana tempat yang selamat ya. Jadi kalau kita terus memandu pun kalau pemandangan kita terhad benar, bahaya juga pada kepada kita yang tengah memandu dan pemandu yang lain ya. Lebih bodoh dalam segmen rentak gini, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Teman berteman, Asyik FM, rentak gini.
0: Bersama dengan Mawa Bekau Band, Ajira Wenye. Sebab lagu dalam dialek Semelai, ya.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Teman berteman di ruang udara Radio Malaysia, Asyik FM, Berita.

Ya, itu dah siapa yang bernama Alvina. Ha, JGP Band dah khabar I love you khabar. Untuk wang nama Alvina kan dipuja nama Alvina. Baik, 5 petang kejap lagi kita akan beri laluan utama 5. Berita ya dalam utama 5. Selepas itu jam 5.15 minit petang kita akan bersama dalam segmen Business on Air. Kita akan bersama dengan Encik Arman bin Rani, seorang usahawan rock melon dari kampung Bukit Rok Berpahang. Kita ada suku kampung Semelai ya. Jadi rock melon ataupun temikai susu atau temikai wangi, panggilan kita biasalah kan. Ataupun selalu dipanggil rock melon. Jangan lupa temu janji kita dalam Business on Air jam 5.15 minit petang. Jumpa aku balik selepas utama 5 ya. Jam 6 kedua, jam 6 terakhir kita berhibur dalam segmen Rentak Genin HFM Moinumoy, lain daripada Nang Lain.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Rentak Gannett.

0: PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti, hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan unit pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penababaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana serakat-serakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penababaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemont mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemont, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama ACFM dalam Rota Kenen.

0: Itu ada simpang tiga kampung kita, nyanyian kumpulan Perloy. Hamba kita ke jam 5.18 minit petang. Macam aku khabar itu, kita akan bersama dengan tetamu dalam segmen Business on Air. Itu bersama dengan Encik Arman bin Rani, seorang usahawan Rock Melon dari kampung Bukit Ruk Berpahang. Jadi kita terus bersama dengan Bia. Hello, selamat petang Encik Arman.
1: Ya, saya. Selamat doi.
0: Ya, selamat doi. Semeruh dekat sana macam mana kampung? Resem ke?
1: Setakat ni cuaca okeylah.
0: Okeylah. Ya, kami dekat sini mendung-mendung tapi tak tahulah hujan ke tak. Encik Arman okey ya?
1: Okey.
0: Baik. Jadi kita terus dengan yang kita nak bertanya dengan Encik Arman ni. Tapi sebelum tu, boleh Encik Arman kenalkan diri dulu, dari kampung mana? Tadi saya dah sebut tapi bolehlah lagi nak sebut lagi sekali kan? Berasal dari situ ke, tempat lain ke, suku kaum? Boleh. Silakan Encik Arman.
1: Okey, baik. Selamat doi. Nama saya Arman bin Hani, berasal dari kampung Bukit Ruk Berpahang, dari suku kaum Semelai. Berumur hampir dah 40 tahun lah sekarang.
0: Oh, 40 tahun.
1: Hampir.
0: Tapi belum lagi. Macam saya dah terlebih lah, nak pergi ke 50 dah. Baik, Encik Arman memang orang Semelai dan memang orang kampung Bukit Ruk lah.
1: Ya, saya.
0: Jadi nak tanya Encik Arman lah ya, apa latar belakang ataupun pengalaman dulu sebelum mencuburi bidang penanaman rock melon ni, ataupun kita boleh panggil rock melon ni tembikai susu atau tembikai wangi, betul tak Encik Arman?
1: Dia bukan tembikai susu.
0: Dia bukan tembikai susu ya?
1: Bukan.
0: Oh, macam tu. Baru tahu ni. Dia, rock melon dia bukan tembikai wangi juga?
1: Dia wangi. Dia banyak variety dia.
0: Jadi boleh dipanggil tembikai wangi jugalah ya?
1: Apa rock melon tu dia panggil sebenarnya tembikai batu.
0: Oh, tembikai batu. Dahsyat betul. Nasib baik boleh dimakan ya Encik Arman?
1: Ya, boleh.
0: Jadi silakan latar belakang atau pengalaman terdahululah sebelum mencuburi bidang penanaman rock melon ni.
1: Okey, sebelum ni kita ada buat tanaman cili mara dengan timun terung lah. Macam tu lah, kita buat sekadar suka-suka je lah belakang rumah. Dalam polybag masa tu pun kita buat sikit-sikit. Tapi ada satu masa tu dia tawarkan untuk pergi kursus untuk tanaman rock melon. So kita pergilah. Start daripada situ, kita tukar semua tanaman tu kepada rock melon.

0: Sebab kita fikir tanaman rockmelon ni dia sejenis apa, buah yang agak rare lah masa sekarang kan.
1: Oh, memang pun kalau kita pun tengok,
0: masa
1: kan?
0: Tu tak tahu. Ha, masa tu pun kita tak tahu apa dia buah rockmelon ni. Dengan nak mencuba lagi pun, kalau kita rasa, kita fikir nak beli pun rasa harga dia agak mahal. So kita kena tanam lah, kita nak rasa buah dia macam mana.
1: Kan, nak beli mahal kan?
0: Ah, nak beli mahal.
1: Betul tu, Cik Arman.
0: Ah, kebetulan kita pula ada set ventilasi kat belakang rumah kan. Kita buat sendiri je. Tapi sekarang ada bantuan daripada Jakua lah. Banyak bantu kita untuk buat rumah pelindung hujan ni. Sebab rockmelon ni dia memang agak sensitif.
1: Oh, sensitif ya?
0: Dulu kita pernah tanam juga kat luar. Bukan kat bawah rumah pelindung hujan. Tapi hasil dia memang agak mendukicitakan lah.
1: Kerugian lah masa tu ya?
0: Ada kerugian juga lah. Tapi sekarang dah ada rumah pelindung hujan ni, memang memang kita apa, boleh dikatakan boleh dapat buah yang elok lah. Tentu lah.
1: Baik. Jadi apa yang mendorong atau memberi inspirasi kepada Encik Arman lah untuk ataupun memilih tanaman rockmelon berbanding tanaman lain?
0: Sebab rockmelon ni memang penjagaan dia agak agak susah. Sebab dia perlukan greenhouse. Tapi kalau kita tengok market value dia, dia harga dia agak mahal. Lepas tu permintaan setakat ni memang dia agak tinggi lah. Tapi penjagaan dia memang agak rumit.
1: Rumit lah ya?
0: So daripada situ kita try lah. Kita sekarang kita dah ada 1,000 lebih polybag.
1: 1,000 ya Encik Arman?
0: 1,700.
1: 1,700 banyak juga tu ya.
0: Boleh tahan jugalah.
1: Rasa mungkin penuh satu lori tu. Jadi sejak bila perniagaan rockmelon ni mula beroperasi dan dekat mana tempat ataupun ladang ataupun kebun lah Encik Arman?
0: Kalau kita ada dua tempat. Satu kat belakang rumah, tapi kat belakang rumah ni dia sekadar ada 500 polybag satu je. Kita bermula pada tahun 2021.
1: 2021?
0: Sampai sekarang lah.
1: Kiranya ada di kampung lah ya, maksud dia ladang dia?
0: Ada ladang dia kat kampung Bukit Rok lah. Satu kat Bukit Rok, satu kat kampung Ibam.
1: Kampung Ibam, oh ada dua tempat ya?
0: Ada dua tempat.
1: Jadi kampung Ibam tu Encik Arman juga uruskan lah?
0: Baik.
1: Jadi boleh terangkan tak tentang tanaman secara fertigasi ni?
0: Tanaman secara fertigasi ni kita kena 100% kita kena, pertama memang kena ada current lah kalau boleh, sebab kita sistem dia automatik. Dia pembajaan dan pengairan ni memang dia terus ke akar. Jadi pertumbuhan pokok dia tu agak cepat. Agak cepat, lepas tu buah dia pun berkualiti lah.
1: Pernah berlaku blackout tak?
0: Sekarang ni yang ada masalah, kita satu tempat yang off grid tu. Sebab kat sana kita tak ada current. Kat sana kita pakai power station ni. Dia kadang sampai seminggu kita kena bawa balik cas. Agak susah lah. Itulah cabaran dia kat sana.
1: Cabaran dia pula ya. Itulah antara, adakah itu cabaran terbesar dalam tanam rockmelon ni ataupun mengawal penyakit tanaman atau serangan perosak macam mana untuk
0: pihak setakat ni? Penyakit serangga perosak ni kita boleh kawal lagi lah. Serangga perosak, satu lagi tikus. Tikus memang dia suka makan buah ni.
1: Memanglah dah wangi. Tikus pun cepat datang.
0: Kalau kita bungkus macam mana pun nanti dia akan tebuk juga bungkus kita tu. Sebab kita punya buah memang kita akan bungkus.
1: Jadi macam mana nak menangani ataupun tu masalah tikus ni Encik Arman?
0: Kalau tikus ni biasanya kita akan letak racun yang dibenarkan lah, yang sesuai untuk ni. Sebab kita pun ada buat kerjasama dengan apa, pihak pertanian daerah. Diorang pun kadang dia akan melawat lah untuk buat pemantauan.
1: Jadi atau bagi ubat yang ditabur ke atau macam mana tu Encik Arman?
0: Biasanya yang kita bagi yang ditabur lah. Kita ada buat letak tabur juga. Lepas tu kita ada letak gam juga tepi-tepi tu.
1: Oh, letak gam bagi dia melekat ya Encik Arman?
0: Untuk menguruskan ni lah.
1: Selalunya banyak tak tangkapan tikus? Cerita tikus pula, nak tahu jugalah kan?
0: Tikus tu boleh tahan sebab dia terletak kat kebun. Kebun agak jauh daripada orang. tu, sebelah tu macam paya-paya memang habitat dia lah.
1: Dia memang so, kesukaan dia lah ya.
0: So kita kena berperang dengan dia.
1: Tak apa Cik Arman, kita berperang dengan tikus. Jangan berperang dengan orang.
0: Okay, baik.
1: Jadi berapa lama tempoh kitaran tanaman dari peringkat semaian sehingga buah sedia untuk dituai?
0: Macam kalau yang kita punya biasa kos hingga ke 65 hari. 65 hari ke 70 hari tu, kita hari ke 65 tu kita kena check dah. Nanti ada dah masak dah. Sebab dia kadang dia tak masak serentak. Sebab daripada dia bunga, nanti dia akan keluar buah tu dia tak serentak. Berbuah dia pun tak serentak, so masak dia pun tak serentak. Kita hari daripada hari yang ke 65 kita kena check lah. Mana yang dah masak tu kita kena petik, lepas tu kita pergi jual lah.
1: Walaupun maksudnya tanaman tu secara serentak, tapi masaknya tu tak serentak lah ya?
0: Ya, betul.
1: Faham. Jadi siapa sasaran pelanggan utama Encik Arman lah? Contoh pemborong pasar raya ke, atau terus kepada pengguna akhir ke, atau gerai buah-buahan ke Encik Arman?
0: So setakat ni kita buat jualan sendiri ya. Kita direct selling.
1: Maksudnya tu boleh Encik Arman terangkan?
0: Kita open kat Facebook, kita open kat TikTok, lepas tu kat WhatsApp group. Mana yang kawasan bersekitaran daerah Bera ni kita boleh hantar lah. Kalau kat bandar Bera ni memang kita hantar. Dia orang place the order, nanti kita hantar sendiri. Free delivery. Lepas tu yang kat TikTok ni, kita ada beg kuning kat TikTok. Nanti kita akan berjualan secara live lah.
1: Termasuk Sabah Sarawak kan Cik Arman?
0: Sabah Sarawak tak.
1: Untuk Semenanjung sahaja. Baik, itu untuk makluman pendengar kita ya. Cik Arman, dia hanya untuk Semenanjung sahaja. Okay. Baik, selain rock melon, ada ke tak ada dah kan? Tadi dah cakap kan? Mengusulkan tanaman lain. Tak ada kan?
0: Tak ada.
1: Sebab tapi saya tertarik dengan cili bara tadi tu. Kan? Tapi dah diganti dengan rock melon ya?
0: Ya, semuanya kita dah ganti dengan rock melon.
1: Masa yang cili bara tu, dia punya tu tak pergi ke?
0: Masa cili bara ni kita buat jualan kat kampung-kampung je. Tapi skala pun agak kecil, dalam 100 ke 200 polybag macam tu je.
1: Macam tu. Jadi strategi penjenamaan atau pemasaran rock melon tadi yang diguna untuk menarik pembeli, boleh Encik Arman sekali lagi terangkan lah. Yang tadi Encik Arman dah beritahu kan. Untuk pendengar-pendengar.
0: Biasa kita akan keluarkan kat TikTok buat iklan dia. Kita tunjuk buah kita, macam tu je lah, kita promosi sendiri.
1: TikTok tu nama dia?
0: TikTok tu boleh follow Aman Farm.
1: Aman
0: Farm.
1: A-M-A-N ke?
0: A-M-A-N-F-A-R-M.
1: Aman Farm. Okey. Itu TikTok ya?
0: Okey.
1: Di Facebook ada ke?
0: Kalau kat Facebook ni kita pakai akaun peribadi je lah.
1: Pakai akaun peribadi. Mana tahu ada orang dekat Facebook juga, boleh Encik Arman kongsikan?
0: Kat Facebook? Amalia Alia.
1: Amalia ya? Alia. Instagram tak adalah.
0: Instagram tak ada.
1: Dengar ada WhatsApp group tadi. Sesiapa boleh masuk ke?
0: WhatsApp group ni contoh dia macam kat grup-grup kampung macam tu jelah.
1: Oh, dekat grup sana jelah ya. Bukan satu Semenanjung.
0: Bukan.
1: saya ingat satu Semenanjung, saya pun nak masuklah grup tu.
0: bukan.
1: Baik, faham. Jadi macam mana Encik Arman menganggarkan kos operasi permulaan dari benih, baja, sistem air untuk satu-satu musim penanaman tu?
0: Okey, untuk satu musim kita biasanya akan menggunakan modal sebanyak RM2,000 ke RM2,500 macam tu lah. Sebab benih rock melon ni dia agak mahal. Lepas tu baja pun kita bergantung kepada harga baja semasa juga.
1: Kalau tak keberatan, boleh Encik Arman kongsikan berapa harga untuk benih dia tu?
0: Benih rock melon ni biasa kita akan beli yang satu pack tu biji saja tau, bukan yang dia dah semai, bukan.
1: Biji je ya?
0: Biji saja 500 pieces, harga dia dalam
1: RM260. Encik Arman ya? Bolehlah, mahal lah juga ya?
0: Tapi kita jual buah kita harga murmur ya?
1: Murmur ya? Yelah, kalau tak murmur nanti macam mana pula ya Encik Arman ya?
0: Ya, betul.
1: Jadi Encik Arman ada tak terima sebarang bantuan, himat nasihat atau dana pembiayaan daripada agensi kerajaan?
0: Kalau dana ni kita dapat daripada JAKUA. Yang terbaru ni kita minta yang Mohon Sejati Madani tu, kalau himat nasihat dengan pejabat pertanian daerah lah.
1: Dia orang banyak membantulah ya. Jadi tiada masalah dari segitu. Baik, berapa ramai pekerja yang diperlukan Cik Arman untuk mengurus ladang berskala besar-besar kan? Dan macam mana anda menyelia pekerja-pekerja ni, Haji?
0: Nak kata besar sangat pun taklah, sebab dia dah dimudahkan dengan sistem delegasi, maknanya dia akan kurang pekerja lah. Pekerja yang kita ada, kita cuma ahli keluarga je lah macam tu.
1: Oh, ahli keluarga je ya? Kira keluarga usahawan lah ni.
0: Maknanya kalau ada kerja banyak, lebih sikit, kita kena panggil belia kampung juga. Belia kampung tu sendiri juga bantu seorang dua macam tu je lah.
1: Jadi kita nak tanya, cabaran paling ketara dalam mengusahakan tanaman rock melon?
0: Penyakit dia lah. Penyakit.
1: Penyakit dia? Penyakit dia macam mana, boleh Encik Arman kongsikan?
0: Dia akan, daun dia akan jadi kerinting. Biasanya daun yang kerinting ni dia bawa oleh serangga yang dia panggil lalat buah.
1: Lalat buah, ya? Dia lalat, macam lalat biasa tu ke?
0: Bukan, dia lalat dia putih, dia akan hisap daun kat pucuk. Bila pucuk dia kerinting, pokok rosak, buah dia takkan elok.
1: Oh, macam tu, ya?
0: So, jadi macam mana kita buat? Kita kena cabut je lah pokok tu.
1: Oh, macam tu. Ganti yang baru ke?
0: Biasa kita takkan ganti, kita akan terus je.
1: Oh, terus je? Yang buang-buang lah maksudnya? Oh, faham-faham macam tu. Baik. Jadi apa perancangan masa hadapan Encik Arman lah? Seperti mungkin nak bagi luas ladang, tambah teknologi baru atau bermacam, ataupun pelbagaikan pasaran jualan.
0: Okey, buat masa sekarang, kalau boleh kita nak adakan current kat sana. Dia masalah dia power supply dia kat sana.
1: Yang tu satu lagi tadi tu ya? Yes. Dekat IBAM tadi tu ya Encik Arman?
0: Bukan, yang ada masalah power supply ni kat Gerok, yang kat IBAM tu je, belakang rumah je.
1: Oh, kat sana belakang rumah je.
0: Kalau sekiranya ada bekalan elektrik ni, mungkin kita akan tambah lagi lah.
1: Tambah luas lagi lah.
0: Kita akan perkembangkan lagi.
1: Banyak rumah dia lah maksudnya kan?
0: Ya.
1: Baik. Jadi yang terakhir sebelum kita inilah, apakah nasihat yang boleh Encik Arman berikan kepada sesiapa yang tengah mendengar ni, terutama pendengar Asyik FM atau usahawan baharu yang ingin menceburi bidang dalam projek ataupun usahawan rock melon ni?
0: Okey, baik. Nasihat saya kepada usahawan baru ni, kena sentiasa belajarlah, belajar, berdisiplin, sabar dan menguruskan kos projek tu dengan baik. Itu je lah rasanya.
1: Itu saja.
0: Paling penting projek mitigasi ni, kita kena ada jadual yang berkala. Kena disiplin lah maksud dia. Itu yang paling utama.
1: Betul kan? Sebab buah dia sedap, jadi kita kena tuntut ke disiplin yang tinggi lah ya.
0: Ya, betul.
1: Baik, terima kasih atas penerangan Cik Arman yang bagi saya cukup lengkap lah. Dan saya sedikit boleh tahu macam mana rupanya tanaman rock melon ni.
0: Okey, baik.
1: Dan saya doakan Cik Arman maju jaya dalam usahawan menanam rock melon ni di masa-masa akan datang, Cik Arman ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih juga berkongsi dengan Asyik FM dekat sini.
0: Sama.
1: Harap bertambah lagi pelanggan bila mendengar ni. Okey, Cik Arman, terima kasih.
0: Sama.
1: Okey, itu dah Cik Arman bin Rani, usahawan Rock Melon, Kampung Bukit Rok, Bera, Pahang. Jadi boleh pergi ke Titi Aman Farm dekat FB Amalia Alia untuk nak membeli Rock Melon ni. Tembikai wangi. Sampai tikus pun suka. Bayanganlah, tikus pun gemar rock melon ya. Ya, terima kasih Encik Arman atas perkongsian yang cukup berhargalah pada aku belah petang ni ya. Semoga Encik Arman maju jaya dengan usaha dek lah. Dalam dek tanam rock melon ni. Satu wang khabar, satu penanaman yang lain daripada yang lain bagikulah. Cukup mencabar dan menuntut disiplin yang tinggi macam Cik Arman khabar tadi. Itu deh bisnes on air. Dan untuk tetamu kita ni, penerbit untuk hari ini, Encik ataupun DJ Azizi Ismail. Kita jumpa lagi dalam bisnes on air seterusnya bersama usahawan-usahawan yang kita akan ketengahkan. untuk bagi lagi maju ya apa benda yang kian usahakan. Tu kelingai masaknya sema rentak genen HFM moy moy lain daripada nang lain.
2: Bersama HFM dalam rentak genen.

0: Dari tak ada joki loy. Dengan lagu di antara nyata dan mimpi. Mari kita ke 5.45 minit petang, 15 minit je lagi untuk kita bersama dalam rentang yang sebelum ke jam 6 petang. Kita akan beralih segmen dalam Mati Marih sampai ke pukul 7.30 malam ya. 7.30 malam sampai ke 8 malam, Khazanah Seni Asyik Extra akan menemani rakan pendengar. Kita beri laluan kepada segmen Business On Air tu ya, bersama dengan Encik Arman bin Rani, usahawan Rock Melon, Kampung Bukit Rok, Berpahang. Baik, saya berita nak kongsikan bersama di kes ini. Sebanyak 73 kes penyakit berkaitan arit panah direkod di kes seluruh negara untuk tempoh bulan 1, untuk tempoh 1 hari bulan 1 sampai hari ini ya. Itu di khabar pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Dr. Hazlina Yahaya. Dr. Hazlina khabar daripada jumlah kemuhak sebanyak 59 kes melibati nyawa lesu. 6 kes strok haba, 4 kes strok haba klasik dan juga masing-masing 2 kes hyperpyrexia ya, ataupun boleh dikabar demam panas melebih benar atau terlebih tinggi ya. Kalau kita 39 mungkin 40 ke atas apa. Dan masa berpantang lah masa nak, dan kekejangan haba. Jadi kumulatif kes kematian kekal 4 kes, iaitu 2 orang jantan besar umur 42 tahun di Pulau Pinang ya, dan 22 tahun di Kedah, dan juga dua bodek berumur 2 tahun di Negeri Sembilan dan 4 tahun di Perak ya. Biar kabar macam tu masa tentang kesiapsiagaan dan respon KKM dalam berdepan arit panas dan gelombang haba pada sesi libat urus ya, bersama media kesiapsiagaan kerajaan berdepan monsun barat daya MBD 2026 ya hari ini. Jadi mana kawasan-kawasan yang orang khabar panas terlebih benar ya. Jadi kena banyak minum air kosong. Ikut berapa banyak berat kita tu, kalau tu kita kena ikut. Jangan kurang minum air kosong ya. Ikutlah berat badan. Kalau berat badan kena minum berapa liter, 2 liter ko, 2 liter setengah ko, 3 liter ko, 4 liter ko, ikutlah. Ini mana kawasan-kawasan yang panas benar. Kelumpur ni jam dek panas tengah hari ni, sampai tengah hari. Petang ni jam kejar hujan ni. Mungkin dekat negeri-negeri lain atau kawasan-kawasan kengkawan dengan kita yang lain, hari panas ya. Ayuh, jaga kesihatan, elak daripada strok haba. Tuan-tuan nak kongsikan bersama masa ni dalam rentak gini Asyik FM Moi-Moi. Lain daripada nang lain, belum jumpa aku balik lepas ni dalam segmen Mati Marih Asyik FM Moi-Moi.
1: Terus-terus dengan Radio Malaysia Asyik FM.
2: Rentak-rentak gini Asyik FM.
0: KLD Band, Hayalan Asmara.

Iaitu nyanyian Le Hodge dengan lagu yang bertajuk Surita. Mari kita ke 6-7 minit petang. Baik, proses pengundian awal untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melibatkan anggota pasukan keselamatan dan pasangan dah habis hari ini. Lepas kemuhak, 62 pusat mengundi awal ditutup sepenuh dari jam 5 petang teh. Pusat mengundi yang mula dibuka seawal jam 8 pagi ditutup secara berperingkat ikut kawasan dan juga jumlah pemilih berdaftar yang ditetap oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ya. Jadi terdahulu pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dalam sidang media dekat Dewan Mahkota Kem Mahkota dekat Keluang dek khabar. Sebanyak 29 pusat mengundi awal mula ditutup jam 12 tengah hari teh. Selain itu 5 pusat mengundi awal ditutup jam 2 petang dan lebih 28 lagi ditutup jam 5 petang. Pengundian awal hari ini melibatkan 20,607 pengundi yang terdiri daripada 8,544 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga 12,063 anggota Pulih Diraja Malaysia PDRM dan anggota Pasukan Gerakan PGA dengan pasangan masing-masing ya. Dan setakat 3 petang, SPR merekod sebanyak 19,136 atau 92.86% pengundi awal dan menunai tanggungjawab masing-masing. Jadi SPR menyiasat peratusan keluar mengundi pada pengundian awal PRN Johor hari ini adalah 96% ya. Jadi muhak peti undi awal akan disimpan dekat Balai Pulih sebelum proses penjumlahan rasmi undi dibuat pada hari pengundian biasa Sabtu ini. PRN Johor kali ini melibatkan sebanyak 2,727,926 pemilih layak mengundi dekat 1,140 pusat mengundi ya. Dan secara kemuhak PRN Johor ke-16 akan menengok sebanyak 172 calon bertanding untuk merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN ya. Untuk dapat berita terbaru tentang PRN Johor ke-16 boleh layari prn.bernar. Ataupun senang ke Pilihan Raya Suruhanjaya SPR ya. Jadi mana yang dah layak mengundi boleh semak dekat mana nak kena mengundi ya. Dahulu untuk PRN Johor, nak berkawan dengan kita yang kampung-kampung wang-awang, wang hulu kita ya. Boleh buat semakan adik-adik yang dah masuk umur berapa 18 tahun. Boleh buat semakan dekat Suruhanjaya Pilihan Raya. Untuk semak dekat mana tempat mengundi yang dah layak untuk mendaftar sebagai pengundi, boleh mendaftar. Jalani tugas kita, tanggungjawab kita sebagai rakyat ya, untuk memilih calon-calon yang boleh membimbing kawasan kita diam ya. Masalah-masalah kita, wang yang kita pilih tu akan buat ataupun boleh kelingai ya. Dan ada ni mantu bagai. Jadi undilah kuasa di tangan kita ya. Ada gaya yang boleh kukongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni untuk jalanan pertama dalam Mati Marih Asyik FM Moin Umoy lain daripada nang lain. Bersama dengan Man Mary KPCY2 dengan lagu dia Terkenang.

0: Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mate Mare, music dan info trafik.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir

Yang nyanyian Nadira tu tadi, lagu yang bertajuk Bukan Lagi Kita. Memang kita untuk jalan pertama dalam Mati Marih ni. Dan macam kita dah pun pukul 6.28 minit petang. Baik, hari kita nak kongsi bersama dekat sini yang dikeluar oleh Met Malaysia jam 5.50 minit petang tu ya. Amaran ribut peti dengan hujan lebat dekat sampai jam 9 malam ni dekat Perak. Perak dekat Kerian, Larut Matang dan Selama, Batang Padang dengan Mualim ya. Kelantan dekat Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Mira, Bacuk, Macang, Pasir Putih dengan Kuala Kerai. Terengganu dekat Besut, Kuala Nerus, Dengun dan Kemaman. Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dengan Rompin. Selangor dekat Hulu, Selangor. Dekat Negeri Sembilan, Melaka, Johor dekat Belah Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Mersing, Pontian, Kota Tinggi dengan Johor Bahru. Termasuk Negeri Sarawak dekat Sarike, Sibu, Sibu dekat Kanuit, Mukah, Kapit dekat Song dan Bukit Mabung ya. Miri dekat Beluru dan Marudi dan juga Limbang. Sabah dekat pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort dan Nabawan. Tawau dekat Lahad Datu dan Sandakan dekat Tonggut dan juga Kinabatangan. Itu di antara amaran ribut peti dengan hujan lebat yang dikeluarkan Met Malaysia jam 5.50 minit petang sampai jam 9 malam ni ya. Selamat malam, aku kongsikan bersama Mas Anin, Aisyah FM Moinumoy, lain daripada nang lain.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mati mana?

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: jumpa.
1: Kamu tahu ni Fahad? Memang
0: aku tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dengan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Iaitu nyanyian B3B atau B3B. Ha, tak betul lah ya. Ye, Ichen Mahang. Ha, itu nak ada kan? Ye pun Ichen Mahang juga gitu nah. Baik, jam kita dah 6.53 minit petang. Ada berapa minit lagi sebelum ke 7 malam? 7 malam kita akan bersama Martin Mareh untuk segmen yang kedua. Segmen yang terakhir sampai 7.30 malam ya. Baik lagi nak aku kongsikan bersama di KC ini berita dari tempatan kita di talian ni. Sumber air Selangor dianggap boleh bertahan sampai 9 bulan ya dalam berdepan monsun barat daya MBD dan juga fenomena El Nino yang dijangka berterusan sampai bulan 9 ini. Mana-mana Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin dikabar Kerajaan Negeri ambil maklum mana-mana dalam timpoh MBD ini. Kadar taburan hujan lazim dan lebih rendah berbanding bulan-bulan lain dan fenomena El Nino berpotensi beri tekanan kepada sumber air negeri ya. Oleh itu, biar khabar Kerajaan Negeri Mesir Lembaga Urus Air Selangor luas dan agensi berkaitan dah buat bermacam langkah kesiapsiagaan secara muhak ha, untuk memastikan kesejahteraan rakyat, kelestarian alam sekitar dan kesinambungan bekalan air sepanjang timpoh hari kering ni. Dia sampai 7 hari bulan 7 iaitu hari ini ya. Kapasiti ketujuh empangan negeri baik dan melebihi 75% dengan jangka hayat kapasiti kemuhak empangan dianggap sekitar 3 sampai 6 bulan ya. Jadi pakai air hempangan dekat Selangor dijangka kekal stabil dalam beberapa bulan akan datang menusi kawalan pelepasan air hempangan oleh luas ya dan pengurusan air Selangor Sendirian Berhad berdasar keperluan muka sauk loji rawatan air LRA ya. Jadi ini selaras dengan prosedur operasi standard SOP pengurusan musim kering negeri Selangor. Jadi itu antara berita aku dapat aku kongsikan bersama dan untuk kita sebagai pengguna air juga kan kalau boleh kita jimat-jimat air mana yang boleh ditakung air kita takung dulu lah kan. Kalau kita tengok dah beberapa hari tak hujan panas anu orang kabar panas benar lah terik benar panas kan. Dan jangan lupa sambil-sambil kita berjimat dalam menggunakan air pun kesihatan kita jangan lupa kita jaga. Kita pun macam tumbuh-tumbuhan juga kena siram yo nyawa kita ni dengan air. Ha, kena siram nyawa kita dengan air kan. Cara nak siram tu kita kena minum air secukup je lah. Ha, jaga kesihatan sekian hari dah sampai musim kering ya. Kalau boleh elak anak-anak kita daripada main bawah matahari yang terik. Habis akan main dalam rumah. Kalau pokok-pokok ke laman rumah kita tu kan ada yang tempat teduh-teduh jadi biarlah akan main dalam rumah. Dalam masa orang khabar air kering ni. Ataupun sebutan dia fenomena El Nino. Monsun barat daya dah untel dah ya. Sebelum ni hujan lepas tu kita akan pergi kering pula. Macam itulah negara kita ni ya. Kita pun dah sedia maklum. Itu antara dapat aku kongsikan bersama masa ni dalam Martin Mareh Asyik FM Moi Nu Moi. Lain daripada nang lain.
1: Martin Mareh Music dan Info Traffic.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education
4: 上升的趨勢 2023年的北地北 சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Mati marah.

0: apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan je.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Mati Madai.

0: Bayi Berpihak. Mate mare.
1: Terus layan Asyik FM. Moi Numoi.

Itu deh kumpulan Teresa Barau. Minta sejuk selamat dalam dalam jahut ya. Dan sebelum tu tadi warisan anak damak manis manis sayang. Mibong kita dalam khazanah seni asyik dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar buat 4 minit lagi sebelum ke 8 malam. Habis tugasanku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. Jadi kita terus berhibur bersama dengan Puyang Inolanto dengan lagu dalam dalik semelai yang bertajuk Hayam. Selepas itu kumpulan Johor Sungai, kumpulan Johor ya, Sungai Bumun, Pulau Keri dengan lagu dek Pera Gonteng menghiburkan kita sebelah malam ni. Semestinya dekat ruang udara Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.

Baik, kita dah penghujung Khazanah Seni Asyik Extra. Dan macam tu ya tugasanku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni, cukup sampai kat sini dulu. Dan dari jam 8 malam sampai ke 12 tengah malam, kita akan bersama rakan setugas DJ Dalam Dalek Jakon, iaitu DJ Iris, menemani rakan pendengar 4 jam lang tahir malam ni. Jadi kemono diri cukup sampai ke sini dulu. Semacam biasa sebelum berpisah, sambal salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, dan selamat malam. Dekuina alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah gejala lupa pada agama berpunca daripada kekurangannya pendidikan mak bapak? Jadi pernyataan itu sebenarnya kan menggambarkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang bermaksud setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, mak bapak menjadikan ianya Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jadi hadis ika menunjukkan jika anak membesar dengan cara akhlak atau pegangan hidup hak tertentu, ianya boleh dikesan pada pendidikan hak diterima dari mak bapak tu sendiri. Jadi kita harus tahu macam mana untuk mencorak kehidupan anak-anak kita sendiri. Jadi mak bapak adalah sebagai madrasah ataupun sekolah pertama bagi anak. Jadi sebelum dia semua dihantar ke institusi pengajian formal, macam ianya bermula dari tadika, sekolah dan peringkat lebih tinggi, anak mempelajari asas pembentukan pandangan hidup iaitu akidah dan sahsiah kepribadian dan akhlak. Ianya berpunca daripada mak bapak dia semua sendiri. Ikaah objektif pendidikan sebenar. Pendidikan ialah menurunkan nilai sehingga lahirnya insan mempunyai pegangan hidup hak mantap dan jitu. Bagi umat Islam, nilai itu adalah nilai Islam hak berteraskan tauhid. Asas tauhid hak mantap menatijahkan perangai, tutur kata dan tindakan didasarkan tuntutan syariat Islam. Pendidikan awal penting dan Rasulullah SAW berpesan pada mak bapak supaya menyuruh anak dia semua mendirikan sembahyang seumur 7 tahun. Ianya bermakna pada umur itu anak tadi dah patut menerima dan mematuhi suruhan agama. Ia juga bermakna anak sudah terbiasa dengan suasana mak bapak dan keluarga yang mendirikan dan mementingkan ibadat solat di rumah. Jika dia semua terbiasa melihat mak bapak dan seisi keluarga mendirikan solat, macam mana mungkin anak hak baru ataupun hak lama pun boleh meniru dan melakukan perbuatan hak sama? Kemudian kita lihat Rasulullah SAW menyuruh mak bapak memukul anak hak masih meninggalkan solat masa dia semua berumur 10 tahun. Pengajarannya ialah bila anak dah mencapai umur dia semua 10 tahun, nilai kehidupan sepatutnya dah mewarnai jiwa dia semua hingga memuat suruhan agama dan meninggalkan larangan tanpa disuruh. Apabila anak memasuki umur hak baligh, keadaan menjadi lebih payah jika jiwa dia semua empat pupuk dengan nilai berlandaskan syariat Islam. Dengan itu, sama-sama kita fikirkan. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin

Halo, halo, halo semuanya, wahai pendengar Asyik FM. Lain daripada yang lain, moi numoi. Okey, sekarang ni kita dah pun berada di orang khabar tu, tugasan yang keempat untuk hari ni. Selepas sahaja dialek temuan ke udara. Dan sekarang ni aku akan ambil tugasan ini, akan menjunjung tanggungjawab ini, menggantikan DJ dalam dialek temuan. Jadi sebelum apa-apa, sebelum kau memulakan tugasan, izinkan kau perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan dirilah ya terlebih dahulu. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hairizal anak lelaki Safri, tapi lebih dikenali sebagai Iris in the house, yo. Yang handsome, yang tampan, yang rupawan, itulah Iris. Jadi pada malam ini akan ku menemankan rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 malam. Okey, jadi kacang semua jangan ke mana-mana. Akan kacang semua bersama dengan ku DJ Iris dalam dialek Jakon ke udara. Okey, jadi untuk malam ni, antara sesi yang akan ku bawakan untuk kacang, antara segmen akan ku berkongsi bersama dengan rakan-rakan pendengar, iaitu segmen yang pertama, segmen pilihan Asyik. Ada mana segmen pilihan Asyik ni untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua? Kacang semua boleh buat permintaan lagu sama ada melalui talian WhatsApp Asyik FM, iaitu 013-3151-600. Okey, itu kalau yang melalui talian WhatsApp Asyik FM lah. Mungkin juga ada rakan-rakan pendengar kita yang ada dalam live TikTok Asyik FM sekarang ni. Selamat datang ke live TikTok Asyik FM. Yang nak buat lagu dalam live pun boleh, yang nak buat permintaan lagu, yang paling penting tak kisahlah melalui WhatsApp ke, melalui live TikTok ke, yang paling penting bagi tahu nama, lepas tu asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara yang diperlukan dalam segmen pilihan Asyik sepanjang 2 jam ke udara, bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 malam. Tapi sebelum tu, kita nak rehat pada pukul 9 malam kelak untuk beri laluan kepada berita utama 9 malam. Dan selepas habisnya segmen pilihan Asyik sampai ke 10 malam, akan kok sambung segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Jok Healing, bermula daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi itu dia antara tentatif kok untuk hari ini, untuk menemankan rakan-rakan pendengar Asyik FM semua. Jadi kacan semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM walau di mana berada. Tengah buat apa sekalipun, teruskan bersama dengan Asyik FM. Kesetiaan kacan amat ku hargai. Dan untuk pendengar Asyik FM semuanya, korang akan kacan semua, kita semualah ya. Bukan kacan saja kok, ke kacan ke, kita semualah ibarat katanya ya. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, berada dalam keadaan yang apa orang khabar, baik-baik sahaja. Yang paling penting, kita sentiasa berada dengan apa insan-insan yang kita sayang di samping kita. Apa semoga inilah orang khabar tu, semoga kita semua baik-baik sahaja. Jadi untuk permulaan hari ini, segmen pilihan Asyik kita, kita dah pun ada 3 rakan pendengar yang dah pun buat permintaan lagu ya. Jadi jangan sia-siakan masa ni, cepat buat permintaan lagu. Kalau dapat, maksudnya kalau cepat, kacan dapat. Kalau tak dapat, itu maksudnya kacan terlambat. Okey, ini dia yang pertama. Kita ada pendengar daripada Jalan Pahang ya, namanya Iman. Dengan lagu permintaannya, Pek Sanggup. Lagu dalam dialek Semai, Iswan. Nyanyian daripada Iswan ataupun Di Karma. Seterusnya, kita ada rakan kita Ruzi daripada Banting, Selangor, dengan lagunya Bintang Kehidupan. Daripada Nike Ardila. Dan juga kita ada Rehman daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dengan lagu permintaannya, Bujang Tua. Lagu daripada Fast Allen dalam dialek temuan. Jadi yang lain jangan bazirkan masa, jangan tunggu lama-lama, terus buat permintaan lagu. Cuma 4 perkara yang kau dah sebut tadi diperlukan untuk permintaan lagu. Jadi ini dia lagu yang pertama, Pek Sanggup, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Itu dia Bujang Tour daripada Fest Allen sebentar tadi yang menghiburkan malam kita pada hari ini, menerusi permintaan daripada Rayman sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 8.25 minit malam, masih lagi kajian semua bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Dan kita sekarang masih lagi dalam segmen pilihan asyik. Jadi kacau semua, jangan ke mana-mana. Yang nak buat permintaan lagu, teruskan buat permintaan lagu dalam live TikTok tu. Cuma perlu bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Keempat-empat itu diambil kira lah ya, untuk buat permintaan lagu. Kalau ibarat kabarnya, kalau kacan pemudahkan urusan ko, aku akan pemudahkan lah balik urusan kacan. Okey, sama-sama kita bekerja sama. Kalau tadi tiga lagu yang dah pun dimainkan, antaranya ada lagu apa tadi yang pertama tadi. Lepas tu kita ada lagu Bintang Kehidupan. Lepas tu ada lagu Bujang Tua. Dan sekarang ni kita akan pergi ke tiga lagu seterusnya. Masih lagi rakan-rakan kita yang dalam live TikTok Asyik FM yang buat permintaan. Okey, kita ada yang pertama, kita ada Zack daripada Tanjung Malim ya. Yang tengah bersedih pada waktu yang sekarang ni. Ada khabar dia kena dengar lagu yang apa, happy-happy malam ni, sebab dia tak nak bersedih dah. Samalah Zack kita. Ya Zack ya, buat bertabahlah ya Zack ya. Yang tahu je tahu. Okey Zack. Zack buat permintaan lagu Jatuh Cinta Lagi dari kumpulan Mata. Seterusnya kita ada Bahar yang datangnya daripada Seremban dengan lagu permintaannya Dak Segres, lagu dalam dialek Semelai ya. Nyanyian daripada Bahar sendiri. Ini penyanyi dia ni, ini artis orang kita ni yang buat permintaan lagu sendiri. Seterusnya kita ada Samsiah, akak Samsiah kita yang datangnya daripada Alur Star. Lagu permintaannya Pesanan Ayahanda, nyanyian daripada Sisi Iman. Jadi tanpa membuang masa, jom aku nak ajak katan berhibur bersama dengan Asyik FM, pilihan asyik.

Ya, itulah pesanan ayah anda daripada Sisi Iman sebentar tadi yang baru saja menghiburkan malam hari kita semua. Dan pada waktu sekarang pukul 8.40 minit malam. Dan sebentar lagi pukul 9 malam ya, kita akan beri laluan dulu ya, kita bagi dulu laluan untuk berita utama 9 malam, tepat pukul 9 malam kejap lagi lah. Tapi sebelum tu kita akan berhibur dengan lagu-lagu seterusnya yang dibuat oleh rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan Iris in the house. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang ada dalam live TikTok, jangan lupa untuk tap-tap screen anda ya. Ha, barulah tanda support kepada Iris yang handsome ni. Ha, okay. Yang mendengarkan melalui live dekat apa frekuensi masing-masing. Selamat malam Iris, ucapkan selamat datang ke live. Apa? Oh, live pula. Selamat datang ke radio Asyik FM, pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Jadi untuk permintaan yang seterusnya ya, kita akan berpindah kepada rakan-rakan yang membuat permintaan dalam talian WhatsApp Asyik. Jadi yang pertama, kita ada Lundi ya, daripada Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Dengan ucapannya macam ni ya, dengarkan baik-baik ya semuanya, pendengar-pendengar. Kata dia, minta lagu This Love, penyanyi kumpulan Maroon 5. Terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Haha, itu Lundi ya. Terima kasih Lundi ya, buat permintaan lagu daripada melalui talian WhatsApp Asyik. Seterusnya kita ada Nordin Raub ya. Nordin Raub dengan ucapan dia macam ni. Nak minta lagu Memori Yang Sepi, Moses Vadam. Ataupun Moses Vadam tak ada. Iris dah cari tadi, Moses Vadam tak ada. Lepas tu dia cakap balik, Nordin cakap balik, atau lagu Takdir dan Waktu, kumpulan Mega. Terima kasih DJ bertugas. Itu dia Abang Nordin kita yang buat permintaan lagu sebentar tadi ya. Sayangnya Abang Nordin tak hantar voice chat. Kalau tak, Iris tinggal pasang aja. Pendengarkan untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semuanya. Dan yang ketiga kita ada Kamal daripada Batu 12 Gombak dengan ucapannya, salam DJ Iris Asyik FM. Saya Kamal dari Batu 12 Gombak. Nah, minta lagu dari Secret Band, Gurauan Cintamu, buat hiburan diri sendiri dan pendengar Asyik FM. Terima kasih DJ Iris. Okey, itu dia rakan-rakan kita yang dari talian WhatsApp Asyik yang dah pun buat permintaan. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu yang pertama, This Love dari Maroon 5, permintaan Lundi sebentar tadi yang datangnya dari Cenderung Kelubi Perak. Jom kita berhibur bersama dengan Maroon 5.

0: Helena Schick.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD, Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP, Nabila Tasnid, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kurat jak, kurat jak.

Morgen.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi kembali lagi bersama dengan Iris, yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Okey, waktu sekarang kita masih lagi dekat segmen Pilihan Asyik. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Dan mungkin ada daripada rakan-rakan pendengar kita pada waktu sekarang ni yang tengah memandu. Jadi tolong berhati-hatilah ya ketika memandu. Walau ke mana sekalipun tujuan yang nak dituju, semoga kacan semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Amin. Itu dia. Sikitlah pesanan daripada ku. Apapun hati-hati, okey. Yang memandu pada waktu sekarang ni. Dan kita tak nak buang masa. Kita nak ke ku nak ajak kalian semua berhibur lagi dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Jadi ini dia antara rakan-rakan pendengar yang buat permintaan. Ini dia. Yang pertama kita ada Honey. Kata dia Borklem DJ. Bunyi dia lain lah. Borklem DJ Eng Hani, Ju Kampung Warang Asli, Redang, Punggur, Cenderung, Balai, Teluk, Teluk Intan, Perak, DJ Klem Ade, Semenje Lagu Bintang, Ju Budak Kacamata, untuk hiburkan diri sendiri dan semua pendengar setia Pilihan Asyik. Klem Ade, semoga terhibur hendaknya dan semoga sehat-sehat selalu di samping keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas Klem Ade. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye, kata dia. Terima kasih Hani. Dia minta lagu ni guys, lagu Bintang ya, daripada Budak Kacamata. Dah bersedia untuk bersedih lagi sekali. Seterusnya kita ada Mr. Jerong, katanya selamat gelap DJ Mr. Jerong dari Pos Betau. Lagu dari kumpulan Avengers Sevenfold, tajuk lagu So Far Away. Selamat bertugas DJ, balik nanti bor-bor lah ya abor DJ. Ha, itu dia. Seterusnya Avengers Sevenfold daripada Mr. Jerong dengan lagunya So Far Away. Dan kita ada juga Amai Salina ya, dengan ucapannya selamat malam DJ Iris. Amai Salina daripada Kampung Kerpal nak dengar lagu kumpulan Gersang Masih Aku Terasa. Lagu ini khas untuk semua pendengar Asyik, semua pendengar setia Asyik FM. Semoga terhibur dengan ucapan selamat malam semua dan juga untuk DJ. Selamat malam juga Amai Salina. Terima kasih. Bye-bye. Jadi jom kita layan lagu pendengar daripada pendengar setia Asyik FM. Ini dia Bintang Budak Kacamata, Pilihan Asyik. Jangan kemana-mana, bersama dengan Asyik FM terus setia. Okay.

Itu dia benang emas daripada Aci dan juga Nana. Menjadi lagu yang terakhir dalam segmen Pilihan Asyik yang telah dibuat oleh Jana seketika tadi, yang berada sekarang ini dekat Bumi Mahsuri ke Pulau Langkawi. Jadi sekarang pukul 10:01, masih lagi kacang semua bersama dengan Asyik FM yang bertemankan Iris Indah House CEO yang handsome, yang tampan, yang rupawan. Jadi sekarang ni kita akan berpindah ke segmen seterusnya yang akan menjadi segmen terakhir untuk hari ini, yang bertarikhkan 7 Julai 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, inilah waktunya untuk kita semua orang Kabatau bersantai, untuk ambil balik mood malam tadi, ambil mood balik malam ni setelah setengah hari, siang hari tadi. Kacang semua dah berhempas pulas, mengerah tenaga, memerah otak, bekerja di siang hari. Jadi inilah waktunya untuk kita bersantai semestinya bersama dengan Asyik FM. Main umai, lain daripada yang lain. Dan pada waktu sekarang ni, segmen Jok Healing akan berlangsung dengan lagu pembukaan Jok Healing. Ini dia, Simpang 3, kampung kita semestinya di Asyik FM. Main umai, lain daripada yang lain. Jok

0: ACF.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12

Okey, untuk segmen Jok Healing pada kali ini akan aku bawakan akan kau pendengarkan lagu-lagu yang orang Kabah tu yang santai-santai untuk malam-malam hari ini, untuk orang Kabah tu untuk merehatkan minda masing-masing setelah seharian penat bekerja, mungkin yang menggunakan tenaga, mungkin ada juga yang menggunakan otak mengerahkan fikiran, buah fikiran masing-masing. Jadi inilah waktunya untuk kita semua orang Kabah, kalau orang muda-muda sekarang ni panggil berhealing ya. Kalau orang tuik-tuik zaman dulu macam Kabah, macam mana nak Kabah ya? Macam berehat lah waktu-waktu malam ni untuk kita apa berjagu, macam tu lah, sambil-sambil layan Asyik FM. Jadi tanpa buang masa, jom aku sekarang ni nak ajak Kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Nak ajak Kacan berhealing lagi dengan lagu dari kumpulan Dimentri. Ini dia, Diari Cinta Pertama. Hanya di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Jok healing.

0: Banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Malik ya. Lagu dalam dialek Semai yang menghapa orang khabar tu, menghilingkan hati kita malam-malam hari ini daripada kumpulan Deck Band sebentar sahaja tadi. Dan sekarang pada waktu ini kau nak berkongsi sikit lah ya, berkaitan dengan cuaca semasa ya. Yang di mana yang kau dapat info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atau lebih dikenali sebagai MEN Malaysia, di mana yang dikeluarkan pada pukul 9 malam tadi dan sah sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Okey, di mana pada waktu sekarang ni, kalau kita dapat pastikan dan tengok ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni, iaitu di negeri Terengganu ya. Antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat di negeri Terengganu adalah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Selain itu juga Pahang pun sama, iaitu ada kawasan Jerantut dengan Bera ya, ribut petir dengan hujan lebat. Manakala kawasan Negeri Sembilan iaitu dekat Jempol dengan Tampin, keseluruhan Melaka ribut petir dengan hujan lebat juga. Kalau di Johor pula, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang dan juga Pontian. Jadi itu dia antara sebelah semenanjung Malaysia yang ribut petir dengan hujan lebat lah. Kalau di Sabah Sarawak pula, dekat Sarawak pada waktu sekarang ni ribut petir dengan hujan lebat, iaitu di kawasan Betong, Sarike, Sibu, Kapit dan juga Limbang. Kalau Sabah pula, ribut petir dengan hujan lebat pedalaman Tawau dan juga Sandakan. Jadi untung sebenarnya pada waktu malam-malam macam ni, kawasan-kawasan can hujan ya, anak-anak yang ada dekat rumah, okey, yang ada dekat rumah memang tarik selimut, memang lena punya. Dan mungkin juga ada daripada rakan-rakan kita yang dekat tempat-tempat yang kau sebut tadi, pada waktu sekarang terus mendengarkan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak kau ucapkan dekat kacan semua. Dan juga terima kasih buat rakan-rakan yang ada dekat live TikTok Asyik FM yang dah tap-tap screen, dah pun sampai 66,700 tap-tap screen. Jadi tambah lagi, kita cuba dapatkan 100,000 untuk malam ini. Masa masih panjang orang khabar tu, malam masih muda, selagi belalang macam mana ya, belalang belum pecah mata, macam tu lah lebih kurangnya ya. Jadi dah mengarutnya dah cukup. Sekarang ni nak ajak kacan berhealing balik. Kita berapa orang khabar, kita isi balik minda-minda kita dengan perkara-perkara yang santai untuk malam-malam hari ni. Dan ada juga rakan-rakan kita cakap tadi petang tadi dekat Bera hujan lebat. Lepas tu dekat kampung Kerpal pun sama, petang tadi hujan lebat. Untung sebenarnya sejuk lah sikit kan. Tapi tak apa, biarkan cuaca yang apa bekerja. Kita sebab kita tak tahu dekat tempat kita bila pula, kita doa yang baik-baik saja. Jadi jom kita berhibur dengan lagu seterusnya untuk berhealing. Ini dia, jangan sedih-sedih tahu ya semua ya, ya. Ini dia semua tentang kita daripada Peter Pan, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lainlah daripada yang lain.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Okey, sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Joke Healing. Di mana segmen Joke Healing adalah segmen yang untuk kita bersantai malam-malam hari ni. Untuk kita, apa orang khabar tu? Untuk kita merehatkan minda, merehatkan diri. Jadi semua rakan-rakan pendengar Rahsia FM, jangan ke mana-mana tau. Teruskan setia bersama dengan Rahsia FM. Banyak lagu yang akan kongsikan kepada kacang semua. Antaranya banyaklah lagu ya. Lepas tu ada lagi info-info menarik yang kau boleh kongsikan dekat kacan semua. Ada yang info berita semasa, ada yang berkaitan dengan lalu lintas semasa. Dan cakap je pasal lalu lintas, adalah sikit yang kau nak kongsikan dekat rakan-rakan pendengar Asyik FM semuanya. Mungkin pada waktu yang sekarang ni, rakan-rakan kita ada yang tengah memandu, yang tengah menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini info yang boleh kau kongsikan lah, mana tahu kebetulan lalu jalan yang sama. Pada pukul 10.41 minit malam tadi, ada kerja biki-biki lah ya, kerja penyelenggaraan dari kilometer 188.7 sampai kilometer 187.5 arah utara dari Bukit Merah ke Alor Pongsu. Dan disebabkan kerja penyelenggaraan tertengah dibuat, lorong sebelah kanan tu dia tutup lah ya. Dan risau, trafik masih lagi terkawal. Cuma kena patuh arahan papan tanda je lah. Okey. Lepas tu seterusnya pada pukul 10.41 tadi, kerja biki-biki lagi, kerja penyelenggaraan lagi dekat kilometer 163.9 sampai kilometer 162.6 arah utara dari Jawi ke Bandar Kasia. Dan lorong kiri ada tutup lah ya. Itu dia. Lepas tu pada pukul 10.46 tadi, ada lagi kerja penyelenggaraan dekat kilometer 70 hingga ke kilometer 68.8 arah selatan dari Macap ke Simpang Renggam, dan lorong kanan dia tutup. Ada cuma pesanan kau untuk rakan-rakan pendengar semua, tolong pandu secara berhati-hati. Kalau boleh, patuhilah arahan pengawal ataupun papan tanda dengan trafik yang ada dekat lokasi ya. Dan kalau boleh, pastikan semua langkah berjaga-jaga kita dah ambil. Apa yang paling penting, semoga semua rakan-rakan pendengar kita selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan pada waktu sekarang, jom aku nak ajak kacan kembali berhealing dengan lagu seterusnya daripada Noriman and the Tapai Boy. Ini dia, Tinggal Kenangan, hanya di Asyik FM. Moi no moi, Joke Healing.

Itu dia bukan lagi kita daripada Nadira sebentar tadi. Sungguh bermain dengan jiwa ya lagu tersebut. Mungkin pada waktu sekarang ada juga rakan-rakan pendengar kita yang turut juga bernafas tercungap-cungap disebabkan mendengar lagu sedemikian rupalah ya.

11.15 minit malam. Jadi sini aku nak berkongsi sikitlah berkaitan dengan info semasa ya. Di mana seorang pemuda matilah ya sebelum sempat bagi duit belanja kepada maknya. Dan kejadian jadi dekat Tanjung Karang. Di mana asrat seorang pemuda nak bagi duit belanja kepada maknya tak kesampaian ya apabila dia maut. Selepas motosikal yang dinaiknya melangar belakang sebuah luri kemarin lah. Dalam kejadian pukul 11.55 malam dekat kilometer 52 Jalan Kelang ke Teluk Intan, berhampiran Jalan Sungai Kalkati, Kampung Sungai Terap. Muhammad Rafi Abdul Hadi yang berumur 22 tahun matilah ya dekat tempat kejadian. Ibu Allahyarham Jasliah Warno 56 tahun dia berkhabar dia mengetahui kemalangan yang menimpa anak kedua daripada tiga beradik itu selepas dia telefon anak bongsunya lah ya. Arwah dalam perjalanan pulang dalam perjalanan balik ke rumah lah ya daripada Subang disebabkan sebelum itu dia ikut bapa saudaranya lah selama beberapa hari bekerja. Jadi apa-apa pun kita doakan yang baik-baik. Walaupun orang khabar tak sempat nak bagi duit kepada maknya, tapi niat baik tu adalah sangat inilah ya sangat mahal lah, itulah yang mahalnya. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga roh ditempatkan di kalangan orang-orang yang baik-baik lah ya. Okey, jadi sekarang ni info semasa dah aku kongsikan kepada rakan-rakan pendengar semua. Inilah waktu untuk kita apa? Untuk kita berhealing lagi dengan seterusnya dengan lagu dalam dialek Temiar. Ini dia Epoch daripada Noraini Abu, hanya Dash FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

Itu dia, biarlah berlalu daripada bekau, Ben. Nah, ingat ya rekan-rekan pendengar semuanya, kalau dah berlalu tuh biarkan dia berlalu. Jadikan dia sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Jangan kita apa? Jangan kita tak ambil pengajaran daripada yang berlalu tu. Sepatutnya itulah yang menjadikan kita lagi hebat daripada sebelum ni. Sebab pernah dengar tak ada kata-kata cakap, cikgu yang terbaik tu bukan cikgu yang kita dengar dari depan mata kita, tapi cikgu yang terbaik tu adalah belajar dari kesalahan dan kesilapan yang lepas. Jadi yang lepas tu biarlah berlalu. Kita kena bangkit menjadi yang baru dengan lebih hebat lagi daripada sebelum ni. Itulah serba sedikit orang khabar atau celoteh di malam hari dalam segmen Jok Healing pada malam hari ni untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semuanya.

Dan buat rakan-rakan Asyik FM yang sebentar saja lagi mungkin akan berlangsungnya perlawanan Piala Dunia antara Argentina dan juga Egypt, jangan lepaskan peluang ya untuk menonton secara percuma hanya di aplikasi RTM Klik. Pukul 12 kejap lagi ya. Jangan tertinggal perlawanan antara Argentina dengan Egypt. Selepas tu pada pukul 4 pagi esok antara Switzerland dan juga Colombia. Okey, itu dia antara info yang boleh kau kongsikan dekat kacan semua. Yang paling penting, hanya perlu tinggal memuat turun aplikasi RTM Klik, sebab di mana saja kacan berada, kacan masih lagi boleh menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Dan sekarang ni Moh, kita healing lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu At My Worst. Kita main lagu international sikit daripada Pink Sweet. Hanya Dasyik FM. Moi Numoi, Jok Healing.

Itu dia Rindu Aku Rindu daripada KSSP Band sebentar tadi yang baru sahaja menghiburkan kita. Lagu dalam dialek Jakon ke udara. 11.47 minit malam dalam sedar tak sedar pejam celik rupanya. Kita sekarang dah pun berada di hujung tugasan ku untuk hari ini. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang mendengarkan Rasyi FM sama ada melalui frekuensi radio ke melalui aplikasi RTM Klik ataupun My Freeview 706. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Dan tak lupa juga buat rakan-rakan yang ada dalam live TikTok Rasyi FM yang bertungkus lumus untuk mencapai target 100K tap-tap screen hari ini. Terima kasih semuanya buat rakan-rakan yang ada dalam live TikTok Asyik FM. Kita ada Jana sebentar tadi, kita ada Murni, kita ada siapa lagi, nama-nama tak disebut sebentar tadi, kita ada Umi, ramai lagi lah rakan-rakan pendengar kita. Apa-apa pun, terima kasih semuanya buat rakan-rakan pendengar Asyik FM. Okay guys, apa-apa pun jangan lupa, okay, kita jumpa pada Jumaat pagi, okay, bersama dengan Iris lagi. Dan sebentar lagi kita akan berikan tugas kepada Salam FM. Dan jangan lupa guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye semuanya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siarannya 12:30 malam hingga 8 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM yang telah pun membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar, dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya ke Salam FM bagi kita bawakan pelbagai perkongsian yang mendidik jiwa dan juga lagu-lagu nasyid terbaik untuk anda. Bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Apa khabar anda yang berada di Lembah Kelang mendengarkan kami di frekuensi 91.1? Mungkin anda pada waktu ini berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Saya doakan kesejahteraan dan kesihatan anda dan semua urusan-urusan anda pada hari ini dipermudahkan, dan insyaAllah apa saja perancangan yang telah pun anda susun pada hari-hari yang mendatang juga akan dipermudahkan insyaAllah. Samalah seperti saya kan, dah lama tak masuk konti ni. Selalunya saya akan berkonti pada hari Isnin kan, tapi pada minggu ini saya akan bersama-sama dengan anda untuk kita bawakan sebentar sahaja lagi 12.15 minit tengah malam. Kita nak bawakan rancangan interaksi, pandangan anda kami hargai. Apakah topik berkaitan tentang apa pada minggu ini? Kejap lagi saya akan beritahukan kepada anda insyaAllah. Dan hari ini untuk edisi 22 Muharram 1448 Hijri bersamaan 8 Julai 2026, terus bersama dengan Salam FM, kita nak mulakan malam ini dengan hari ini dalam sejarah.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nabi ajarkan kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah doa.
3: Salam FM.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Baik, Salam FM, salam untuk semua. Seperti dijanjikan, 12.15 minit tengah malam. Jom kita bersama dalam rancangan interaksi.

Pandangan anda kami hargai di Salam FM. Salam untuk semua pada tengah malam ini bersama dengan saya Arif Razi. Kita nak borak-borak sikit lah berkenaan satu topik yang cukup-cukup menarik yang telah pun disediakan oleh penerbit rancangan interaksi. Dan anda juga boleh hantarkan komentar berkenaan tentang topik kita pada tengah malam ini. Saya suka coklat. Adakah anda menyukai coklat? Sama seperti saya, saya sebelum datang ke konti Salam FM ni, saya akan pastikan saya membeli satu minuman coklat yang panas untuk orang kata memberikan kesegaran kepada diri saya. Dan menariknya, sebenarnya 7 Julai disambut sebagai Hari Coklat Sedunia ataupun World Chocolate Day. Dan pada 7 Julai diraikan sebagai simbol penghargaan terhadap antara makanan yang paling digemari di dunia. Dan bukan sekadar enak dimakan begitu saja. Coklat juga hadir dalam pelbagai bentuk seperti minuman, kek, biskut dan pelbagai pencuci mulut yang menjadi kegemaran ramai. Ada yang sukakan coklat kerana rasanya yang manis. Ada yang simpan pelbagai kenangan-kenangan zaman kanak-kanak. Mungkin dulu tak dapat merasa makan coklat yang begitu banyak. Masa dewasa ni lah yang kita dapat rasa coklat yang begitu enak sekali. Mungkin ada perkongsian yang ingin anda bawakan ataupun anda kongsikan bersama dengan saya dan juga pendengar Salam FM pada ketika ini, boleh anda hantarkan komentar anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Boleh anda hubungi konti Salam FM pada tengah malam ini. Taliannya 03-2288-7111. Anda juga boleh ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada poster interaktif, interaksi. Rancangan interaksi, boleh anda hantarkan komentar di poster program kami. Dan juga anda boleh bersama kami di TikTok Live Salam FM 91.1 pada tengah malam ini. Boleh tap-tap screen dan juga nyatakan apa kenangan anda ataupun cerita-cerita anda berkenaan tentang saya suka coklat. Mungkin coklat ni membawa kebaikan dan juga membawa kemudaratan. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa sebenarnya kebaikan dan apa pula sebenarnya keburukan makan coklat. Ada keburukan ke makan coklat? Kejap lagi saya akan kongsikan. Tapi sebelum itu, kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu daripada Mas Mona. Bismillah. Salam FM. Bismillah.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buaian sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
2: Salam FM.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di dalam rancangan Interaksi pada tengah malam ini. Kita bawakan topik berkaitan saya suka coklat. Aha, orang-orang yang suka coklat boleh, orang kata boleh relate lah dengan topik kita pada tengah malam ini. Dan ramai juga yang mengantarkan pandangan, cerita-cerita yang menarik. Saya orang kata belik satu demi satu kisah-kisah yang menarik. Ada juga yang mengantarkan voice note kepada saya pada tengah malam ini. Kita nak dengarkan voice note daripada adik kita yang seorang ni. Silakan.
2: Nama saya Alfa. Saya suka coklat sebab dia rasa manis. Tapi saya lebih suka dark coklat sebab dia tak terlalu manis. Unlike coklat yang ada caramel kat dalam, dia macam terasa terlalu manis kan.
1: Ramai juga ya sebenarnya yang minat pada dark coklat ni. Sebab pada komen-komen yang dihantarkan ni, ramai yang kata dark coklat ni banyaklah orang kata peminat-peminat ni, ramai peminat dark coklat. Mungkin ada juga yang meminati coklat yang ada kacang dalamnya. Mungkin boleh hantarkan komentar anda pada tengah malam ini. Ada yang hantarkan menerusi talian WhatsApp. Komen daripada Farah dari Kuantan. Masa kecil dahulu, saya selalu simpan coklat dalam peti sejuk. Bila nak makan, rupanya abang saya dah habiskan dulu. Sampai sekarang, kalau beli coklat, saya akan sorokkan dahulu. Ini pun kisah yang menarik juga. Adik-adik ni kadang suka menyakat kita kan. Ramai juga yang boleh kaitkan cerita ini. Dalam rumah kadang-kadang coklat kita simpan memang ada pemilik kedua. Yang kita-kita, yang kita ni memang tak sangka-sangka lah. Azlan daripada Seremban. Assalamualaikum DJ Arif. Saya sebenarnya bukan peminat coklat, tapi kalau isteri buat kek coklat memang susah nak tolak. Air tangan orang yang kita sayang memang lain rasanya. Kadang-kadang yang membuatkan sesuatu makanan itu sedap bukan kepada resepinya, tetapi kasih sayang orang yang menyediakannya. Kepada saudara yang ada komentar-komentar yang menarik, boleh anda hantarkan melalui Facebook dan Instagram Salam FM. Anda juga boleh hantarkan pandangan anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-13172-911. Boleh juga hubungi konti Salam FM. Taliannya 03-22-88-7111. Kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini. Lagu daripada Dimensi, Bicara Hati. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi dalam rancangan Interaksi. Ha, kita masih lagi nak borak-borak dan bercerita tentang topik kita pada tengah malam ini berkaitan saya suka coklat. Ada juga yang hantarkan pandangan-pandangan menerusi DM Instagram Salam FM. Assalamualaikum DJ Arif. Saya suka coklat kerana ia adalah antara hadiah yang paling mudah untuk diberikan. Tak kira umur, kebanyakan orang akan tersenyum bila menerima coklat. Kadang-kadang kegembiraan kita ini tak perlukan hadiah yang mahal. Yang penting adalah ingatan dan keikhlasan kita apabila kita memberi. Dan bercakap tentang keikhlasan seseorang itu memberikan hadiah, contohnya coklat dan sebagainya, saya nak kongsikan antara manfaat coklat yang perlu saudara pendengar tahu. Ini berkaitan tentang terapi emosi, di mana ia dapat meningkatkan mood semula jadi. Ia memberi ketenangan apabila dimakan, apabila dimakan, dan ia juga sebenarnya merangsang rembesan hormon-hormon gembira dalam otak. Ada beberapa hormon-hormon ini, dan ini sangat-sangatlah baik apabila kita makan coklat. Dikenali sebagai terapi minda, di mana dapat mengurangkan stres. Coklat mengandungi magnesium yang tinggi, mineral yang sangat penting untuk membantu mengendurkan otot, iaitu menurunkan tahap kortisol, iaitu hormon stres dalam badan, dan menenangkan sistem saraf yang tegang akibat tekanan kerja ataupun kehidupan seharian. Dan juga coklat ini sangat-sangat baik untuk menjadi terapi kognitif, di mana dapat membantu menajamkan fokus. Dan juga kandungan flavanol, iaitu antioksidan dalam koko, membantu meningkatkan aliran darah ke bahagian penting dalam otak. Ini membantu meningkatkan fungsi kognitif, memori dan daya fokus anda dalam jangka masa pendek. Tambahan pula, sedikit kandungan kafein di dalamnya memberikan tenaga tambahan tanpa membuatkan kita rasa berdebar-debar. Tapi makan yang terlalu banyak pun orang kata boleh membawa kesan negatif kepada kesihatan. Kejap lagi saya nak kongsikan apa sebenarnya keburukan dan kesan kepada kesihatan. Mungkin kalau anda terlalu banyak makan coklat. Kita dah cakap tentang coklat ni memberikan kegembiraan dan senyuman. Kita nak teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu daripada Raihan, Senyum. Salam FM.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini. Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahadduthu bi ni'matillah syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah." Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Interaksi pandangan anda kami hargai. Di Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi pada waktu ini. 12.54 minit tengah malam. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan komentar, cerita-cerita menarik menerusi WhatsApp Salam FM. Ada juga yang hantarkan pelbagai cerita-cerita menarik di DM, Instagram, di Facebook. Dan juga ada jugalah yang ajak-ajak borak di TikTok Salam FM. Terima kasih kepada anda yang terus setia. Saya nak bawakan kepada saudara pendengar, banyak juga yang menghantarkan voice note juga ni. Jom kita sama-sama dengarkan apa yang pendengar-pendengar Salam FM nak kongsikan dengan kita pada tengah malam ini.
2: Assalamualaikum, nama saya Bong. Saya suka coklat sebab bila saya makan coklat saya rasa sangat relief. Dia macam terapi lah untuk saya sebenarnya. Kadang bila stres memang saya akan cari coklat dululah. Lebih-lebih lagi dark coklat. Saya suka dark coklat. Dia bukan sahaja boleh membantu untuk saya release stres, dan dia adalah juga baik untuk kesihatan. Coklat adalah favorite saya lah. Pergi jalan-jalan mana-mana memang saya akan cari coklat dulu. Okay.
1: Ada jugalah yang meminati coklat kan. Kepada anda yang nak hantarkan jugalah pandangan-pandangan anda ni, jangan lupa untuk anda hantarkan nama dan juga lokasi supaya saya boleh sebutlah anda dari mana dan siapakah yang menghantarkan voice note. Ada beberapa lagi, satu lagi voice note yang saya nak kongsikan. Jom kita dengarkan sama-sama.
3: Hello, Assalamualaikum. Saya Aiman dari Dengkil. Saya suka coklat sebab saya suka makanan-makanan manis.
4: Assalamualaikum, saya Khairul dari Kuantan. Saya suka coklat sebab coklat boleh buat saya tersenyum.
1: Ada dua voice note ni yang mengatakan ada yang suka coklat kerana suka makan makanan yang manis. Ada juga yang suka coklat ni kerana coklat boleh membuatkan seseorang itu tersenyum. Baguslah, bila makan coklat ni kan boleh dapat memberikan kita ketenangan. Tapi kalau kita ambil lebih atau kita makan coklat secara berlebihan, ada keburukannya. Saya nak kongsikan tiga keburukan dan kesan kepada kesihatan. Yang pertama sekali, yang paling kita akan nampak kesannya, iaitu kenaikan berat badan dan juga obesiti. Apabila coklat komersial, terutamanya yang sangat manis, padat dengan kalori, gula dan lemak tepu, pengambilan dalam kuantiti yang banyak tanpa senaman yang cukup akan menyebabkan lebihan kalori yang akhirnya disimpan dalam lemak badan dan menyumbang kepada masalah obesiti. Dan bila kita amalkan makan coklat secara berlebihan ni, risiko diabetes dan juga penyakit jantung juga boleh terkena kepada kita. Kandungan gula yang tinggi dalam coklat boleh menyebabkan paras gula dalam darah melonjak dengan mendadak. Dan jika tabiat ini berterusan, ia boleh mengakibatkan rintangan insulin yang menjadi punca utama diabetes jenis 2. Selain itu, lemak trans ataupun lemak tepu yang tinggi dalam coklat murah boleh meningkatkan kolesterol jahat yang menyumbat saluran darah. Kepada adik-adik yang suka makan coklat, yang muda-muda ni suka makan coklat, lupa nak berus gigi kan lepas makan ataupun makan di waktu malam, lupa nak berus gigi sebelum kita nak tidur, sebenarnya makan coklat ini juga sebenarnya boleh membawa kepada kerosakan gigi, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Gula daripada coklat yang melekat pada gigi menjadi makanan utama bakteria di dalam mulut. Bakteria ini menghasilkan asid yang menghakis enamel gigi sekaligus menyebabkan cavity, iaitu gigi berlubang dan juga pereputan gigi. Jadi kepada saudara pendengar yang suka makan coklat, saya nak sarankan kepada kita semua untuk makan secara orang kata tengok kiri kanan lah. Janganlah kita makan saja coklat tanpa kita ada kuantiti yang perlu kita hadkan. Dan jangan lupa untuk kita sentiasa untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, terutamanya kita berus gigi lah sebelum kita tidur, insyaAllah. Sebab ni, kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini dengan lagu daripada Mahir Zain, Raditu Billahi Rabbah. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya, Al-Razi, dalam rancangan Interaksi. Baik, kita nak terus bacakan komen-komen yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar Salam FM. Memang banyaklah komen-komen yang dihantarkan melalui talian WhatsApp kami. Bertalu-talu jugalah yang menghantarkan berkenaan anda suka coklat. Kenapa anda suka coklat? Saya nak bacakan komen daripada Hafiz daripada Putrajaya. Assalamualaikum. Saya pernah beli coklat mahal dari luar negara untuk hadiahkan kepada isteri. Sekali dikata coklat buatan Malaysia lagi sedap. Sejak hari itu saya terus sokong produk tempatan. Ini sebenarnya membuktikan harga yang mahal tu tidak semestinya baik. Kadang-kadang yang dekat di hati kita ni dan biasa kita nikmati, itulah yang sebenarnya kita akan sentiasa hargai. Siti daripada Terengganu dengarkan kami melalui RTM Klik. Assalamualaikum. Saya suka coklat sebab ia menjadi alasan untuk berkumpul dengan adik-beradik. Setiap kali ada perayaan ataupun bercuti, mesti ada stok coklat untuk dikongsi. Dan coklat ini bukan sekadar satu makanan, tetapi boleh menjadi pencetus kemesraan antara kita dan juga adik-beradik ataupun sahabat handai kita. Saya nak kongsikan di waktu ini apa yang sebenarnya kita perlu tahu tentang coklat. Sebenarnya coklat ini bukanlah untuk dimakan, tetapi asalnya untuk diminum. Ini dipercayai daripada masyarakat tamadun Maya dan Aztec di Amerika Tengah menikmati koko dalam bentuk minuman yang pahit dan berbuih. Ketika itu gula masih belum ditambah seperti coklat yang kita kenali pada hari ini. Dan satu lagi fakta yang cukup menarik, setiap buah koko mengandungi sekitar 20 hingga 60 biji koko bergantung pada saiz dan variety pokok tersebut. Dan pokok koko mengambil masa beberapa tahun untuk berbuah. Lazimnya mula menghasilkan buah selepas kira-kira 3 hingga 5 tahun ditanam. Dan buahnya dipetik secara manual kerana tidak masak serentak. Orang kata kalau kita banyakkan bersabar kan, InsyaAllah kita akan dapat menuai hasil yang sangat-sangat baik. Contohnya koko ataupun coklat yang kita nikmati pada hari ini. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak dengarkan lagu yang berikutnya. Lagu terbaru daripada Darwish, Jangan Putus Asa. Salam FM.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Lugat salam. Bahasa Korea. Hangulmal hagusipayo. Bahasa Turki. Turci dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Farle. Fonse. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
0: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Interaksi pandangan anda kami hargai. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan interaksi pada pagi ini. Sebelum saya nak mengakhiri rancangan ini, saya nak bacakan satu respon yang agak panjang juga sebenarnya. Tapi respon ini sangat-sangat menjentik perasaan dan hati saya. Nuraini daripada Pasir Mas, Kelantan, mendengarkan kami menerusi saluran MyTV 706. Saya suka coklat kerana ia mengingatkan saya kepada arwah ayah. Dulu, keluarga kami bukan orang yang senang. Ayah jarang mampu membelikan saya dan juga keluarga coklat. Tetapi setiap kali beliau menerima gaji, beliau akan belikan sebatang coklat untuk saya dan juga adik-beradik. Kami akan berkongsi bersama-sama. Selepas ayah meninggal dunia, setiap kali saya melihat coklat di pasar raya, saya akan teringat pengorbanan dan kasih sayang seorang ayah. Sampai sekarang, saya masih membeli coklat yang sama untuk anak-anak saya supaya mereka juga merasai kemanisan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Subhanallah. Terima kasih Puan Nuraini atas perkongsian yang begitu menyentuh hati. Kadang-kadang kita dapat kenang bahawa bukanlah coklat itu sendiri, tetapi kasih sayang yang datang bersama-samanya. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung rancangan interaksi pada pagi ini. Daripada perkongsian yang kita dengarkan, jelas coklat bukan sekadar makanan ataupun pencuci mulut, tetapi ia sebenarnya dapat membawa kenangan zaman kanak-kanak, mengeratkan hubungan kekeluargaan, menjadi tanda penghargaan, malah mengingatkan kita kepada insan yang telah pun pergi. Jadi sempena dengan Hari Coklat Sedunia 7 Julai setiap tahun, semoga kita bukan sekadar nak menikmati kemanisan coklat, tetapi belajar menghargai insan-insan yang telah menghadiahkan kemanisan dalam hidup kita. Baik, sudah sampai ke penghujungnya interaksi, tapi saya akan terus temani anda sehingga jam 4 pagi nanti. Bersama saya dalam rancangan Salam Santai. Sebentar saja lagi kita akan dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil berkenaan tentang Tabarruj. Jom kita dengarkan Sketsa Keluarga Ustaz Akil.
2: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
3: Ni, abang, Kak Ana mana? Tak nampak pun daripada tadi ni.
4: Kak Ana ada kat belakang tu, tengah siapkan masak apa, makan tengah hari untuk korang lah.
3: Allah, susah-susah je kan Saliha kan?
5: Terima kasih Ustaz.
4: Eh, korang berdua je ke, mana si Ustaz Akil ni?
3: Oh, dia kan masih berlayar lagi bang. Tak tahulah bila balik. Kali ni lambat pula dia balik.
4: Oh, macam itulah.
3: Itu yang datang jumpa abang ni sebab Saliha ni mungkin ada nak pertanyaan ke apa. Saya tak pastilah dia ni.
5: Kak, Kak. Kak tengok tak video yang tersebar yang perempuan ni Islam tau. Tapi dia selalu pakai macam-macam. Solat pula tu lebih-lebih. Kalau macam tu boleh ke?
3: Ish, kau ni sibuk lah. Tak perlulah cerita pasal orang. Yang kamu tu ha, kadang-kadang Kak tengok bila keluar rumah bersolat tebal, ya Allah. Kamu tu isteri orang tau. Tak boleh lebih-lebih. Nanti jadi tabarruj. Betul tak bang?
4: Betul tu.
5: Tabarruj tu apa Kak Ustaz?
4: Tabarruj tu Saliha, kalau bak kata Imam Al-Syaukani rahmatullah alai, bermaksud menampakkan dan mempamerkan perhiasan dan kecantikannya. Tapi untuk apa? Untuk mata-mata lelaki melihat dan menikmatinya. Kan Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dulu.
3: Okay, dengar tu Saliha.
5: Alah, sebenarnya akak ni kan, Saliha solek sikit je. Kalau tabarruj tu lain kan Ustaz?
4: Nak kata lain, dia macam ni Saliha. Perbuatan bertabarruj ni, dia kebiasaan wanita jahiliah zaman dulu. Maknanya termasuk dalam perbuatan tabarruj apabila seorang wanita memakai alat-alat solek secara berlebihan, yang mana perkara tersebut dapat menarik perhatian lelaki ajnabi kepadanya, menimbulkan fitnah.
3: Ha, dengar tu. Sebab itulah dilarang dan ditegah dalam agama.
5: Kira macam nak elak fitnah lah jugalah ini.
4: Itu antara sebabnya, kalau kita lihat hukum asal bagi pakaian dan perhiasan, memang harus sama ada di badan, pakaian atau tempat. Tapi hukumnya berlanjutan sedemikian selagi mana tiada nas-nas yang khusus yang mengecualikan hukum asal tadi.
5: Okey, kejap-kejap. Memang tak boleh bersolek langsung ke Ustaz?
4: Bukan tak boleh solek langsung. Sebenarnya nak solek macam pakai lipstick ke, alat-alat solek yang biasa-biasa, itu di luar rumah boleh. Tapi ada syarat dia. Jangan berlebihan sehingga dia menjadi tabarruj. Dia harus selagi mana tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya.
5: Maknanya kalau kita nak sederhana tu masih boleh lagi lah kan. Tak boleh nak tebal-tebal, tak boleh nak lebih-lebih lah. Masih boleh lagi kan.
4: Betul tu Saleha. Aisyah, awak dengar tak ni?
3: Dengar bang, saya masih terasa pula saya.
4: Jadi kita kena ingat, seorang wanita muslimah itu juga kena tahu bahawa berlebihan dalam berhias bagi seseorang wanita hanya diharuskan kepada suaminya sahaja.
3: Dengar tu, kepada suami. Siapa suami? Azman. Suami kamu kan. Jadi jangan pula bila kat rumah muka pucat, rambut kusuk masai, takut si Azman tu nanti. Ni bila keluar rumah, bukan main wangi lagi, bedak lah setebal inci.
5: Mana ada Saleha macam tu?
3: Aduh.
5: Kadang tu Saleha saja je main dengan alat-alat solek yang Saleha beli ni. Alah, teringat zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau keluar rumah rasanya setakat ni Saleha tak ada tabarruj kot kak.
3: Iya ke? Iyalah tu. Sama kecil-kecil jangan ceritalah, nanti abang dengar malu kita.
5: Kan.
3: Okeylah sajalah. Kak ni saja nak nyakat kamu je. Mana tahu bila kat rumah berdua dengan Azman, macam mana lah agaknya gaya kamu ni kan?
5: Ish, mestilah cantik jelita macam kak lah.
3: Macam Kak Ana juga. Kak Ana cantik.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Hey,

Assalamualaikum, Kak Beda datang lagi. Tengah pergi kerja ke tu? Tengah hadap jam ke? Ish, janganlah stres-stres. Ingat pesan Kak Beda semalam? Hidup ni jangan stres. Kita happy-happy aja. Hidup kenalah positif. Ini asyik nak stres aja. Nanti cepat tua muka tu. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cakap sikit kan. Ramai sangat yang kahwin muda. Masya Allah, bagus. Bukannya tak bagus kahwin muda ni kan. Ada tu baru kenal setahun terus kahwin. Ada juga yang baru bercinta 3 bulan dah sibuk nak kahwin. Bukan tak boleh-boleh kita kahwin ni. Kak Beda bukan nak kata kahwin muda tu salah. Tak salah. Tapi kalau kita dah betul-betul bersedia, silakan berkahwin. Masalahnya sekarang ni, korang ni kahwin muda-muda kan? Bersedia ke tidak? Itu persoalannya. Kahwin ni bukan setakat sebut I love you, you love me. Lepas tu hidup bahagia macam drama pukul 7 tu. Mana ada? Ini realitinya Kak Beda nak kongsikan. Kak Beda nak tanya, zaman sekarang ni, zaman yang serba mahal ini, duit awak tu dah cukup ke nak menyara anak orang? Mental kuat ke? Sabar tebal ke tidak? Bukannya Kak Beda nak menakutkan. Kahwin ni sebenarnya bagus. Duit bukanlah segala-galanya. Tapi segala-galanya perlukan duit. Itu realitinya, dek ya. Tapi duit tu adalah nombor 2. Tapi yang pertamanya adalah iman dalam diri kita. Mental kita kena kuat. Ini tidak baru ada ujian sikit terus up status. Penatlah dengan hidup. Ambut. Lepas tu bila gaduh sikit, mulalah dia up status dia. Awak dah berubah. Awak tak macam dulu. Awak tak faham saya. Memanglah dah berubah. Dulu awak bercinta tak ada tanggungjawab dek. Bersukaria sana sini. Orang kata kan, mandi tak basah, makan tak kenyang. Macam tu pula kan. Tapi bila dah berkahwin ni sebenarnya adalah satu tanggungjawab. Tanggungjawab yang perlu kita galas. Yang lagi Kak Beda geram kan, kahwin muda lepas tu setahun dua cerai berai. Astagfirullahalazim. Aduhai adik-adik, kahwin ni bukannya eksperimen, bukannya nak try and error. Ini hidup, ini amanah, tanggungjawab, tahu tak? Baiklah, itu dia pesan Kak Beda untuk hari ini. Ingat ya, apa Kak Beda pesan setiap hari. Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Jadi Kak Beda undur diri dulu ya. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal pada pagi ini dengan topik berkaitan okey ke kahwin muda. Kepada anda yang sudah pasti mengetahui tentang kahwin muda ni, ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau ada keburukan yang kita nampak pada kahwin muda ini, kita lekas-lekaslah mencari jalan penyelesaian. Dan kalau ada kebaikan kahwin muda ni, disebarkan kepada orang lain juga. Semoga dengan apa yang kita lakukan dapat kita menjernihkan dan mengharmonikan keadaan rumah tangga kita. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bacakan berita yang menggembirakan seluruh peneroka Felda. Sebanyak 7 inisiatif baru diumumkan kerajaan sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, termasuk peruntukan RM990 juta ringgit bagi membiayai semula pinjaman sukuk Felda serta penghapusan hutang peneroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut memperuntukkan lebih RM1 bilion pada tahun hadapan bagi meneruskan usaha membantu peneroka Felda. Beliau berkata, keutamaan turut diberikan kepada generasi baru Felda, termasuk penyelesaian isu perumahan yang menjadi antara kebimbangan golongan berkenaan. Dan Perdana Menteri telah berbincang dengan kesemua jemaah menteri, termasuk Menteri Besar iaitu Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, dan beliau sendiri mendengar keluhan dan rintihan peneroka setiap kali turun ke kawasan Felda. Dan sebabkan berita dan juga kebimbangan inilah diputuskan banyak inisiatif untuk peneroka Felda. Dan juga Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Pemodalan Felda KPF. Satu inisiatif yang menggembirakan seluruh peneroka Felda. InsyaAllah dengan inisiatif yang ada ini dapatlah membantu sedikit sebanyak meringankan beban, dan insyaAllah dapat juga membantu menyara keluarga dan juga memberikan keselesaan dan kelegaan pada waktu-waktu yang cukup-cukup mencabar. Baik, pada jam 2 pagi sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Kalamullah, rancangan Tadarus Al-Quran. Sebenarnya 2 pagi kita akan bawakan juzuk 8 pada jam 2 pagi, insyaAllah. Dan terus mendengarkan Salam FM, boleh dengarkan kami melalui RTM Click, melalui Google Play Store dan juga Apple App Store. Juga anda boleh dengarkan dan muat turun sebenarnya melalui Huawei App Gallery. Terus kita dengarkan hiburan yang berikutnya, lagu daripada Faiz Syazwan, Biang Lala. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseluruhan kedamaian itu di radio Salam FM.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 8.

0: Ramadan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar, itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, wallazina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya, perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah, macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa, Negeri Sembilan 95.6.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
3: Keep listening to Salam FM.
4: Salam FM setiap hari
3: 91.1
4: hingga 8 pagi.
5: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Sakif, kita hari ini dalam program Lughatul Salam belajar bahasa Tamil. Dan biasanya kita akan mengajar pendengar-pendengar untuk bercakap dalam bahasa Tamil, perkataan-perkataan yang biasa kita gunakan dalam harian kita. Contohnya hari ini kita akan belajar berapa harganya. Berapa harganya? Biasanya kita pergi kedai, kita akan tanya dengan harga, berapa harga ni, berapa harga ni. Cuba kita guna dalam bahasa Tamil. Kita guna dalam bahasa Tamil, bercakap dengan, bertanya dengan peniaga-peniaga kedai. Berapa harganya? Enna vilai. Enna vilai. Enna berapa vilai. V-I-L-A-I. Vilai. Enna vilai. Senang kan? Mungkin kamu rasa hari tu panjang. Ini senang je. Enna vilai. Vilai itu ialah harga. Jadi dengan perkataan itu, kita akan jumpa lagi dalam program Lughatul Salam dan kita akan berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Cameron Highland 105.1.
6: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Wadi'ah. Kalimah wadi'ah bermaksud mewakil atau memberikan amanah menjagakan harta kepunyaannya atau harta yang dihormati yang tertentu dengan cara yang tertentu juga.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, dari pada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri, hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah, sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, duduk. Salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan minas sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akumul ma'lumat wal ma'arif al-ilmiyah wal thaqafiyat al-mutanawiyah bistishabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul unqul وتفتح الأذهان. سلام اف ام.
4: أحبك عيني أحبك.
5: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 149 hingga 152.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan.
1: Wa min haythu

0: Mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu. Kecuali orang-orang yang zalim, di antara mereka ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar.
1: Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu

0: الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
1: Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.

0: Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 3.50 minit pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 149 hingga 152. Boleh anda dengarkan episod terbaru rancangan Kalamullah setiap hari jam 5:30 pagi. Dan rancangan Kalamullah itu tadi mengakhiri Salam Santai pada kali ini. Saya harapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun dan juga rancangan-rancangan yang menarik telah pun dibawakan pada pagi ini. Dan selepas ini, tugasan konti akan diserahkan kepada rakan saya, DJ Ahnaf Bakar. DJ Ahnaf Bakar macam mana? Okey ke? Nampak macam okey lah. InsyaAllah akan terus bersama dengan anda untuk pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Saya nak kongsikan kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama daripada Tok Abah, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Mungkin anda sekarang berada dalam titik terendah, jangan terlalu khawatir. Kadang-kadang Allah membawa kita serendah-rendahnya supaya kita belajar bergantung setinggi-tingginya kepadanya. Di titik itulah kita mula mengenal siapa yang benar-benar bersama dan siapa yang hanya hadir ketika kita di atas. Menangislah bila perlu, berdoalah tanpa jemu, kerana percayalah, insyaAllah selepas setiap kesulitan akan datang kemudahan yang telah Allah janjikan. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi.

pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Astaghfirullah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbi yasulatu asyakari. Rabbi tammi bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali salam pagi salam untuk hari ini 22 Muharram 1448 Hijri 8 Julai 2026 hari Rabu hari ini. Alhamdulillah bersama dengan saya Anam Akar selama 4 jam insyaAllah akan kudara menemani anda sehingga jam 8 pagi. Tapi sebelum itu terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Arif Razi bersama dengan anda untuk salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi dengan pelbagai rancangan yang khusus untuk ada bersama-sama juga dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh DJ Arif Razi bersama dengan anda juga di live TikTok. Saya difahamkan juga ke udara insyaAllah. Dan untuk saya hari ini pelbagai perkongsian jugalah kita nak kongsikan kepada anda. Ini adalah tugasan pertama saya untuk bulan ni, untuk pagi at salam insyaAllah sama-sama ke udara bersama dengan anda. Pastikan terus kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: lah. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan saya nak bakal untuk edisi hari ini 22 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu 8 Julai 2026. InsyaAllah seketika nanti sama-sama kita dengarkan perkongsian melalui rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Ini adalah siri ulangan lah dengan tajuk Manusia di Hujung Usia Dunia. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian yang kita sama-sama dengarkan ini kita boleh ambil intipati untuk kita amalkan dari kehidupan sedang kita dan juga kita kongsi kan jugalah kepada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga kita yang lain, insyaAllah seketika nanti. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu persembahan daripada Kumpulan Darwish, Syahadah Yang Tertangguh. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: 找你换啊！别帮我，走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa mulai komunikasi dengan saya tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Mrs. Lily Malam di sebalik mata. Mrs. Lily tersembunyi.
9: Ibrah Tersirat. Itu dia, Misteri Malam di Sebalik Mata. Dan ramai yang tertunggu-tunggu seperti biasa di Nasional FM dan juga di Salam FM. Pukul 1 pagi sehingga ke 2 pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Dan hadir juga saya, Aizat Azam, bersama dengan rakan saya.
10: Ya, saya Arif Razi akan temani anda sepanjang sejam kita bersiaran. 1 pagi hingga 2 pagi, Aizat, untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz sihat Ustaz?
12: Sihat alhamdulillah.
10: Insya-Allah. Nampak Ustaz sebenarnya setiap minggu ni kita sebenarnya kita berdua ni pertama kali
12: sebenarnya.
10: Ya. Di malam ni Sebalik Mata kan. Ustaz, saya tengok Ustaz memang sentiasa bersemangat. Orang kata selalunya akan berikan info-info ataupun input-input yang menarik lah.
9: Ini dah episod yang ke-10.
10: Betul.
9: Dan juga nanti Ustaz pun minggu depan ni yang terakhir ni, episod yang ke-11. Jadi pengisiannya yang Ustaz berikan, terima kasih banyak sepanjang minggu ini bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata. Jadi Arif, kita nak bincangkan apa hari ini?
10: Okey, hari ini tajuk kita berkenaan tentang manusia. Manusia bagaimana di hujung usia dunia. Sebab kita ni masing-masing ni ada usia kan. Masa kita, macam saya ni usia saya muda lagi lah. Saya kata dalam ni saya yang paling muda sebenarnya.
9: Abang Aizat pun muda lagi. Saya pertengahan.
10: Dan kita semuanya ada usia. Tapi orang terperangkap dengan usia yang tua dan usia yang muda. Kadang-kadang kita tengok usianya muda, tapi sebenarnya hayat dia tinggal satu hari atau tinggal dua hari. Jadi umat akhir zaman ni, kita berada di hujung usia dunia, yang dunia ni pun sudah nampak tua. Anytime kita boleh berlakunya kiamat. Tapi betul-betul ke kita ni faham makna umat akhir zaman dan bagaimana keadaan manusia di akhir zaman ini? Itu kita nak bincangkan pada pagi ini.
9: Dan juga sebenarnya berkenaan dengan sebut pasal manusia ni, dia berkenaan dengan rapat dengan roh dan juga jiwa sebenarnya, Ustaz kan, dan juga Arif sendiri. Jadi bila jasad tu semakin lemah, semakin menua, dia akan ada perubahan. Itu sebagai ada tanda-tanda, ramai yang kata tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dah menyampai ke hujung usia. Jadi kita nak penerangan pada Ustaz lah. Apa perubahan yang dialami oleh roh atau jiwa manusia ni bila kita rasa jasad kita semakin lemah ataupun semakin tua? Umur ni makin meningkat, Ustaz.
12: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kedua DJ kita yang sangat bersemangat pada waktu pagi ini. Baik. Dan begitu juga kepada seluruh pendengar yang bersama kita pada malam dan pada pagi ini. Apa yang terjadi kepada roh bila sudah masuk usia-usia senja ataupun masuknya umurnya keemasan, warga emas. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila jasad ni semakin lemah, dia menunjukkan tanda-tandanya. Ubannya semakin bertambah, rambut memutih, lutut mula untuk lemah, mata semakin tidak dapat lihat. Namun roh yang berada dalam jasad ini tidak tuanya seperti mana fizikal kita. Dalam Islam ni, roh ni berada pada satu alam yang berbeza. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut, roh itu adalah urusan Tuhanku. Bahawasanya tidak ada yang mengetahui lebih detail dalam berkenaan dengan roh. Jadi roh ini satu ciptaan yang berada di dalam jasadnya manusia yang tidak beruban seperti mananya fizikal. Tidak ada sakitnya seperti mana fizikal. Tidak ada sakit lututnya seperti mana fizikal. Tak ada gout, tak ada darah tinggi dan sebagainya. Yang tua adalah body di luar ni, kotak ataupun jasad kita, rumah bagi untuk roh ini.

0: anak-anak sudah mula makan, begitulah rumah jasad ini sudah mula menua, namun roh kekal pada ciptaannya. Namun roh ini juga merasakan kesempitan dan keadaan fizikal seperti seekor burung yang diletakkan dalam sangkar. Mulanya sangkar tu cantiknya, berkilatnya dengan warna-warninya, dengan kainnya. Tiba satu masa sangkar ini dawai-dawainya mula terputus, mula berkarat, mula mereput, dan mulalah burung ini sendiri rasakan tidak selesa dengan fizikal ataupun sangkar yang telah disediakan. Begitulah analoginya. Jadi bila masuki umur yang semakin senja, kerap kali kita lihat mula diam, terdiam. Yang sebelum ini pumpam. Sekarang ini dah mula berfikir dulu sebelum bercakap, lebih berhati-hati. Dan bukan kerana lemahnya fizikal mereka, tetapi kerana rohnya itu sudah merasakan hampirnya masa untuk kembali ke kampung halamannya, di mana dia diciptakan di alam akhirat. Wallahualam.
1: Jadi orang kata roh manusia ni ada perubahan-perubahan yang kita boleh nampak secara kasar lah. Dan bila tengok pada orang-orang yang lebih tua ni lah, saya nak sebut orang yang lebih tua ni nampak bunyi sensitif sikit kan, mungkin orang yang lebih
0: berusia
1: klasik. Lebih klasik. Yang lebih klasik ni kita dapat lihat ada perubahan dari segi sudut emosi dan juga perasaan. Jadi kenapa orang yang lebih tua ni nampak kelihatan lebih sensitif?
0: Okay, kenapa orang tua kita ataupun warga emas kita yang bersama dengan kita ini yang lebih senja umurnya, usianya, mereka terlihat sensitif pada emosinya? Bukan kerana sengaja nak manja-manja, tetapi kerana yang pertama dari sudut perubatan hormonnya sudah berubah. Jadi awal masa muda segala apa dia nak cuba, dia nak cuba perkara yang bahaya, dia nak pergi travel luar negara, dia berani segala apa sahaja dia berani. Tapi mula masuk umur yang senja ini, dia mula berhati-hati dalam segenap keputusan, segenap pergerakan, dan fizikalnya juga semakin melemah. Dan ini juga kerana ramai kehilangan orang-orang yang di sisinya, baik pasangan dia, baik sahabat-sahabat yang mula dirasakan sudah meninggal kawan aku, sudah meninggal kawan aku. Jadi dia merasakan satu-satu perginya daripada sahabat-sahabat handai, apatah lagi yang meninggalnya itu pasangannya sendiri. Jadi mula terasakan sensitif pada jiwa dan perasaan yang lebih tersentuh. Yang termasuknya juga bila umur ini meningkat, maka dia akan semakin sedar masanya sudah tidak lama. Jadi apa yang bila ada orang berkata dengan satu perkataan yang kasar pada dia, dia akan merasakan sensitif. Jadi bagi orang muda ni pula, dia ada satu ilusi yang saya masa panjang lagi. Dan orang yang senja ini pada umurnya, dia merasakan aku sudah bila-bila masa sahaja, anytime sahaja. Sebab itu hatinya mula jadi halus, rohnya mula jadi halus, air mata mula mudah dititiskan dan tersentuh apabila walaupun ada usikan yang sedikit, tapi kesannya mendalam. Itu bukan kerana lemahnya mereka, tetapi tandanya roh itu semakin matang dan semakin lembut pada jiwanya. Wallahualam.
2: Jadi Ustaz, kalau kita lihat ya, Arif sendiri, bagaimana orang tua ni kita nak tegur ataupun bagaimana kita nak menyampaikan satu nasihat bagi golongan orang muda ni sendiri, bagaimana kita nak memberi satu teguran ataupun memberi kata nak menegur lah orang yang lebih berusia ni, bagaimana caranya supaya mereka nak menjaga hati mereka dalam masa yang sama dan juga ingatkan mereka bahawa benda tu ada yang salah dan sebagainya. Mungkin pendapat Ustaz bagaimana sendiri?
0: Baik, di dalam teguran, baik kepada orang muda, baik kepada kanak-kanak, baik apatah lagi kepada dewasa dan warga emas kita, bagaimana untuk pendekatannya itu perlu ada seni dia. Kalau macam antara pasangan suami dan isteri, bila isteri ni dia nak beri teguran kepada suami dia mungkin dengan satu sikap yang dia tidak suka, dia perlu mulakan dengan pujian, mulakan apa yang dia suka, datangkan kegembiraan dahulu sebelum capai kepada poin yang nak disebutkan. Begitu juga kepada warga emas, ada seni je untuk diberikan tegurannya. Mungkin itu cara tahun yang membesar. Cara kehidupannya selama umur dia 60-70 tahun, begitulah keadaannya. Ada yang mungkin bersedia untuk diubahkan ataupun berubah, sudah kekal dengan sikap ataupun dengan dengan caranya begitu. Jadi bukan tugas kita memaksa mereka untuk berubah, tetapi tugas kita juga adalah untuk menerima.

0: mereka apa adanya. Jadi akhirnya hati itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu Allah harapnya diberikan petunjuk, taufik dan hidayah, akan berubahlah kepada yang baik. Jadi kita semampunya dengan hikmah, dengan hikmah. Bukan kitalah yang nak memaksakan hidayah tu masuk kepada hati warga emas ni. Mungkin kita nak satu dua perkara kita tidak bersetuju, tapi kita lihat pada 10 perkara yang kita suka dan kita setuju padanya.
1: Jadi ada seni lah, ada seni cara untuk nak menegur ni. Sebab dia akan gunakan perkataan saya nak makan garam dulu, tapi mungkin mengikut peredaran masa dan zaman tak sesuai benda tu. Jadinya cara untuk orang muda pula nak menegur tu dengan hikmah.
0: Betul.
1: Yang mana ustaz telah nyatakan. Baik, mungkin kita ada lagi tanya persoalan yang kita nak ajukan kepada ustaz pada pagi ini. Kita nak tanya pasal orang kata hikmah-hikmah panjang umur dan sebagainya. Kejap lagi kita akan tanya kepada ustaz.
2: InsyaAllah.
1: Baik, Ustaz.
2: Kita berehat sebentar dan juga untuk anda teruskan bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita masih lagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, sebuah kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM. Saya DJ Arif Razi bersama dengan DJ Aizat pada pagi ini, dan juga bersama dengan panel kita yang tak asing lagi lah, Al-Fadhil Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman pada pagi ini. Baik, Aizat, kita ada banyak lagi soalan. Mungkin Aizat nak soalan-soalan yang lain lah.
2: Kita tanya Ustaz berkenaan dengan seperti Ustaz beritahu tadi, kita nak sentuh berkenaan dengan roh pula. Bagaimana jasad itu ataupun kelemahan jasad bermaksud kelemahan roh? Adakah dia ikut sama tua, ataupun orang cakap usia je tua, tapi jasad ataupun roh kita itu ikut sama dengan usia kita? Dan ada orang cakap usia je tua tapi jiwa masih muda.
1: Kadang-kadang orang cakap macam kita ni umur, walaupun umur 40-50 tapi rasanya kalau pergi dangdut ke masih muda lagi. Boleh menari-nari lagi. Jadi adakah jasad ni tua tapi roh tu pun dia masih lagi muda, atau bagaimana?
2: Ada yang tak isi insaf lagi kata kan, saya dah tua tapi sebenarnya jiwa tu masih dia nak buat lagi lah perkara-perkara yang masa zaman muda dulu. Bagaimana Ustaz?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Roh ini dia tidak berusia. Dia tidak ketika mana dia baby, dia tidak riau kerana roh itu. Jadi fizikal ini dia membesar dengan peredaan umurnya, membesar dengan jasadnya, fizikalnya, masuk daripada bayi, kemudian pandai berjalan, masuk kepada persekolahan, dan roh ini belajar, roh ini dididik dan dibentukkan bagaimana kematangannya. Jadi roh ini dia tidak menua, namun yang tua itu adalah jasadnya. Jadi roh ini boleh jadi antara dua. Ketika mana memasuki umur emas ini, roh ini semakin tenang, semakin matang dengan peristiwa-peristiwa, dengan trauma yang dia ada, dengan kehidupan yang telah dia alami 70-80 tahun itu mematangkan dia dan datangkan ketenangan dalam setiap keputusan dia. Ataupun roh ini juga boleh menjadi roh yang keras ataupun liar. Makin tua makin merenyam, orang kata. Makin tua makin lain macam. Jadi ada orang yang bila berusia semakin senja ni, jiwanya dia masih merasakan gelojok dan sukakan apa yang disukakan ketika mana dia muda. Jadi ni bukan kerana rohnya kekal muda, rohnya tidak berusia. Yang tidak dididik dan dibentukkan itu adalah roh dia. Roh dia maksudnya ketika mana dia membesar, remaja, kemudian berkeluarga, kemudian dia membesar dengan umurnya, roh itu tidak dididik dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, dengan amal yang baik. Jadi dibiarkan begitu sahaja. Jadi seperti mana jasad ini, kita kalau orang yang nak bina badan dan sebagainya, dia makan protein, dia ada dia punya diet dia untuk saiz yang tertentu, nak badan fit, nak tinggi, nak rendah sikit, nak lebar sikit. Begitu juga roh ini, dia ada makanan dia yang perlu disajikan, baik dengan amal kebaikan, baik dengan ilmu yang manfaatkannya. Jadi usia itu tidak menjaminkan seorang itu insaf atau matang. Yang menjaminkan insaf itu atau kematangan itu adalah kesedaran, kesedarannya. Jadi masih ada yang masih tamak, masih ada yang berdandut lagi ketika mana 85 cik tutul lutut tu nampak macam nak jatuh dan lutut tu masih lagi. Jadi masih mengejarkan apa yang dikejarkan ketika mana muda remaja. Itu bukan kerana dia rohnya itu kekal muda, tetapi kerana jiwanya belum sembuh dengan kecintaan dunia. Wallahualam.
2: Dan juga Ustaz, saya nak bertanya jugalah mengenai apa beza sebenarnya roh dengan korin ni Ustaz. Ada ramai yang bertanya, korin kan, berkaitan dengan selalu yang dia kata ikut kita ke mana sahaja kan. Adakah perbezaan dan juga kesamaan ataupun beza roh itu, dan juga apa itu sebenarnya korin? Mungkin ramai pendengar di Salam sendiri dan juga di National FM nak tahu sebenarnya.
3: Okey, berkaitan dengan roh dengan korin, kita ada sentuh pada awal episod dahulu, di mana roh ini satu makhluk yang Allah Subhanahu Taala cipta ciptakan roh kita semua ketika mana diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan jasadnya dahulu, kemudian Allah ciptakan rohnya, kemudian ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam, kemudian hiduplah Nabi Adam. Dan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa dia menyapu di belakang Nabi Adam sehingga keluar seluruh roh manusia sehinggalah yang terakhirnya. Dan roh ini diminta persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh ini kata ya, bala. Dan tak ada yang kata saya tak setujulah. Jadi roh-roh ini, kita ini sudah diciptakan seawal diciptakan Nabi Nabi Adam. Cuma atas rahim mana yang dimasukkan roh-roh ini ke dalam jasad mana dan ke janin mana. Jadi roh ini bila sudah masuki 120 hari ditiupkan ke dalam janinnya ibu. Jadi kedudukan roh ini di dalam jasadnya manusia seperti satu satu objek yang perlukan bateri untuk hidup. Begitulah kalau tidak diletakkan bateri ataupun satu yang menghidupkannya, roh ini menjadikan satu jasad ini mula bergerak, mula hidup. Beza dengan qarin. Ia bukan roh. Qarin ini disebutkan satu makhluk yang disebutkan jin. Ia menjadi pendampingnya manusia. Jadi adanya yang banyaknya yang mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada untuk kita lupakan, untuk melakukan kemaksiatan. Namun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya qarin, adanya pendamping yang beriman, tapi yang mengajak kepada kebaikan. Jadi sebab itu kita kadang-kadang bunyi bisik, ham ambil je lah, ham tipu je lah, ham buat je lah, ham lontar je lah, ham maki sajalah dan sebagainya. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas bagi orang beriman, adanya bisik keluar, tambah pula dalam hati yang sakit ini, hati yang bernafsu ini pula tambah, yo, okay, job dimasukkan, maka digerakkan oleh fizikal ini. Jadi itulah peranannya kita mengasah baik roh kita, diberikan makanan dengan amal yang baik, akal kita ini juga disajikan dengan makanan yang sehat, dengan ilmu yang bermanfaat. Allahuakbar.
1: Kena isi jiwa kita dengan perkara-perkara yang baik lah. Bukan diisi dengan perkara-perkara yang lara, yang orang kata tak baik untuk manfaat jiwa kita.
3: Betul.
1: Baik Ustaz, kita tengok ramai jugalah. Kalau kita tengok kat Malaysia ni kan, umur rakyat Malaysia ni makin lama makin tinggi. 75 tahun dan ke atas ni dah ramai lah. Kan? Jadi apa sebenarnya hikmah kita Allah memanjangkan umur seseorang ni? Sebab umur ni, sebab umur ni bukan sekadar number saja, tapi dia sebagai satu amanah juga. Kalau panjang umur ni, tapi kita ni lalai dengan kehidupan dunia, masih lagi lihat perkara-perkara yang lara, lihat perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya hikmah Allah SWT memanjangkan umur? Macam mana Ustaz?
3: Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan maksud dia, sebaik-baik manusia, ada manusia ni semuanya baik, tapi yang the best adalah orang yang diberikan peluang untuk panjang umur. Dan bukan sahaja panjang umur, perlu diiringkan dengan baik amalnya dalam akhir seluruh umur yang telah diberikan. Jadi dalam hadis yang lain juga, dia macam ada orang bertanya, apakah umur kita ni bila once dah ditetapkan kita 85 tahun, bila kita ditiupkan roh, ditetapkan ajal, hidup dan ajal dia, ditetapkan juga rezeki dia, ditetapkan juga amal dia. Jadi umur ni bila dah Allah dah tetapkan 85, apakah boleh jadi 86 tahun setengah, boleh ekstra sikit 3 bulan? Dalam hadis sebutkan bahawa sebenarnya untuk seorang itu mendapatkan rezeki yang luas dan umur yang panjang, falyasil rahimahu, maksudnya untuk dia bersilaturahim, saling ziarah menziarahi, hubungkan silaturahim, saling ziarah berjumpa. Jadi perbuatan ini menyambungkan silaturahim ini asbab kepada luas dan panjangnya umur. Jadi ulama bahaskan apakah umur yang dipanjangkan ini, apakah ada extra time, maksudnya bila malaikat ajar datang, okey nampak dia ada extra 2 tahun bagi chance lagi. Tak. Maksudnya kekal umurnya 85 tahun. Tetapi amal yang dilakukan adalah extra dari berbanding umur dia. Maksudnya yang sepatutnya dilakukan oleh orang umur sampai 100 tahun, tapi dia mampu lakukan sehingga 85 tahun itu. Jadi ditambah keberkatan pada umur-umurnya. Satu hari patut akhir-akhir umur ni dia boleh buat 2 kerja je, pergi masjid singgah kedai, pergi masjid singgah kedai, tu je. Tapi dia boleh buat 4-5 perkara. Dia boleh join NGO, dia boleh berceramah, dia boleh menulis dan sebagainya, yang mampu dilakukan oleh yang orang yang berumur 100 tahun. Jadi itu dimaksudkan dia panjang. Apa hikmah diberikan umur yang panjang? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dia peluang taubat. Dan banyak ni kesalahan. Cukuplah, berhentilah. Cukuplah, berhentilah. Ada masa lagi ni. Yang kedua, peluang untuk dia perbaiki semula hubungan-hubungan yang diretakkan ketika mana sebelum ini. Mungkin ada yang terputuskan, mungkin ada yang terguriskan. Maka dia kembali hubungkan semula persaudaraan, baik kepada keluarga, baik kepada dalam persahabatan. Maka dihubungkan semula dengan umur yang berbaki panjang ini. Yang ketiga adalah peluang untuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia peluang untuk tambah pahala. Tambah pahala. Bila ada ekstra masa ni adalah untuk kamu. Sekarang ni kamu dah masuk syurga, tapi tingkat bawah lagi. Cuba naik second floor, cuba naik third floor. Sekarang ni kamu dah masuk, tapi dekat ground lagi. Dengan umur yang ekstra ni, Allah bagi peluang untuk ditambah lagi pahalanya. Dan yang keempat, hikmahnya adalah untuk lunaskan hutang dunia, baik hutang harta ataupun hutang kebaikan. Yang dia, saya tu hutang budilah dengan orang tu, dia tolong saya masa sekolah dulu. Jadi ini peluang kamu nak balas jasa baik orang yang telah bantu kamu, baik harta, baik kebaikan dia, dengan umur yang panjang ini. Jadi ada orang gunakan umur yang panjang untuk ibadah, dia untung. Dialah beruntung dengan ekstra bonus yang telah berikan. Ada yang gunakan untuk sebaliknya, maka ia adalah satu pelaburan yang rugi kepadanya.
1: Jadi umur ni adalah satu perkara tanggungjawab lah. Sebab kita ni dengan umur yang berbaki ni, sudah pastinya kita nak tambahkan amalan. Untuk kita nak dapatkan syurga yang lebih tinggi. Ataupun kita nak mencampakkan diri kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan neraka yang paling-paling dalam sekali.
2: Dan juga rugi bagi mereka yang umurnya panjang kan, tetapi amalnya sedikit, tetapi amat-amat rugi. Dan kita sebagai manusia, sebagai satu, sebagai umat Islam, harus seiringlah dengan umur dalam amal ibadat kita. Kita nak berehat ke bagaimana?
1: Kita berehat dulu lah.
2: Kita berehat dulu dengan lagu daripada Rabani ini, Pergi Tak Kembali, untuk anda di National FM dan juga Salam FM, dan juga terus kekal bersama kami.

0: Alhamdulillah, kita kembali dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, sebuah kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM. Saya Arif Razi dan juga Aizat masih lagi bersama saudara pendengar di waktu ini 1.32 minit pagi, bersama juga dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Kita nak tanyakan pelbagai soalan dan berkenaan tentang tajuk kita pada pagi ini, manusia bagaimana di hujung usia dunia. Makin lama makin menarik perbincangan kita, dan banyak jugalah soalan-soalan yang telah pun dihantar menerusi Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Jadi kita mungkin nak tanyakan soalan-soalannya lah. Mungkin Aizat nak mulakan dulu, soalan apa?
1: Okey, kita nak ambil daripada TikTok kan.
0: Boleh.
1: Bagaimana, ada yang bertanya, persiapan kita Ustaz ni untuk menghadapi fasa akhirat kehidupan kita dekat dunia ni, baik dari segi rohani dan juga fizikal lah. Di mana dunia ini yang sebetulnya adalah tempat kita untuk kita bersiap, dan di alam sana ni pun tempat yang kita terus kekal. Jadi bagaimana Ustaz kita nak menghadapi fasa akhir kehidupan kita ni Ustaz, di dunia ni, khususnya sebagai seorang masyarakat, seorang insan ni Ustaz?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fasa-fasa akhir, ketika mana warga emas ataupun umur emas, masa emas ini berjalan, apa persediaan yang perlu dilakukan untuk seorang itu? Ima yang pertama, hubungan dia dengan Allah Al-Khaliq, dengan dan hubungan dia dengan makhluk iaitu manusia, perlu dijaga keduanya. Ada yang jaga dengan Allah SWT waktu solatnya, dia lah sah pertama, yang mengaji dia, dia lah 7 kali tarannum dia baca, dan yang dia lah azan paling sedap dan sebagainya. Namun dengan orang lain, dia lah yang buang sampahnya, dia lah ambil pasunya, dia lah yang bergaduh dengan jiran tangganya, maka ia perlu diperbaiki keduanya, iaitu hubungan antara manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah kita lengkapkan dengan kefarduan yang telah ditetapkan, kita teliti semula daripada awal syahadah, kemudian solat kita, apakah kualitinya masih A ataupun kualiti masih kurang. Begitu juga dengan zakat, puasanya, apakah kualitinya masih A, kekal A, dan semakin membaik ataupun kekal seperti mana ketika mana kita sebelum ini. Yang kedua, kita memperbanyakkan istighfar. Istighfar di akhir amal ini adalah satu sunnah. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila kamu lihat manusia ramai masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah kata, bukan kamu bertakbir. Kalau kita tengok ramai orang dah berhimpunan takbir Allahu akbar, tak. Allah kata istighfar. Kamu nampak ramai orang, istighfar. Selesai pekerjaan dakwah kamu, istighfar. Kamu selesai solat, istighfar. Kamu selesai buat umrah, istighfar. Selesai buat haji, jangan post dulu, istighfar dulu. Barulah kamu post dan sebagainya. Banyakkan istighfar supaya apa? Datangkan kerendahan hati. Ya Allah, terimalah sedikit sebanyak amal saya yang penuh kekurangan ini. Yang keduanya, maafkan orang lain. Seperti mana kita suka diri kita dimaafkan, maka kita maafkanlah orang yang mungkin terkasar melakukan sesuatu yang tidak wajar kepada kita, dan ringankan hati kita, lapangkan hati kita, kerana saat-saat akhir ini bukan masanya untuk kita berdendam, untuk kita bermusuhan. Maka lapangkan hati kita, maafkan orang lain dan bersilaturahimlah. Di sudut fizikal juga, adakah masa emas ini membenarkan kita untuk, tak apalah Ustaz, dah sakit ni, saya telanlah air apa pun, dah tahu ada kencing manis, dia minum lagi yang kata minuman yang mendekatkan diri kepada Tuhan tu. Jadi perlunya menjaga kesihatan supaya kita lebih bersemangat untuk beribadah. Dan fizikal ini juga, kesihatan emosi ini juga dijaga. Bukan masanya lagi untuk berhutang. Dah umur 89 ni, saya rasa nak buat loan 9 tahun lah. Saya rasa sempat lagi nak buat 9 tahun, tak perlu. Itu bukan masanya untuk tambah lagi loan peribadi dan loan-loan lainnya. Dan yang seterusnya, maka kita mempereratkanlah hubungan kita dengan waris-waris kita, anak cucu kita. Maka kitalah asbabnya untuk eratkan seluruh ahli keluarga kita. Kematian tu pasti akan datang, dan roh ini akan berpergian, akan berjalan ke alam yang baru. Wallahu a'lam.
0: Jadi kena, orang kata, bersilaturahim, jaga silaturahim. Lagi orang kata, lagi kita berusia ni, lagi kita kena matang sebenarnya. Kita rapatkan silaturahim lebih lagi dengan keluarga kita, dengan orang yang berada sekeliling kita. Baik Ustaz, ada yang tanyakan soalan berkaitan tentang alam ghaib bila usia dah semakin tua ni? Adakah hijab mula terbuka bila dah usia-usia kita makin lama makin tua ni?
2: Okey. Secara umumnya lah, umumnya tidak ada yang terbuka. Ayah rasa tahun esok ni ayah dah 60. Bila dapat yang pencin tu kompom-kompom dah, ayah nampak segala alam kat belakang ni.
1: Alam sebalik mata kan?
2: Alam sebalik mata. Tidak ada. Tidak ada umur yang tertentu untuk menunggu alam-alam ini terbuka. Secara umumnya tidak ada yang tahu perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak dinafikan bila orang yang berumur ini, yang berpengalaman ini, yang berjalan jauh ini, makan garamnya banyaknya ini, dia merasakan sesuatu, rasa tak sedap lah hari ini, rasa macam ada benda je yang nak kena ni, rasa tak tahulah mendung-mendung macam ni, dia rasa something lah sebagainya. Bukan kerana dia mengetahui perkara gaib, tetapi kerana pengalaman dia dengan asam garam dia. Dia tahu dah pokok ni nak mati dah ni. Tak jadi dah ni durian ke tahun ni. Lepas tu kita pula marah, macam mana tahu alam gaib? Ada. Memang pengalaman dia. Dia dah tahu dah ini menjadi, ini tak hidup, ini tak berbuah dan sebagainya, kerana pengalamannya. Namun tidak dinafikan ada juga yang bertambah gangguan dia. Semakin bertua, tak tahulah, ayah nampak macam orang duk intai-intai, macam nak pergi masjid tu. Nampak yang besar, yang panjang, yang tinggi, yang bertaring dan sebagainya. Yo, tidak mustahil berlaku. Namun semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga asbab, itu juga ada yang semakin melihat kepelbagai ketika mana mendekatnya kepada sakaratul maut. Bila naklah sakaratul maut ini, ini job JD, job description syaitan yang terakhir ni. Pastikan dia kufur sebelum dia meninggal. Jadi dia push supaya JD dia ni untuk dapat APC tahun tu. Jadi KPI dia pun KPI dia kena kufurkan seorang lagi. Jadi buatlah apa saya antaranya untuk pamerkan dia mungkin sebagai orang alim, ataupun mari ikut nasihat aku, kamu jangan ucapkan tu, kamu sembah aku dan sebagainya. Jadi mungkin boleh berlaku. Begitu juga bukan kerana hijab yang terbuka, mungkin kerana otak mula melemah dan memori itu bercampur-campur. Contohnya, ada orang gemas ni, dia kata, aku nampak mak kamu masa abah pergi naik basikal, nampak mak kamu berjalan ke surau. Mak dah meninggal dah 5 tahun dah ya. Bila nampak ni, maksud apakah dia melihat satu gaib? Tak. Kadang-kadang memori yang lepas itu dia bersaing bersama dalam akal dan fikiran dia. Dia teringat ni lah jalan dia, duduk jalan dengan bini dia lama, duduk jalan selama dah 20 tahun ikut jalan yang sama. Jadi memori yang bercampur bertambah, tak boleh nak bezakan mana mimpi mana realiti. Jadi kadang-kadang bila saya perasan, bila kita drive tu, ada kadang mata kita celik, tapi kita dah menerawang ke mana-mana dah. Rasa mana satu realiti, mana satu yang ni. Begitulah juga ketika mana masuki umurnya emas ini, maka memori bercampur. Mimpi-mimpi dan realiti itu tak dapat bertindih dan tidak dapat dipisahkan, dibezakan. Jadi bukan kerana alam gaib terbuka, bahkan kerana otak mula melemah, memori yang bercampur-campur, realiti dan mimpi ini bertindihan. Wallahualam.
1: Tapi yang Ustaz beritahukan tadi adalah tanda-tanda. Adakah itu juga tanda-tanda menunjukkan ke tanda-tanda kematian? Tanda-tanda menunjukkan bahawa biasanya orang tua ni dia dah dapat tanda-tanda dia. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, teringat balik, nampak balik orang yang dah meninggal, juga teringat balik kenangan lama dan sebagainya, jiwa sensitif. Itu adakah tanda-tanda menuju kepada kematian ataupun lebih daripada sakaratul maut lah, Ustaz?
2: Satunya waktu ajal tu tak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tanya doktor, doktor lah, dia tahu. Dia tahu nampak macam tak lama. Kadang-kadang betul. Kadang-kadang tengok esok tahun depan dia lah berjalan lagi, haji, hidup lagi. Ingat dah meninggal dah. Tapi atas pengalaman dia, dia kata biasanya kaki dah mula melemah, jatuh, yang tiba-tiba makan berselera satu hari, rasanya biasanya esok ni pergi dah ni,
0: boleh panggil lah, boleh keluarga panggil,
2: boleh panggil dah. Nampak hari tu dia seronok cerita, dia boleh sihat tiba-tiba. Nah, jadi pengalaman doktornya begitu. Begitulah juga bila melihatkan orang yang sentang orang lama, orang yang dah pergi. Ini juga pengalaman-pengalaman orang warga emas yang lama. Dia kata bila duk cerita, duk nampak-nampak, apa ni, duk teringat-teringat memori-memori begini, antara tanda-tandanya. Wallahualam, boleh menjadi benar, boleh jadi mungkin pengalaman sahaja.
0: Baik, Ustaz, ada yang bila dah mencapai satu usia tua ni, dia dah kembali bertaubat lah pada Allah SWT. Yeah. Itu benda yang baik lah.
3: Yeah.
0: Untuk rancangan ini, itu perkara yang baik lah. Tapi lupa pula pada hak-hak orang lain juga. Mm-hmm. Contohnya, isteri. Kan, isteri dah mula kembali pada agama. Mm-hmm. Bagi kuliah lah, bagi solat jemaah di masjid. Tapi melupakan hak suami, hak anak kepada anak-anak. Jadi sebenarnya macam mana kita nak, orang kata nak bagi balance kehidupan dunia ni dan juga mengejar juga kehidupan akhirat.
2: Okey, pertamanya ini bagus dibincangkan juga, peringatan sebenarnya untuk kita bersama. Betapa untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui solat semata. Bukan melalui jihad semata dan bukan melalui kelak-kelak duha semata-mata. Jadi untuk masuk ke dalam syurga ini kita lihat prioriti. Prioritinya bagaimana dan di mana. Jadi bila seorang mukmin yang bijaksana ni, dia tahu bagaimana dia nak mendapatkan markah yang tinggi dengan masa yang semakin singkat. Jadi ada orang rasa kan, oh saya masa makin singkat, masa ni lah saya nak start balik lah Iqra, saya nak mula balik lah Muqaddam dan sebagainya. Cumanya sehingga tertinggalkan ada yang tidak terbela ketika mana dia berjuang ni. Seperti perlunya khidmat kepada suami. Kadang-kadang inilah yang diberikan alasan sehingga kan suami ni makin dimarahkan pula, makin tua makin merenyap, makin tua makin mencari dan sebagainya. Rupanya bila diselidik, mungkin rupanya si pasangannya, ustazahnya, maknya itu sudah mengenal ustazah-ustazah di masjid. Jadi di masjid tu lebih lama. Daripada pukul 8 tu sampai pukul 12. Sampaikan habis kitab tu, sambung lagi kitab lain. Boleh jadi ustazah yang lebih alim daripada ustazah yang mengajar tu. Sehingga kan, tapi sehingga kan ada yang ditinggalkan di rumah tu khidmat kepada yang lebih wajib, iaitu kepada suami. Jadi perlu diseimbangkan bagaimana kita nak mendapatkan syurganya. Pintunya adalah pada yang pertama, asbabnya pada suami ini sangat-sangat besar. Yang tak boleh kita lihat kecil. Jadi iringkan bersama. Sebab saya berhadapan dengan realiti bahawa ada yang berumur 60 plus minta bercerai kepada suami, bukan kerana sebab suami pukul dia, bukan sebab suami dia meninggalkan dia, tapi sebab dia nak join program-program dan percutian-percutian bersama tim muslimat ni. Tim muslimat ni sekejap pergi mana, Haknyai, kita pergi sana,
1: Turki,
2: pergi Turki kelas agama dekat kaki bukit. Tapi yang di rumah ini dah kid dah menunggunya. Jadinya perlu diiringkan bersama hubungan bersama manusia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Jadi saya pun ada baca juga ni dekat TikTok National FM ni, kata assalamualaikum, betul apa yang ustaz cakap tu. Saya dah ada pengalaman juga menjaga ibu saya. Kan, menjaga ibu ni kita dah nampak lah pattern-patternnya. Baik ustaz, satu lagi soalan saya nak tanyakan lah pada ustaz. Boleh ke sebenarnya kita ni, ataupun dibenarkan tak untuk kita orang kata baca ataupun mendoakan kehidupan kita ni panjang umur? Ataupun sebenarnya kita redha je lah dengan umur yang kita ada. Ataupun kita sebenarnya boleh je minta, ya Allah panjangkanlah umur umur saya, ataupun umur ibu saya, atau umur keluarga saya. Bagaimana?
2: Ya, pertamanya berdoa untuk permohonan minta umur yang panjang. Ini salah satu sunnah juga yang diajarkan Nabi SAW untuk panjangkan umurku, doa untuk meluaskan rezekiku, dan tambahkanlah anak-anakku, maksudnya tambahkanlah zuriatku. Ini salah satu doa sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Namun bukan bermaksud kalau saya umur panjang pula nyanyuk pula nanti. Kan? Tidak, maksud umur yang panjang diberikan maksud dipenuhi dengan keberkatan. Kalau kata meninggal tetap 85 lah. Dia tak pergi dah 89, 87 setengah. Cumanya 85 yang diberkati, yang mampu diisi oleh orang yang hidup sehingga 100 tahun. Banyak perkara yang diselesaikan, banyak perkara yang digunakan, dimanfaatkan dengan umur yang sama, tetapi masanya luar biasa. Masanya kita diberikan 24 jam yang sama, tetapi banyak pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan masa yang telah diberikan. Wallah
1: tak salah untuk kita doa.
2: Tak salah untuk kita doa.
1: Dan sebaik-baiknya. Jadi Ustaz, kita nak berehat sebentar. Dan untuk semua, terus kekal bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Itu dia misteri malam di sebalik mata. Kolaborasi bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Arif Razi dan juga saya Aizat Azam dan Ustaz Abdul Fatah bin Abdul Rahman, pegawai Ahli Wali Islam daripada MAWIB. Jadi seperti yang Ustaz bicarakan mengenai tanda-tanda dari segi roh kematian dan sebagainya, mengapa Ustaz dan juga mungkin Ustaz boleh rumuskan kenapa orang tua selalu melihat atau bermimpi perkara-perkara gaib ni dengan jelas? Adakah mereka makan garam dahulu kan? Dan jadi bagaimana Ustaz, kenapa bukan orang muda ataupun golongan-golongan kanak-kanak?
2: Pertamanya kita lihat pada faktor psikologi dan faktor neurologi ataupun akannya, otaknya sendiri. Kita lihat orang tua ini sudah berubah pada cara fikir dia, pada emosinya. Dan mereka ini sudah mengumpul 1001 kenangan, memori dan kenangan di belakang dia. Mungkin ada yang sempat bertemu dengan tentera-tentera Jepun semasa penjajahan, sempat merasakan kesusahan-kesusahan yang kita tak pernah lalui pun. Menggali ubi, mereka ni dikejar dan sebagainya dengan suasana-suasana lama. Dan mungkin kenangan dan memori itu memberikan faktor kepada mereka lihatkan apa yang diputarkan mimpi-mimpi mereka ni. Yang keduanya, semakin banyak kehilangan kiri dan kanan mereka ini menjadikan mereka ini semakin banyak mimpinya. Mungkin orang kesayangan, mungkin sahabat yang paling dirapat, mungkin pasangan dia yang paling cintai. Jadi minda mereka ini aktif, ada secara sedar dan ada yang aktif secara tidak sedar. Jadi mulalah bercakap seorang, mulalah mereka ini lihat, mak nampak itu, mak nampak ini, ayah rasa dah nampak itu dan ini. Jadi mungkin mimpi yang baik, seperti mana Nabi SAW sebutkan, mimpi orang yang beriman ini di akhir zaman hampir sahaja tidak dusta. Tiada dustanya. Maksud apa yang dilihat tu, itu adalah suatu yang hakiki. Dia bertemu mungkin dengan orang tuanya, dia bertemu dalam mimpinya dengan pasangannya, dengan sahabat-sahabat yang meninggalkan dia. Jadi mungkin mimpi yang benar dan satu kebahagiaan untuknya, kegembiraan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepadanya. Jadi sebagai simpulan dan penutupnya, bahawa uban yang ada itu sebagai notis awal. Sakit-sakit yang diberikan sebagai pengajaran dan kelembutan surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedia pulang. Jadinya jangan tunggu sehingga kita untuk berubah, tapilah berubahlah sebelum kita datangnya masa emas itu. Dan janganlah juga kita hinakan orang yang sedang belajar untuk berubah. Dia kata, ha, ni tua-tua baru nampak selipar kat masjid. Janganlah kita macam tu. Mungkin taubatnya itu paling ikhlas. Mungkin kembalinya itulah yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita bukan khawatir dan takut datangnya tua. Kita takut kita pergi tanpa adanya persediaan untuk menghadapi perjalanan ke alam yang seterusnya. Jadi semoga malam ni kita bukan yang terjaga ini pada jiwa kita, semoga roh kita ini juga terjaga untuk berjalan sambung perjalanannya ke alam barzakh sana. Wallahu a'lam.
3: Insya-Allah. Insya Jadi Allah. Itu kata-kata terakhir daripada Fadil Ustaz Abdul Fatah pada pagi ini. Semoga kita dapat ambil sedikit banyak manfaatnya, kerana bukan kita melihat permulaan tapi kita melihat pengakhiran yang terbaik. Semoga kita semua mendapat pengakhiran yang terbaik dan kita semua digolongkan dalam orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Baik, mungkin ada yang pendengar yang dah mengetahui lah, minggu hadapan adalah minggu terakhir kita bersama dengan Ustaz Fatah, dengan tajuknya berkenaan tentang menuju penghujung dunia. Makin lama makin orang kata menuju penghujung, makin lama makin mendalam
1: daripada mula alam roh kan, terus nak menuju ke hujung lah.
3: Betul. Jadi selepas pada rancangan ataupun tajuk menuju penghujung dunia, kita akan bersama dengan panel yang baru pula, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas. Tapi selepas ni, episod-episod ini kita akan bersiaran, kita akan dapatkan panggilan daripada Al-Fadil Ustaz kita. Tapi jangan risau, kita masih lagi boleh menerima pertanyaan-pertanyaan. Betul. Dan persoalan-persoalan menerusi laman sosial Salam FM dan juga di Nasional FM.
1: Dan juga bagi mereka yang sedang mendengar pada waktu ini, semoga mendapat manfaat Jumaat pada pagi ini. Dan juga sekali lagi terima kasih juga kepada Ustaz kerana memberikan pelbagai informasi dan juga pelbagai pengajaran bagi kami di Konti dan juga bagi pendengar-pendengar di TikTok Live juga di siaran radio ini.
3: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Mawib, kerana kesudian pada pagi ini bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa untuk kita bersama lagi pada minggu hadapan, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM setiap hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar.

mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu, orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

0: وبشر الصابرين.
1: Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
2: Tuhan, aku ingin hijrah menutupi kisah lama.
3: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum lillah. Qalu laisa an dhalika nas'aluk. Qal Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Qal laisa an hadha nas'aluk. Qal fa'an ma'adinil arabi tas'aluni fa'inna khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faquhu. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf AS. Kerana baginda adalah seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan juga anak kepada kekasih Allah. Maksudnya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Terus Nabi menjawab. Nabi menyatakan, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah orang-orang yang juga baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dalam hal-hal agama. Pengajaran hadis menyatakan kepada kita bahawasanya kualiti semula jadi itu yang ada pada diri seseorang daripada segi kebaikan. Sebagaimana emas, dia tetap emas. Walaupun di dalam tanah, manusia yang mempunyai sifat yang mulia seperti amanah, berani, pemurah, semasa jahiliah dulu akan kekal membawa sifat itu ketika mana dia memeluk Islam. Yang kedua, ilmu merupakan penentu kepada kebaikan. Kehebatan keturunan ataupun kemuliaan akhlak seseorang itu tidak akan sempurna tanpa kefahaman agama ataupun disebut sebagai faqih, kefahaman kepada agama. Yang ketiga, integrasi di antara akhlak dan juga agama. Orang yang mempunyai disiplin diri dan integriti sebelum mengenal agama, ia akan menjadi Muslim yang sangat kuat pengaruhnya. Dan jika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka diri itu, integrasi itu akan ada bersama dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan apa yang didengar ini sebagai peringatan yang menghidupkan hati-hati kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan istiqamah hingga akhirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
2: Doa dilimpahkan kesihatan.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, Kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
4: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejaplah.
5: Allahu Akbar.
6: Solatlah dulu sebelum tidur, kan dah azan tu.
4: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
6: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
4: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang
6: Salam FM Prihatin, #penyiaranjakim.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
4: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Terus dengarkan Salam FM.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Abulaku, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang buisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
3: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran Jakim.
1: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin. #PenyiaranJakim.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Baik, itu bersama anda berada Musafir Sahabat Sejati, bawa kita ke jam 6.40 minit pagi untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Al-Khair, selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Sana FM. Alhamdulillah, pertemuan kita bersama dengan saya Anak Bakar untuk pagi Eid Salam hari ini, 22 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu 8 Julai 2026. Masih saya doakan kepada sahabat pendengar untuk permulaan hari ini. Kita mulakan hari anda dengan hari kita dengan Salam FM, dengan pelbagai rancangan yang menjana minda, yang rancangan menarik, dan juga lagu-lagu ketahanan yang kita bawakan kepada anda. Dan semoga untuk permulaan hari ini, pagi ini, kita proaktif, kita cergas, terceria, dan juga kita sentiasa positif lah, insyaAllah. Kan, insyaAllah, mudah-mudahan. Sebentar tadi lagu yang dibawakan oleh The Musafir, ini lagu ni sebenarnya telah pun tersingkir di, dalam carta Salam pada minggu lepas. Apapun, untuk kembalikan lagu ini semula ke dalam carta, peminat-peminat lagu ini, sahabat sejati dan juga peminat-peminat The Musafir, kenalah mengundi. Seperti biasa, pergi ke Instagram Salam FM 91.1 dan juga klik link di bio yang tertera, dan boleh mengundi lagu ini untuk mengembalikan semulalah lagu ini berada dalam carta Salam yang dibawakan setiap hari Sabtu bermula jam 12.15 minit tengah malam. Baik, untuk hari ini, perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda untuk topik pagi at Salam hari ini, sebenarnya dengan World Cup, Piala Dunia FIFA 2026 ni, kalau tengok perlawanan-perlawanan ya, setiap hari kalau tengok dah habis dah kan, dah dekat semi final dah sebenarnya kan. Ada yang berjaga mata ke menonton bola ni? Nak menonton bola tak ada masalah, janji ibadah kita tidak tertinggal jugalah, janganlah terabai ibadah kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Baik, untuk topik pagi yang salam ni, kita nak bawakan kepada anda, apakah permainan sukan yang paling anda minat? Bola ke, takraw ke, ataupun sukan apa-apa jenis sukan lah, sukan rakyat dan sebagainya. Bolehlah kongsikan pandangan anda, seperti biasa di talian ataupun di WhatsApp konti kami 011-1317-2911, ataupun menerusi anda bolehkan boleh beri komentar anda di ruangan komen di posting kami di Instagram Salam FM 91.1 ataupun di Facebook jugalah. Kita nak bacalah pandangan anda ni, komentar-komentar anda, apa permainan suka yang paling anda minat ni kan. Boleh kongsikanlah di Instagram kami, di Facebook kami dan juga di WhatsApp kami. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
2: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
1: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan dari tadi lagi ni, Cah.
4: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
5: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
5: Tak biasa untuk membantahnya. Ha?
6: Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
7: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Glosari Islam.
9: Talak. Talak bermaksud merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang mengandungi makna seumpamanya.
10: #penyiaranjakim.
8: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
10: Salam FM
11: #penyiaranjakim. Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mohul ini ialah hasil rekaan Al Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
12: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
13: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
12: seperti biasa saya Yuni Yunus
14: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
12: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
14: saya Arif Razi akan temani anda.
12: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
15: Salam FM.
12: Salam untuk semua.

0: semua.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah.
3: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elang modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadilah Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2-2. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
8: Salam untuk semua.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Ya, mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi Salam hari ini bertemankan saya Nak Bakar untuk edisi hari ini 22 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu 8 Julai 2026. Selamat pagi, sabar khair, selamat bekerja, selamat bertugas kepada anda semua sahabat pendengar. InsyaAllah mulakan hari anda dengan hari yang ceria, hari yang positif, hari yang proaktif. InsyaAllah mudah-mudahan untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya dipermudahkan urusan anda, insyaAllah. Baik, untuk topik pagi Assalam hari ini kita bawakan kepada anda berkenaan dengan apakah permainan sukan yang paling anda minat. Saya nak bacakan ini daripada Halim, datangnya daripada Labu Negeri Sembilan. Katanya, saya suka permainan rakyat, tradisi seperti baling selipar, konda-kondi, galah panjang dan lain-lain lah. Selain mengeluarkan peluh yang sihat, sukan ini juga memupuk silaturahim, tiada jurang bangsa ataupun kaum, semangat berpasukan dan menjadikan kita kreatif dan berfikir. Dan sepatutnya sukan ini terus diangkat ke persadaran nasional dan antarabangsa sebagai salah satu elemen identiti bangsa. Terima kasih Saudara Halim daripada Labu atas pandangan dan juga pendapat ni lah. Katanya dia minat sukan rakyat lah, sukan tradisi kan. Kalau kita mengimbau balik kenangan-kenangan kita zaman kanak-kanak dulu kan, zaman-zaman kita lah, zaman-zaman orang kata generasi milenial dan sebagainya, kita bermain dengan sukan-sukan itu kan, tanpa mengira kaum dan sebagainya. Kita main dengan masyarakat India, masyarakat Cina dan sebagainya di kampung. Kalau diingat balik memang sangat-sangat meriah, sangat-sangat seronok lah momen tu kan. Pengalaman tu memang sangat-sangat seronok lah. Kalau kita dapat mengembalikan semula kenangan itu kan, untuk mereka yang berkeluarga, anak-anak, kita terapkan sukan-sukan itu di kampung dan sebagainya kan. Kalau sekarang ni perubahan, orang kata perubahan zaman ni kan, dengan gadget dan sebagainya, boleh dengan gadget tu dan sebagainya, tapi untuk kegunaan informasi dan sebagainya. Tapi berkenaan dengan sukan ni kan, sukan ni kita kalau boleh sukan seperti sukan rakyat ni sebagainya, kita nak orang kata ditelan di zaman lah kan. Kita nak kekal tradisi ni, kita nak perkenalkan kepada generasi, kepada generasi terus, kepada generasi dan sebagainya. Jadi tugas kita lah sebagai ibu bapa dan sebagainya, untuk kita terapkan, kita untuk kita perkenalkan lah sukan rakyat ni. Macam disebutkan oleh Saudara Halim tadi lah, sukan apa, baling selipar, konda-kondi, galah panjang dan lain-lain. Selain daripada sukan-sukan yang ada sedia ada sekarang lah kan, bola sepak ke, takro dan sebagainya, kan, sukan-sukan ini antara orang kata menerapkan ataupun menonjolkan kita sebagai identiti bangsa. Jadi komentar anda bagaimana pula, pendapat dan juga pandangan anda boleh kongsikan kepada saya juga melalui WhatsApp konti, boleh 011-13-17-2911 ataupun komen saja melalui ruangan komen di Facebook dan juga di Instagram. Seketika nanti kita nak dengarkan perkongsian menerusi sketsa keluarga Ustaz Akil. Jom kita dengarkan sama-sama dengan tajuk yang kita nak bawakan untuk hari ini, demi masa. Memang sangat pentinglah masa ni kan, masa yang kita gunakan jangan disia-siakan. Kita manfaatkan masa yang sedia ada, tak kiralah pagi ke, petang ke, malam ke dan sebagainya. Tapi masa yang kita sedia ada ni memang kalau ikutkan dari tahun ke tahun, kalau kita ingat kembali kan, kalau sekarang ni kalau kita sedarlah kan, masa ni bergerak dengan begitu pantas kan. Sekejap je dah dekat masuk bulan Jun, bulan Julai dan sebagainya. Pejang celik dah hujung tahun Disember 2026. Tanpa kita sedar masa itu berlalu dengan begitu saja. Kalau kita tak melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berkebaikan, pasti masa itu akan memintas kita. Jom kita dengarkan perkongsian melalui sketsa keluarga Ustaz Akil.
9: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Aina? Aina? Oh, Aina. Ya Allah, mana pula adik sepupu aku ni?
10: Ya Allah.
9: Ya Allah, Aina. Buat apa ni? Ya Allah. Eh, kan Aina ada temuduga hari ni. Temuduga kerja. Kenapa tak siap lagi ni?
10: Eh, itulah dia, Kak.
9: Itulah dia? Aina buat apa daripada tadi? Ha?
10: Ni ha, tengok media sosial ni. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. Ada pula kawan-kawan ajak live chat ni, Kak.
9: Dari pagi tadi ni macam ni. Astaghfirullahalazim. Aina, ya Allah, kenapalah buang-buang masa macam ni, Aina? Rugi. Setiap saat tu adalah bermakna. Guna ke jalan yang baik, yang boleh buatkan kita bergerak cepat, yang buatkan kita kuat iman. Maka bergunalah hidup kita ni. Kalau kita buat benda yang langsung tak ada faedah ni, terugi besar, tahu tak, Aina?
10: Iya, Kak. Eh, aduh, tak sangka dah tengah hari. Rasa macam sekejap je, Kak.
9: Tengah hari apanya? Dah 2 petang. Ya Allah, dah zuhur ke belum ni?
10: Alamak.
9: Belum kan? Ha, itulah dia. Lepas tu temuduga yang anda kata susah nak dapat tu pukul berapa? Pukul 3 kan? Tengok tu, Aina, anda tak siap lagi ni. Ya Allah, sementara nak siap ni, nak tunggu LRT lagi, nak apa lagi. Allah, lambat. Macam mana ni?
10: Yelah, Kak, Aina cuba pergi je lah, Kak.
9: Budak ni, eh, umur dah 21 tahun tau, tapi perangai buang masa macam ni. Sabar je lah, Kak, tengok dia ni.
11: Assalamualaikum. Jap. Aina, kenapa duduk seorang-seorang hujung ruang tamu tu? Kamu nangis ke?
10: Ni dah kali kelima temuduga tak berjaya.
11: Belum ada rezeki. Tak apa, cuba lagi nanti.
9: Aina, kenapa tak cerita betul-betul dekat Abang Akil? Sebab apa kali ni pun tak dapat kerja? Sebab dia leka, lalai, buang masa melayan benda yang tak penting tu. Dan dia lupa temuduga dia.
10: Ya, Aina tahu Aina memang banyak buang masa di telefon, di TV, kadang lepak di pusat beli belah tapi tak buat apa-apa pun. Tahu-tahu dah malam. Aina tahu semua ni tak berguna, tapi kenapalah Aina buat juga?
9: Ah, baguslah kalau dah sedar tu. Abang, cuba abang nasihatkan sikit si Aina ni.
11: Aina ni dulu budak sekolah agama kan? Ini mesti Aina tahu dalam Al-Quran ada surah khas tentang masa. Tahu kan?
10: Ya, Aina tahu. Surah Al-As.
11: Pandai. Solehah pun. 3 ayat saja. Tapi tak semua mahu ambil tahu maknanya. Ayat pertama, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita semua rugi. Aina rugi. Ustaz rugi. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui yang manusia ni akan rugi kerana tidak guna masa ke jalan yang memberi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Tu sebab ayat ni diturunkan sebagai peringatan.
9: Betul. Tapi kita tetap lupa kan, bang? Dan abang cerita sikit, bang, apa kesan kalau kita selalu buang masa kepada perkara yang sia-sia? Dengar ni, Aina.
11: Kesannya kita rugi. Ayat tadi dah sebut, kita akan kerugian. Rugi peluang, rugi rezeki, rugi kenangan, rugi nilai hidup. Rugi. Kalaulah kita faham rugi masa ni macam rugi duit dalam bank, mestilah kita takut. Sebab apa? Sebab kita miskin. Kita rugi daripada nikmat Allah.
10: Tapi Aina tak nak rugi macam tu. Jadi macam mana nak guna masa jadi baik?
11: Dengar ni, ada tiga. Pertamanya, nak buat apa pun, tetapkan niat setiap amal kita ni. Setiap apa yang kita buat, walaupun kecil, boleh jadi ibadah kalau kita sertakan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
9: Dengar tu. Kalau kita ikhlas, contoh tolong akak kemas ruang tamu ke, kemas bilik ke. Ha, kalau ikhlas, besar berkatnya. Jadi apa yang kita buat, masa tu takkan jadi sia-sia. Faham?
11: Pandai isteri abang. Jadi ayat ikhlas ni ayat yang kedua. Ayat apa? Istiqamah. Utamakan amalan yang berterusan. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Contohnya lah kan, macam mengaji, berzikir, solat sunat. Jadi kita, kalau kita amalkan selalu jadi rutin harian, walaupun sikit, lama-lama kita dapatlah pahalanya. Betul tak, abang?
11: Yang ketiga pula, jauhi perkara yang menyebabkan melalaikan. Menjelara tu. Kita sering terjebak dengan perkara yang tak beri manfaat. Duk scroll media sosial macam Aina tu. Cubalah ambil masa untuk muhasabah diri ataupun kurangkan masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah.
10: Betul? Macam melayankan kawan dekat online tu. Bergosip lah apalah. Dah lah salah sebab mengumpat. Lepas tu buang masa pula. Hei, tak dapat untung pun Aina. Ha, macam hari ni. Apa akibatnya? Melepas terbeduga kan? Faham tak?
9: Yelah kak. Aina faham. Baik, Aina akan cuba rubah ya.
11: Semogalah Aina ni istiqomah berubah. Ha ni.
10: Keluarga Ustaz Angkil.
12: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
6: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
12: Melaka 102.5.
13: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
13: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
13: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
6: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
13: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
11: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
14: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
15: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
16: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
17: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
16: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
17: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
16: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: semua.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
5: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
6: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
7: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
8: Islam itu mudah, Islam itu indah.
9: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
10: Encik, nak plastik?
11: Eh, tak apa, saya ada bawa beg sendiri, dek.
10: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
11: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
10: Oh.
11: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
6: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
12: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah. Kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu.

0: Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Ya, mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi at Salam hari ini, masih lagi bertemankan saya, Ana Bakar, untuk edisi hari ini. 22 Muharram 1448 Hijri. Hari Rabu, 8 Julai 2026. Bawa kita ke 7.30 minit pagi waktu ini. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja dan sebagainya. Di kawasan-kawasan tertentu ni, mungkin ada yang kesesakan lalu lintas, jam dan sebagainya. Apapun, kita tempuhi dengan sabar. InsyaAllah, sambil-sambil menunggu tu, kita berzikir dan sebagainya. Dan dengarkan perkongsian daripada kami di Salam FM. Dan untuk topik pagi Salam ni berkenaan dengan apakah sukan, permainan sukan yang paling anda minat. Tadi dah ada yang kongsikan, ada yang kongsikan sukan rakyat, tradisi dan sebagainya. Ini daripada Iman, katanya saya pun sama juga, ada sukan yang melibatkan olahraga di sekolah, katanya sukan lontar peluru. Oh, minat sukan lontar peluru, tangan kuat ni. Terima kasih Iman. Ini sukan olahraga lah kan, dekat sekolah dulu mesti ada join sukan-sukan lontar peluru, lempar cakra dan sebagainya kan. Ada juga yang kongsikan menerusi itu di Facebook, ya, di Facebook Salam FM 91.1. Di WhatsApp konti kami juga ada yang kongsikan daripada Puan Zaitun, katanya permainan sukan yang paling saya minat adalah badminton. Saya mendapat latihan di SBA Hall, coachnya Encik James Silvaraj. Wow, sukan badminton, ya. Badminton, yalah, kalau kalau kita tanya kan, sukan ni kalau kita boleh renung ataupun kita boleh tengok lah, sukan tangan, sukan kaki. Sukan tangan ni macam sukan badminton tadilah, badminton, pingpong, bola tampar, apa lagi, lontar peluru tadi kan, olahraga. Kalau sukan kaki ni, bola sepak, sepak raga, sadik sekedar ke. Banyak lagi lah sukan-sukan yang melibatkan kaki dan juga tangan lah. Tapi kedua-dua ni pun memberikan membantu kita lah, menguji kreativiti kita, kuatan mental kita kan, macam mana kita nak orang kata mengasah kita punya skill dan sebagainya. Ini pengongsian daripada Puan Zaitun. Dan ada juga yang kongsikan daripada apa nama puan ni, lupa pula. Daripada sahabat pendengar kita ini, katanya berbasikal, sukan yang diminat adalah basikal. Tiap hari berbasikal dari dulu sampai sekarang, masya Allah, tabarakallah. Sukan berbasikal kan, sukan kaki juga lah, kita mengayuh kan, mengayuh. Memang kalau kita orang kata kalau istiqomah lah, mengayuh dan sebagainya, memanglah awal-awal tu kita rasa kejang dan sebagainya. Tapi sukan ni juga dapat orang kata membakar kalori dengan cepat, kan, orang kata kardio. Kalau kita pergi dekat gym dan sebagainya, kita berjalan dengan kardio kan, ini kita berbasikal ni, maknanya pace dia mungkin sedikit berbeza lah kan, kita naik bukit dan sebagainya. Seronok berbasikal. Sukan berbasikal dan sebagainya kan. Kalau sampai sekarang masih lagi berbasikal, masya Allah, ini sesuatu yang saya perlu cemburui. Kerana saya pun dah lama tak berbasikal. Apa-apa sukan yang dikongsikan oleh anda berkenaan dengan topik kita ni lah, apakah permainan sukan yang anda minat. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada lagi yang nak kongsikan pandangan ataupun pendapat ataupun minat anda berkenaan dengan sukan ni. Seperti biasa, boleh kongsikan melalui WhatsApp konti kami 011 1317 29 satu-satu, ataupun menerusi komentar anda di Facebook mahupun di Instagram kami juga. Baik, untuk permulaan hari ini, sama-sama kita dengarkan Mahizin dan juga Isam Kamal, Good Day. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Amanah lawannya khianat lah. Amanah ni salah satu sifat Nabi. Amanah membawa keberkatan kepada kehidupan. Bila kita jujur amanah, insyaAllah Allah akan bela kita. Amanah bermaksud jujur. Melakukan sesuatu dengan betul. Mengikut lunas-lunas Islam, lunas syariah. Tanda munafik ada tiga, kata Nabi. Pertama, jika berkata-kata dia berdosa, bohong. Jika berjanji dia mungkir. Ini mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia khianat. Macam mana nak bentuk sifat yang amanah yang tidak khianat? Kena didik sifat ni sejak kecil. Sejak kecil kita pesan pada anak-anak kita, adik-adik kita, jangan kita khianati orang, jangan dengki ke orang, kita kena jujur, ya, cakap ikhlas. Jangan lupa doa mendoakan, mak bapak doakan anak-anak, guru-guru doakan anak murid, anak murid doakan guru-guru untuk sentiasa amanah.
0: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dengan kerjasama Radio Television Malaysia, RTM, berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7, Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag penyiaran JAKIM.

Assalamualaikum. Apa khabar wahai pendengar-pendengar Salam FM yang setia sentiasa di frekuensi ini? Kak Beda seperti biasalah muncul dalam hidup sayang-sayang sekalian. Hari ini kan Kak Beda nak cerita tentang AI. Sekarang ni kan semua benda nak guna AI. Buat kerja, buat assignment, sampai nak fikir pun serah kepada AI. Kenapa macam tu? Kita ni kan manusia. Allah dah bagi kita akal fikiran yang baik untuk kita berfikir. Jadi gunakanlah akal kita. Kak Beda bukan nak apa. Kak Beda nak cakap AI ni pun bukannya musuh kita, tapi juga bukan kawan sejati kita, ya. Dia ni cuma alat je. Kalau kita guna dia dengan cara yang betul, insya-Allah dia boleh bantu kita menjadi kerja kita lebih cepat, lebih produktif, lebih kreatif. Tapi kalau kita guna semuanya nak di copy paste sahaja kan, habislah otak kita. Otak kita ni dah tak guna. Jadi ke mana kita nak bawa otak kita tu? Cuba fikirkan. Yang lagi bahaya kan, kita percayalah bulat-bulat apa yang AI bagi tanpa kita semak dulu. Ingat ya, AI tu ciptaan manusia. Ia pun boleh silap. Tak ada yang sempurna selain ciptaan Allah SWT. Ciptaan manusia tetap ada kelemahannya. Jadi jangan kita serahkan bulat-bulat kepada AI tau. Jadi macam mana nak gunakan dengan bijak? Ambil saja AI tu sebagai pembantu kita, bukannya pengganti otak kita. Kita semaklah dulu maklumat ataupun info yang kita dapat tu. Janganlah kita ambil, kita telan terus maklumat tu. Kita gunakan AI sebagai untuk tambah ilmu, bukannya menjadikan kita malas untuk berfikir. Jadi tak bagus macam tu kan. Allah dah bagi kita peluang untuk teknologi, jadi kita gunakan sebaik yang mungkin. Bukannya kita ambil kesempatan untuk menjadi orang yang malas berfikir. Itu dia nasihat Kak Beda hari ini. Ingat Kak Beda tak tahu ke AI tu apa? Jadi akhir kata dari Kak Beda, AI sebenarnya boleh jadi kawan kalau kita bijak gunakan dia. Boleh juga jadi lawan kalau kita hilang kawalan. Jangan gunakan AI untuk benda-benda yang tidak bermanfaat. Jadi kita gunakan teknologi, tapi jangan sampai teknologi gunakan kita. Ingat tu ya. Seperti biasa, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah esok kita jumpa lagi ya. Kak Beda undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Ya, itu dia perkongsian daripada Kak Bedah turun bawal membawa kita ke 7.48 minit pagi waktu ini. Apapun, saya memang sangat setuju dengan pendapat Kak Bedah turun bawal tadilah. Berkenaan dengan perkongsiannya, AI ni sahabat atau lawan kan? Artificial Intelligence. Kata orang putih tu lah. Pandai saya cakap putih sikit-sikit. Kan? Sekarang ni zaman AI dan sebagainya, seperti yang Kak Bedah katalah, menjadikan ia sebagai pembantu, bukanlah kita masuk ke dalam itu sebenarnya. Janganlah sampai ia mempergunakan kita. Kita mempergunakan, kita kawallah benda-benda teknologi yang sebaru, yang mendatang ni kan, kita cuba kawal. Sebab Allah hadirkan kita akal fikiran yang orang kata sangat luar biasa lah, sangat hebat dan sebagainya. Tapi bila datang teknologi ni, kita cuba untuk sama-sama bekerjasama lah, bekerjasama dengan teknologi ni. Jangan sampai teknologi mengambil alih otak kita ni 100%. Renungan untuk diri saya dan juga untuk generasi-generasi yang akan datang lah. Takut bukan apa, risau kan, takut generasi-generasi yang ke depan yang akan datang ni akan jadi orang kata generasi yang malas dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik lah. Kita manfaatkan sebaiknya akan fikiran yang Allah bagi ni, dengan cara macam mana, sentiasa berjumpa ataupun bersama dengan orang-orang yang berilmu, orang yang kreatif, orang yang membaca. Kita sini pun kita membaca dan sebagainya kan. Janganlah bergantung harap 100% kepada teknologi AI dan sebagainya, insyaAllah. Baik, mengakhiri tugasan saya untuk pagi salam hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang kongsikan pendapat anda, pandangan anda berkenaan dengan tajuk tajuk kita pada hari ini, berkenaan dengan apakah pemainan sukan yang paling anda minat. Ada yang kongsikan sukan tradisi, sukan rakyat, sukan olahraga, sukan tangan, sukan kaki dan sebagainya. Apapun, insyaAllah semoga kita semua, kalau dulu aktif zaman-zaman muda kan, aktif bersukan dan sebagainya, bila dah meningkat usia ni, janganlah kita tinggalkan. Masih, kalau masih mampu, masih terdaya, kita lakukanlah kan, sukan apa pun lah, sukan basikal ke, sukan apa ke. Paling tidak orang kata, yalah, sukan ni kita nak mengeluarkan peluh, nak mengamalkan hidup yang sihat. Paling tidak pun orang kata briswak lah, berjalan kan, hujung-hujung minggu dan sebagainya, ataupun sebelum nak masuk ke pejabat dan sebagainya, kita manfaatkanlah masa tu berjalan. Kalau di apa, di pejabat kita ni ada orang kata ada lift kan, kita jangan guna lift, kita gunakan tangga. Itu dia. Cakap pandai kan. Ini sebenarnya pesanan dan juga renungan untuk saya lah kan. Kalau ada lift tu sebelum, mungkin kita ialah kita guna tangga. Kalau tingkat 5, tingkat 5 kita naik. Tingkat 10, tingkat 10 kita naik. Dah macam Kak Bedah pula. Apapun, perkongsian ini, renungan ini untuk diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat dengar untuk hari ini. InsyaAllah semoga pulaan hari yang baik untuk kita semua, insyaAllah. Dan akhir kata daripada saya, satu kata-kata yang mungkin boleh buat renungan untuk diri saya terutamanya, dan juga kepada anda semua. Di mana istidraj yang paling hina adalah miskin tapi masih meninggalkan solat. Di mana dunia tidak ditergenggam, akhirat pun dilepas. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua terpilih ataupun tergolong di kalangan umat ataupun hamba Allah yang bertakwa dan juga yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Terpilih, tergolong dalam umat baginda Nabi Muhammad SAW yang boleh syafaat. Maksud, kita nak bersama dengan baginda Nabi di akhirat kelak, insyaAllah. Dan menempuh kehidupan-kehidupan ni, semoga Allah memudahkan urusan kita. Baik, jumpa lagi di siri yang akan datang di ruang udara Salam FM 91.1. Seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita di Asyik FM pada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Asyik FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
2: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MM.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya, pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
6: Salam FM Menjana Minda, hashtag Penyiaran Jakim.
7: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.